Ya, dan sahabat budaya saat ini sudah 16 menit melintas dari jam 8 pagi. Dan yang pasti sahabat budaya teramasi dengan lagu-lagu rohani pilihan untuk menemani suasana pagi sahabat budaya. Khususnya umat Nasrani dimanapun berada ya, yang saat ini sementara menyatu hati dan toleran di sini. Sahabat budaya terambil di dalam Matius 5 ayat 13 berkata, engkau adalah garam dunia, tetapi kalau garam menjadi tawar, bagaimana bisa dibuat asin lagi? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak-injak. Sahabat budaya, Tuhan Yesus membandingkan kita dengan garam dunia dan meminta kita, orang Kristen, menjadi garam dunia. Jadi bagaimana seharusnya kita menjadi garam? Kita harus memulai dengan setiap perkataan dan perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan kita harus memperlakukan orang-orang, hal-hal dan perkara-perkara yang kita hadapi dengan hati yang menghormati Tuhan. Misalnya ketika berhubungan dengan saudara-saudari yang mengejar kebenaran, kita harus berbicara dari hati. Jangan berbohong, jangan menipu orang lain. Jangan mengucapkan perkataan yang menyenangkan orang lain. Belajar mengucapkan perkataan yang benar, karena menjadi jujur dan melakukan hal-hal yang mendidik kerohanian orang lain. Membiarkan orang lain melihat bahwa kita benar-benar memiliki keserupaan dengan orang jujur dalam apa yang kita ungkapkan, apa yang kita wujudkan, serta apa yang kita katakan dan lakukan, dan menggunakan perwujudan nyata kita untuk membawa manfaat bagi orang lain. Jika kita melakukan kesalahan, kita harus meminta maaf kepada orang lain, mengakui kesalahan kita dan berkomitmen untuk melakukan hal-hal yang benar. Mampu menjaga, mempedulikan dan mengasihi saudara-saudari. Ketika saudara-saudari memiliki pelanggaran, kita harus toleran dan sabar, saling mengasihi dan menyampaikan kebenaran kepada mereka untuk menyelesaikan pelanggaran mereka. Dengan demikian, sahabat budaya, apa yang kita lakukan berarti kita hidup di hadapan Tuhan dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Ini berarti menjadi garam, dan jika kita bergaul dengan orang-orang, kita menyanjung dan menjilat mereka yang berkuasa, dan memandang rendah mereka yang jujur dan mereka yang tanpa kuasa, dan mengabaikan mereka, bahkan menghakimi, meremehkan dan merundung mereka. Maka itu berarti kita tidak melakukan tuntutan Tuhan dan tidak memainkan peran sebagai garam. Dan ini bukanlah menjadi garam. Sahabat budaya, firman Tuhan mengatakan orang yang memiliki kebenaran adalah mereka yang dalam pengalaman nyata dapat berdiri teguh dalam kesaksian mereka. Berdiri teguh dalam posisi mereka, berdiri di pihak Tuhan, pantang mundur, dan yang dapat memiliki hubungan normal dengan orang-orang yang mengasihi dia. Penerapan dan pernyataan dalam kehidupan nyata adalah kesaksian tentang Tuhan, dan semua itu adalah bagaimana manusia menjalani hidupnya dan merupakan kesaksian tentang Tuhan. Dan inilah sesungguhnya menikmati kasih Tuhan ketika engkau telah mengalami sampai titik ini. Dampak yang diinginkan sudah tercapai, engkau memiliki pengalaman hidup yang nyata dan setiap tindakanmu dipandang dengan penuh kekaguman oleh orang lain. Busana dan penampilan luarmu biasa-biasa saja, tetapi engkau menjalani kehidupan yang sangat saleh. Dan ketika engkau menyampaikan firman Tuhan, engkau dituntun dan diterangi olehnya. Engkau mampu membicarakan tentang kehendak Tuhan melalui perkataanmu, menyampaikan kenyataan, dan engkau memahami banyak tentang melayani dalam roh. Engkau berterus terang dalam tutur katamu, jujur dan tulus ikhlas, sopan dan tidak konfrontatif. Mampu mematuhi pengaturan Tuhan dan berdiri teguh dalam kesaksianmu. Ketika banyak hal menimpamu dan engkau tenang dan sabar tanpa peduli apapun yang engkau hadapi, orang semacam ini benar-benar telah menyaksikan kasih Tuhan. Karena sebagian orang masih muda, tetapi mereka tidak bertindak layaknya seorang parubaya. Mereka dewasa, memiliki kebenaran dan dikagumi oleh orang lain. Dan orang-orang inilah yang memiliki kesaksian dan merupakan manifestasi dari Tuhan. Dengan kata lain, ketika mereka telah mengalami sampai titik tertentu di dalam dirinya, mereka akan memiliki wawasan ke arah Tuhan dan watak lahiriah mereka juga akan stabil. Di mana banyak orang tidak melakukan kebenaran dan tidak berdiri teguh dalam kesaksian mereka. Dalam diri orang-orang seperti ini tidak ada kasih kepada Tuhan atau kesaksian tentang Tuhan. Dan orang-orang inilah yang paling dibenci oleh Tuhan. Mereka membaca firman Tuhan dalam ibadah, tetapi yang mereka jalani adalah iblis. Dan ini sama artinya dengan tidak menghormati Tuhan, mengata-ngatai Tuhan dan menghujat Tuhan. Dan dalam diri orang-orang semacam ini tidak ada tanda-tanda kasih Tuhan. Dan mereka sama sekali tidak memiliki pekerjaan Roh Kudus. Jadi perkataan dan perbuatan orang-orang ini
merepresentasikan iblis.

0: Adik, ngananya ndak pi sekolah. Sejam berapa ini? Nanti mau terlambat. Adik rasa sakit. Mbak bilang nih, Pak Mama, jangan Bapak diam.
1: Ya ndak, Mak. Adik sani mau sekolah, Ma.
0: Hah? Siapa, Dek? Nana sani mau sekolah.
2: Hei, cowok ni liat kok dia pemuka deng baju. So kurang sama doe.
3: Sama apa?
2: Sama-sama keas.
3: Iyo, kok mau lewat patorang? Kok patu artis doe? So apa so kok dia?
0: Yang level mau bagai ya.
4: Perilaku perundungan dapat dikategorikan sebagai bagian dari bentuk kekerasan anak. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi di lingkungan remaja, baik laki-laki atau perempuan, dapat terjadi di mana saja dan bisa berakibat fatal. Untuk itu, mari kita perjuangkan hak dan keadilan. Katakan stop perundungan terhadap anak.
5: Rompat, suara budaya Kawanua.

informasi dari Jalan Raya nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua, 32 menit melintas dari jam 8 pagi. Kita tinggalkan yang sudah hadir ya, dari Lea Simajuntak dan juga Pongki Barata dengan Tiap Langkahku ya, yang pasti sudah menghibur kita semua di kesempatan pagi hari ini, memberikan kekuatan PT Kida untuk pastinya memulaikan pagi hari ini ya. Jadi di pagi hari kita mengawali dengan doa dan tentunya bersuka cita karena hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan menikmati udara pagi, menikmati kebersamaan bersama orang-orang tercinta. Dan yang pasti kita masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas di hari ini tentunya. Di dalam Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari sanalah terpancar kehidupan. Sahabat budaya, dalam kesibukan, apakah hatimu terjerat dengan banyak hal setiap hari? Selalu tidak dapat menenangkan hatimu di hadapan Tuhan untuk berbicara dengan Tuhan dari hati ke hati, dan hatimu selalu merasa gelap dan hampa. Jika mengalami situasi seperti ini, hubungan kita dengan Tuhan telah menjadi renggang. Jadi bagaimana kita menjaga hati kita dan memulihkan hubungan normal dengan Tuhan? Sahabat budaya, hidup di dunia yang sibuk dan tidak berperasaan ini, setiap hari, setiap saat, ada banyak hal, baik hal besar maupun kecil yang terjadi dalam hidup kita. Dan hal-hal ini telah memenuhi hati kita sehingga kita tidak bisa menenangkan hati di hadapan Tuhan. Ini akan menyebabkan hubungan kita dengan Tuhan menjadi semakin jauh dan kita bahkan mungkin kehilangan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Sering melakukan sesuatu tanpa arah dan tujuan yang benar dan hati kita selalu merasa gelap dan hampa. Ini adalah hal yang sangat berbahaya, di mana ayat Alkitab mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Sahabat budaya, ayat ini mengajarkan kita untuk menjaga hati kita agar hati kita selalu tenang di hadapan Tuhan. Memberikan hati kita kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, dan biarkan Tuhan membimbing kita dalam hal-hal yang kita temui di setiap hari. Tentunya sahabat budaya, dengan cara ini kita akan dapat memelihara hubungan yang normal dengan Tuhan. Dan kita adalah orang yang tepat di hadapan Tuhan dan orang yang diperkenankan oleh Tuhan. Lantas, bagaimana kita dapat menjaga hati kita dan menenangkan hati kita di hadapan Tuhan ketika kita sibuk? Tuhan berfirman, pertama, mulailah dari aspek doa. Berdoalah dengan segenap perhatianmu dan pada waktu yang tetap. Bagaimanapun ketatnya waktumu dan seberapapun sibuk pekerjaanmu, atau apapun yang menimpa dirimu, berdoalah setiap hari seperti biasa, dan makan dan minumlah firman Tuhan seperti biasa. Selama engkau makan dan minum firman Tuhan, tidak peduli apapun keadaan di sekitarmu, maka engkau akan memiliki kegembiraan yang besar di dalam rohmu, dan tidak akan terganggu oleh orang-orang, peristiwa, ataupun hal-hal di sekitarmu. Ketika engkau terbiasa merenungkan Tuhan di dalam hatimu, hal-hal yang terjadi di luar tidak dapat mengganggumu. Inilah yang dimaksud dengan memiliki tingkat pertumbuhan. Sahabat budaya, mulailah dengan doa dan berdoa dengan tenang di hadapan Tuhan adalah hal yang paling bermanfaat. Setelah itu makan dan minumlah firman Tuhan. Carilah terang dalam firman Tuhan dengan mempertimbangkannya. Carilah jalan penerapan dan ketahuilah tujuan Tuhan dalam mengucapkan firman-Nya dan pahamilah itu tanpa penyimpangan. Biasanya seharusnya normal bagi kita untuk dapat mendekat kepada Tuhan di dalam hati, untuk merenungkan kasih Tuhan dan untuk mempertimbangkan firman Tuhan, tanpa diganggu oleh hal-hal lahiriah. Ketika hatimu telah mencapai tingkat ketenangan tertentu, engkau akan dapat merenung di dalam hatimu dan di dalam dirimu. Merenungkan kasih Tuhan dan benar-benar mendekat kepada-Nya, terlepas dari keadaan sekelilingmu sampai akhirnya engkau mencapai titik di mana puji-pujian meluap dari dalam hatimu, dan itu bahkan lebih baik daripada doa. Maka engkau akan memiliki tingkat pertumbuhan tertentu. Sahabat budaya, firman Tuhan memberitahu kita bahwa jika kita ingin menjaga hati kita dan menenangkan hati kita di hadapan Tuhan, pertama-tama kita harus memulai dengan doa. Kadang-kadang memang ketika kita sibuk bekerja, kita mudah lupa untuk berdoa. Bahkan jika kita berdoa, kita hanya dengan santai mengatakan beberapa patah kata kepada Tuhan, sehingga itu menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, sesibuk apapun kita, kita harus datang ke hadapan Tuhan setiap hari. Karena berdoa kepada Tuhan dengan satu pikiran dan hati yang tulus, mengatakan apa yang ada di dalam hati kepada Tuhan,
mengucapkan perkataan yang jujur kepada Tuhan dan membawa keadaan kita yang sebenarnya. Di mana kesulitan kita dan kebingungan kita di hadapan Tuhan untuk memberitahu Tuhan dan yang pasti mencari kehendak Tuhan dan mencari jalan penerapan dalam firman Tuhan. Sahabat budaya, ini bukan untuk mengikuti aturan dan menjalani proses, tetapi untuk memiliki persekutuan yang sejati dengan Tuhan. Melindungi hati kita dan menenangkan hati kita di hadapan Tuhan, di mana kita sering mendekat kepada Tuhan dengan cara ini, baik dalam pertemuan, renungan rohani, atau berjalan di jalan. Duduk di mobil atau di tempat kita bekerja, kita dapat berdoa dalam hati kepada Tuhan untuk berkomunikasi dengannya. Memikirkan kasih Tuhan dan tidak peduli seberapa banyak dan besar hal-hal yang kita temui, itu tidak dapat mengganggu hati kita. Dan kita dapat menenangkan hati, mencari kehendak Tuhan, menerima bimbingan dan tuntutan Tuhan, dan mengetahui cara melakukan penerapan untuk memuaskan Tuhan. Sahabat budaya, dengan cara ini kita akan dapat menjaga hati kita dan hubungan kita dengan Tuhan secara bertahap dan tentunya menjadi normal.

0: Ton, kamu kok akhir-akhir ini kelihatan menjauh? Kenapa?
1: Aku takut salah ngomong, Din. Kita kan beda keyakinan.
0: Justru itu. Beda keyakinan bukan alasan buat kita saling menjauh.
1: Tapi apa bisa kita tetap rukun?
0: Bisa dong. Moderasi beragama itu soal saling menghormati dan bukan mencampur adukan ajaran.
1: Jadi tetap teguh sama keyakinan masing-masing dong. Tapi tetap saling menghargai.
0: Iya, kita gak harus sama untuk bisa bersama kan?
1: Benar juga. Kalau saling menghormati, hidup jadi lebih damai.
2: Moderasi beragama adalah kunci persatuan. Berbeda itu wajar, menghormati itu keharusan. Mari jaga kerukunan demi Indonesia yang damai dan harmonis.

Iya, dan sobat gue, terima kasih sekali lagi untuk yang selalu setia di antara di sini di FM 88,6 MHz, Pro 4 Suara Budaya Kawanua, AM 1188 kHz, dan juga yang sementara mendengarkan melalui streaming RRI Digital dan di live TikTok juga ya. Yang pasti sobat budaya, mudah-mudahan lagu-lagu yang dihadirkan bisa memberkati kita semua di pagi hari ini. Segala beban kita menjadi ringan tentunya ketika kita menyerahkan seluruh pergumulan kehidupan kita kepada Tuhan. Karena yakinlah, sahabat sejati tidak akan pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun, bahkan dia memberikan nyawanya untuk ganti nyawa kita. Sahabat budaya, terambil di dalam Matius 13 ayat 49 berkata, demikian halnya akan terjadi pada akhir dunia, para malaikat akan keluar dan membedakan orang-orang jahat dari antara orang-orang benar. Dari ayat Alkitab ini kita memahami bahwa pekerjaan Tuhan di akhir zaman adalah untuk memisahkan orang benar dari yang jahat. Alkitab berkata, dan lihatlah, aku datang segera, dan upahku akan kubawa bersamaku untuk memberi upah kepada setiap orang sesuai pekerjaannya. Kita tidak bisa tidak bertanya bagaimana Tuhan Yesus datang untuk melakukan pekerjaan membedakan yang baik dari yang jahat. Alkitab berkata, Tuhan semesta alam berkata, dan aku akan datang mendekat kepadamu, penghakiman. Karena waktunya akan datang, penghakiman harus dimulai dari rumah Tuhan. Berkata dengan keras, takutlah akan Tuhan dan berikanlah kemuliaan kepadanya, karena saat penghakimannya sudah tiba. Wahyu 14 ayat 7. Karena dia datang untuk menghakimi bumi. Dia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenarannya. Dapat dilihat dari ayat Alkitab bahwa Tuhan datang untuk melakukan satu tahap pekerjaan, penghakiman yang dimulai dari rumah Tuhan. Melalui penghakiman, Tuhan menyingkapkan orang-orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan dari hamba-hamba jahat yang bercampur aduk di gereja. Dan yang jahat dikumpulkan dengan yang jahat dan yang baik dikumpulkan dengan yang baik. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, dalam pekerjaan terakhirnya untuk mengakhiri zaman, salah satu watak Tuhan ialah menghajar dan menghakimi. Dengan watak ini, dia menyingkapkan segala sesuatu yang tidak benar untuk menghakimi semua orang secara terbuka dan menyempurnakan mereka yang mengasihinya dengan hati yang tulus. Watak seperti inilah yang dapat mengakhiri zaman, dan akhir zaman telah tiba. Semua makhluk ciptaan akan dikelompokkan menurut jenis mereka dan dibagi ke dalam kategori berbeda berdasarkan sifat mereka. Ini saat ketika Tuhan mengungkap kesudahan manusia dan tempat tujuan mereka. Jika manusia tidak mengalami hajaran dan penghakiman, tidak akan ada jalan untuk mengungkap ketidakpatuhan serta ketidakbenaran mereka. Tentu hanya melalui hajaran dan penghakimanlah kesudahan semua makhluk ciptaan bisa diungkapkan. Manusia hanya menunjukkan watak aslinya ketika ia dihajar dan dihakimi. Yang jahat akan dikumpulkan bersama yang jahat, yang baik dengan yang baik, dan semua manusia akan dikelompokkan berdasarkan jenis mereka. Di mana melalui hajaran dan penghakiman, kesudahan semua ciptaan akan diungkap. Sehingga jahat bisa dihukum dengan yang baik yang diberikan upah, dan semua orang menjadi tunduk di bawah kekuasaan Tuhan. Sahabat budaya, semua pekerjaan ini harus dicapai melalui hajaran dan penghakiman yang benar, karena kerusakan manusia telah mencapai puncaknya, dan ketidakpatuhan mereka semakin parah. Hanya watak Tuhan yang benar yang pada prinsipnya adalah termasuk hajaran dan penghakiman serta diungkapkan di akhir zaman. Hanya watak ini yang bisa menyingkap kejahatan dan menghukum semua yang tidak benar dengan keras. Oleh karena itu, watak seperti ini dijiwai dengan makna yang temporal dan pengungkapan serta pegelaran watak yang dinyatakan demi kepentingan pekerjaan setiap zaman yang baru. Namun tidak berarti bahwa Tuhan menyatakan wataknya secara sewenang-wenang dan tanpa makna. Andaikan dalam menyingkapkan kesudahan manusia selama akhir zaman, Tuhan masih menganugerahi manusia dengan belas kasihan dan kasih yang tidak terhingga dan terus mengasihinya. Tidak memperhadapkan manusia dengan penghakiman yang benar, melainkan menunjukkan toleransi, kesabaran, dan pengampunan kepadanya dan mengampuni manusia tanpa peduli betapa beratnya dosa mereka dan tanpa penghakiman yang benar sedikitpun. Dimana dikatakan, kapankah semua pengelolaan Tuhan akan diakhiri? Kapankah watak seperti itu dapat menuntun orang ke tempat yang pantas bagi umat manusia? Misalkan saja ada seorang hakim yang selalu mengasihi, seorang hakim yang berwajah ramah dan berhati lembut. Dia panjang sabar dan selalu mengasihi orang tanpa memandang bulu dan tanpa memandang kejahatan yang mungkin dilakukannya. Dapatkah ia memberikan putusan yang benar dalam penghakiman? Selama akhir zaman, hanya penghakiman yang benar yang dapat mengelompokkan manusia menurut jenisnya dan membawa manusia ke dalam dunia baru. Dengan kata lain, seluruh zaman diakhiri melalui watak Tuhan yang benar, yakni menghakimi penghakiman dan juga hajaran.

0: Pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Terpaksa balik kemari mau jual sunyata tak jual. Mau di ais sunyata tak ada ais. Terpaksa korban dibuang karena efek pengaruh mau jualnya tak orang mau ambil.
2: Saya menanggapi hal ini, saya sangat sedih.
3: Perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe menyimpan harta kekayaan laut yang sangat menjanjikan. Komoditi ekonomi di bidang perikanan memiliki komoditas hasil perikanan ikan pelagis seperti ikan tuna, cakalang, layang, dan tongkol merupakan primadona masyarakat nelayan perbatasan Kepulauan Sangihe. Apalagi ditunjang dengan program Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pujiastuti yang melarang keras praktek pencurian ikan di perairan Indonesia, termasuk perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hal ini benar-benar dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat nelayan ketika melaut, mendapatkan hasil yang melimpah. Salah satunya yang dirasakan Samuel Tumonda, nelayan asal Kampung Tidore. Namun dibalik melimpahnya hasil tangkapan, nelayan justru kewalahan menjual hasil tangkapan mereka karena pihak pembeli tidak berani membeli karena mutu ikan kurang baik. Imbasnya, hasil melimpah namun sayang terbuang.
1: Ikan kalau dibuang karena efek pengaruh nyanda dais. Umpama kalau mau jual sanya namo orang mau ambil, mau es, dia nyanda dais. Cuma marah kan es bat. Nah, dibalik karena di daerah sana kan sunyan pol orang mau ambil, 2 ton paling tinggi. Sedangkan sana soalnya dia isi, terpaksa balik. Sampai di sana orang bilang sunyan boleh, karena kekuatan cuma 2 ton, paling tinggi 8 ton. Mau di es, sunyan nyanda dais, terpaksa korban.
3: Ia menuturkan, untuk menangkap ikan di rumpon, jarak 30 mil menghabiskan 700 buah es batu rumahan yang kualitasnya di bawah standar. Sementara untuk mendapatkan es batu kualitas baik untuk mengawetkan ikan hasil tangkapan, harus memesan dari Manado.
1: Kalau jarak jauh bawa es, kalau 30 mil itu kerakit bawa es, itu paling kurang 700 biji, es pakai kulkas. Es kulkas buka kamari, hampir siang tinggal begini. Jadi balik kamari, kalau ikan banyak, orang mesti cari ulang es. Keliling, mana ada kulkas juga es batu. Giling ulang. Kalau es Manado kan nyanda, dan bulan-bulan. Sudah kalanya orang kalau dari Manado, bos dari Manado, pesan es dari Manado kemari.
3: Menurut pemerhati kelautan perikanan, Profesor Frans Iong, kemampuan masyarakat nelayan, khususnya nelayan tangkap, sudah mumpuni. Karena mereka terbentuk dari pengalaman empiris di lapangan. Di samping itu, masukan dan pelatihan yang dilakukan oleh dinas teknis maupun melalui media yang ada, seperti media sosial, tentang tata cara mengembangkan usaha perikanan dengan baik sehingga mendatangkan keuntungan bagi masyarakat nelayan itu sendiri. Namun yang menjadi masalah, tegas Frans Iong, yakni pasca tangkap, nelayan diperhadapkan dengan keterbatasan sarana pendukung. Sehingga hasil tangkapan ikan tidak dapat diolah sebagai upaya mempertahankan mutu hasil perikanan. Karena tidak dibarengi suatu program dari pemerintah untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tangkapan itu dalam rangka mempertahankan mutu hasil perikanan. Hal ini juga disebabkan tidak tersedianya infrastruktur dasar teknologi pasca tangkap seperti tidak adanya pabrik es.
4: Nah, akibat daripada tidak adanya infrastruktur dasar ini yang sebutkan tadi, pabrik es, kemudian sistem pembekuan, dan sistem penyimpanan dingin, yaitu cold storage, akibatnya pada saat musim ikan yang berlimpah, maka yang terjadi adalah ikan ini menjadi rusak. Nah, itulah sebabnya sering terjadi atau didengar masyarakat membuang ikan di laut atau membiarkan ikan itu menjadi busuk.
3: Melengkapi kebutuhan infrastruktur dasar untuk penanganan pasca tangkap ikan, Frans Iong mengusulkan teknologi sederhana agar ikan diolah dalam bentuk ikan kering.
4: Kita sebenarnya bisa memfasilitasi masyarakat untuk dapat melakukan teknologi sederhana, yaitu teknologi tepat guna, misalnya bagaimana ikan itu kita olah dalam bentuk misalnya menjadi ikan kering, ataupun dalam jumlah yang terbatas kita membuatnya dalam bentuk ikan asap. Tetapi saya menganjurkan untuk daerah ini kita jangan melihat ikan asap. Untuk kebutuhan yang lebih besar kita membuat ikan kering. Karena ikan kering ini sebenarnya teknologinya sangat sederhana. Kita memiliki sinar matahari yang sepanjang hari dari pagi sampai sore, sehingga kita boleh memanfaatkan teknologi tepat guna menggunakan wadah pengeringan ikan yang baik, dan kita dapat menghasilkan ikan kering yang bermutu, di mana ikan kering ini juga dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama dan dapat merupakan sumber protein ketika terjadi musim panceklik di mana laut kita bergelora.
3: Anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Wasti Kamurahan, menilai hasil tangkapan yang diperoleh sangat disayangkan jika dibuang. Sebagai wakil rakyat, dirinya mendesak pemerintah daerah memperhatikan infrastruktur penunjang seperti pabrik es batu, sehingga nelayan perbatasan Sangihe bisa sejahtera.
2: Saya menanggapi hal ini, saya sangat sedih karena di sini yang sangat dirugikan pertama adalah nelayan. Akomodasi mereka melaut tentunya ada pengeluaran seperti BBM, makanan, dan lain-lain. Begitu mereka melaut mendapat hasil, tetapi hasil tangkapan mereka tidak laku dijual. Dalam arti ikan itu sebenarnya bisa disimpan kalaupun ada pabrik es yang disiapkan oleh pemerintah. Hal ini sangat sedih karena infrastruktur kita belum memadai. Ada penampung atau pabrik es yang di Dago, tetapi itu masih belum cukup siap untuk menampung penangkapan ikan yang ada di Kabupaten Sangihe. Sebenarnya ikan yang ada di Kabupaten Sangihe ini bisa menghidupkan atau menaikkan taraf hidup masyarakat yang profesinya nelayan. Tetapi bagaimana kita mau hidup kalau misalnya pemerintah belum menyiapkan infrastruktur seperti pabrik es? Kenapa ikan itu harus terbuang atau dijual obral karena sudah tidak ada es untuk menampung ikan itu?
3: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ernest Unas, mengakui yang menjadi kendala nelayan perbatasan Sangihe ketika pasca tangkap, kesulitan mencari es batu.
5: Memang ada beberapa parameter ataupun permasalahan yang perlu orang hadapi, yaitu masalah ikan yang dibuang di laut. Ini memang masyarakat juga ataupun nelayan juga perlu pembinaan bahwa dalam tangkapan itu kita perlu menyiapkan es, kemudian kita harus menjaga mutu. Karena memang hasil yang dibuang itu memang mutunya sudah tidak baik. Karena hasil konfirmasi di Pelabuhan Dago bahwa mutu ikan yang dijual di Dago itu sudah sangat jelek. Ikan kita memang kalau kita menangkap pada daerah yang sangat jauh, suhu kita sangat tinggi. Sehingga nelayan harus dipersiapkan dengan es. Terjadi kendala kita juga memang infrastruktur kita, pabrik es juga masih sangat kurang. Es yang dibeli itu hasil dari masyarakat, bukan dari pabrik es.
3: Belum lagi kapasitas pabrik perikanan Dago yang masih terbatas menyebabkan hasil tangkapan nelayan yang melimpah, namun tidak dapat diakomodir.
5: Pabrik es baru tersedia ada di Dago itu 3 ton. Sedangkan 10 ton ini dalam keadaan rusak. Sehingga memang dalam jangka waktu dekat ini kami coba lihat kerusakan dari pabrik es ini. Tapi terjadi kendala kita juga, infrastruktur kita pabrik es juga masih sangat kurang. Siapkan kita juga black es juga ada beberapa yang tidak berfungsi.
3: Di samping membenahi fasilitas infrastruktur alat pendingin yang rusak di sejumlah pulau, pemerintah juga mendorong masyarakat membangun home industry untuk menampung hasil tangkapan nelayan.

0: Kin, kalau mau bersemprot pewangi ruangan, jangan terlalu banyak. Bakira doe, gak bagus itu for kesehatan, apalagi for paru-paru.
1: Halah, siapa dia bilang begitu? Kalau tuh ruangan bobo enak kan orang yang mau masuk betah, deng, dorang leh rasa fresh di dalam.
0: Ini no ngana, ada kasih tahu, malah so ngana trik tuh lebih pandai. Ngana nin tahu, apapun itu yang ada di pesat kimia, kalau tak lebih atau dia tak kontak langsung dengan sistem pernapasan, bisa mendapat gangguan fungsi sistem saraf. Kalau ngana aja rasa sakit kepala, alergi, rasa mau muntah, tremor, dan gangguan di paru-paru, apalagi ngana ada riwayat asma. So dia no itu, ini kita bilang berdasarkan sebuah studi yang pernah kita baca di International Journal of Public Health di 2013 kemarin. Dorang bilang, mayoritas itu pewangi ruangan mengandung volatile organic compounds. Kong, ni bahan kimia, dorang ada dapa pas 96% orang yang jadi dorang pe objek penelitian. Ini no salah satu yang baking kanker paru-paru.
1: Oh, begitu dang. Aduh kita baru tahu kok, Mang. Dang ke banyak nih tuh informasi.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
3: Roposai.

Iya, dan sahabat Bia Toransa di Nusantara Pagi untuk kesempatan kali ini di menit yang ke-37 dari jam 9 pagi, di mana beberapa informasi akan menghiasi trompet kebersamaan di hari ini tentunya. Dari rri.co.id, Indonesia memiliki beragam tarian tradisional yang menjadi bagian penting dari warisan budaya bangsa. Keindahan gerakan, keunikan kostum, serta nilai budaya yang terkandung di dalamnya membuat banyak tarian Indonesia dikenal hingga ke mancanegara. Berbagai pertunjukan budaya yang digelar di luar negeri turut membantu memperkenalkan kekayaan seni tari Indonesia kepada masyarakat. Salah satu tarian yang telah mendunia adalah tari Saman dari Aceh. Tarian ini terkenal karena gerakannya yang kompak, cepat, dan dilakukan secara serempak oleh para penari. Keunikan tersebut membuat tari Saman sering ditampilkan dalam berbagai acara budaya internasional dan menjadi salah satu ikon seni tari Indonesia yang paling dikenal. Selain tari Saman, tari Kecak dari Bali juga memiliki popularitas yang tinggi di tingkat internasional, di mana tarian ini menampilkan puluhan penari yang mengucapkan suara cak secara berirama, sehingga menciptakan pertunjukan yang menarik. Banyak wisatawan mancanegara yang datang ke Bali untuk menyaksikan langsung pertunjukan tari Kecak yang syarat dengan nilai budaya dan seni. Tari Tortor dari Sumatera Utara juga termasuk tarian Indonesia yang telah dikenal di berbagai negara, di mana tarian khas masyarakat Batak ini sering dipentaskan dalam festival budaya internasional dan acara promosi budaya Indonesia. Gerakannya yang khas serta iringan musik tradisional gondang menjadi daya tarik yang membuat tari Tortor semakin dikenal oleh masyarakat dunia. Selain ketiga tarian ini, Indonesia juga memiliki tari pendet, tari jaipong, dan tari reog ponorogo yang kerap tampil dalam berbagai ajang budaya internasional. Kehadiran tari-tarian tersebut di berbagai negara menunjukkan bahwa budaya Indonesia memiliki daya tarik yang kuat di mata dunia. Oleh karena itu, pelestarian dan pengenalan tarian tradisional kepada generasi muda sangat penting agar warisan budaya bangsa tetap hidup dan terus mendunia.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, dan sahabat budaya, Indonesia memiliki beragam alat musik tradisional yang menjadi bagian penting dari kekayaan budaya bangsa, di mana keunikan bentuk, cara memainkan, dan suara yang dihasilkan membuat banyak alat musik Indonesia dikenal hingga ke berbagai negara. Melalui pertunjukan seni, festival budaya, dan kegiatan pendidikan, alat musik tradisional Indonesia semakin dikenal oleh masyarakat dunia. Salah satu alat musik yang telah mendunia adalah angklung dari Jawa Barat. Angklung terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara digoyangkan sehingga menghasilkan nada tertentu. Keindahan bunyinya membuat alat musik ini sering ditampilkan dalam berbagai acara internasional dan dipelajari oleh masyarakat dari berbagai negara. Selain angklung, gamelan juga menjadi alat musik tradisional Indonesia yang terkenal di tingkat internasional, di mana ini merupakan ansambel musik yang terdiri atas berbagai instrumen seperti gong, kendang, dan sarun. Alunan musiknya yang khas telah menarik perhatian banyak peneliti, seniman, dan lembaga pendidikan di berbagai belahan dunia. Alat musik tradisional lainnya yang dikenal luas adalah sasando dari Nusa Tenggara Timur. Sasando ini memiliki bentuk yang unik dengan resonator yang terbuat dari daun lontar. Suara yang dihasilkan terdengar merdu dan berbeda dari alat musik petik lainnya. Keunikan tersebut membuat sasando sering diperkenalkan dalam berbagai pameran dan pertunjukan budaya internasional, di mana keberhasilan alat-alat musik tradisional Indonesia dikenal di dunia menunjukkan budaya Indonesia memiliki nilai seni yang tinggi. Oleh karena itu, pelestarian dan pengenalan alat musik tradisional kepada generasi muda tentunya sangat penting agar warisan budaya bangsa tetap terjaga dan terus dikenal oleh masyarakat dunia. Informasi ini mengakhiri tentunya untuk Nyiur Melambai pagi ya di kesempatan kali ini. Sebelum nanti kita beralih ke Nyiur Melambai siang, masih kurang lebih 1 jam ke depan, ini akan menemani sahabat budaya sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Oke, di musik dan informasi ini beragam informasi akan hadir untuk sahabat budaya. Di antaranya ini kutip dari rri.co.id. Telur yang merupakan sumber protein hewani yang masih dapat dikonsumsi oleh penderita kolesterol tinggi, tetapi harus memperhatikan jumlah dan bagian telur yang dimakan. Pengaturan ini penting untuk membantu menjaga kadar kolesterol darah tetap stabil, di mana berdasarkan informasi dari Harvard Health dan dikutip dari hellosehat.com, orang sehat dapat mengkonsumsi hingga 1 butir telur per hari tanpa meningkatkan risiko penyakit jantung secara signifikan. Telur mengandung protein, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan tubuh sehingga tidak perlu dihindari sepenuhnya. Namun pada penderita kolesterol tinggi, diabetes, atau penyakit jantung, konsumsi telur perlu dibatasi lebih ketat, di mana kandungan kolesterol dan lemak jenuh sebagian besar terdapat pada kuning telur, sedangkan putih telur hampir tidak mengandung kolesterol sehingga lebih aman dikonsumsi. Penderita kolesterol disarankan lebih sering mengkonsumsi putih telur dibandingkan kuning telur, dan jika tetap mengkonsumsi kuning telur, jumlah yang dianjurkan adalah tidak lebih dari 4 butir per minggu untuk membantu mengurangi asupan kolesterol dari makanan. Selain itu, konsumsi telur perlu diimbangi dengan makanan lain yang membantu menurunkan kolesterol, seperti sayuran hijau, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Kombinasi pola makan ini dapat membantu menjaga kesehatan pembuluh darah. Secara umum, batas asupan kolesterol harian untuk orang sehat adalah tidak lebih dari 300 mg per hari. Sementara bagi penderita kolesterol tinggi atau penyakit jantung, batasnya adalah sekitar 200 mg per hari. Di mana pengaturan konsumsi telur yang tepat membantu menjaga kesehatan jantung dan mengontrol kadar kolesterol dalam tubuh secara lebih efektif.

0: pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Iya, dan sampai beri 36 menit melintas dari jam 10 pagi menjelang siang, cuaca Kota Manado dan sekitarannya cukup cerah dari hasil pantauan Studio Perempat untuk Sahabat Budaya. Mudah-mudahan ini menjadi berita gembira ya untuk Sahabat Budaya, apalagi yang saat ini mungkin punya planning, rencana untuk jalan-jalan bersama kota keluarga setelah pulang dari gereja, atau mungkin ada acara ya. Bahkan Sahabat Budaya yang ingin mengadakan acara di rumah, barbeque, atau mungkin sekitar kumpul keluarga begitu ya. Oke, dan Sahabat Budaya, informasi selanjutnya di mana Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi mengungkap lebih dari separuh anak Indonesia telah terpapar konten bermuatan seksual di media sosial, sehingga pelindungan anak di ruang digital menjadi semakin mendesak di tengah meningkatnya risiko perundungan cyber, predator digital, dan penyalahgunaan internet pada usia dini. Staf khusus Menteri Komunikasi dan Digital Elfreno Kautsar juga menyatakan perkembangan teknologi digital yang semakin masif membawa tantangan baru terhadap perlindungan anak di ruang digital. Menurutnya, peningkatan kasus di ruang digital saat ini banyak terjadi pada kelompok usia rentan, di mana seperti yang diungkapkan, 50,3% anak terpapar konten bermuatan seksual melalui media sosial. Jadi terbayang teman-teman, dari 80 juta itu, setengahnya terpapar dari 80,48% mengalami kekerasan gender berbasis online. Ditambahkan juga bahwa di ruang digital ada dua jenis resiko yang sangat berdampak pada anak, yaitu resiko konten dan kontak. Kedua resiko disebut nilai sangat berdampak karena paparan yang berkelanjutan dapat mempengaruhi kebiasaan, karakter, dan sifat anak-anak. Resiko konten adalah resiko yang membuat anak-anak dapat terpapar konten negatif akibat memiliki akses ke media sosial, di mana anak-anak dengan adanya akses ke media sosial bisa terpapar konten apapun itu, mau negatif, positif, semua jadi yurisdiksinya anak-anak itu sendiri. Resiko kontak adalah resiko yang menyebabkan anak-anak dapat berkenalan dengan orang asing melalui media sosial atau platform digital lainnya. Hal ini sangat berbahaya karena anak-anak dapat diberikan berbagai bentuk informasi yang buruk serta berpotensi menyebabkan pelecehan anak. Tentunya untuk menghadapi risiko tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP Tunas. Alfrino menegaskan bahwa penerapan peraturan tersebut bukan untuk membatasi inovasi anak muda, melainkan agar mereka terjauhkan dari risiko di ruang digital.

0: Adik, ngananya ndak pi sekolah. Sejam berapa ini? Nanti mau terlambat. Adik rasa sakit. Ba bilang nih pa mama, jangan bapak diam.
1: Ya ndak, Mak. Adik sini mau sekolah, Ma.
0: Hah? Siapa, Dek? Ngana sini mau sekolah.
2: Hei. Congo ni lia kuak dia pemuka deng baju. So kurang sama doe.
0: Sama apa?
2: Sama-sama keas.
3: Kamu mau lewat patorang? Kalau patu artis doe. So apa so kuak dia?
0: Yang dah level mau bagai ya.
4: Perilaku perundungan dapat dikategorikan sebagai bagian dari bentuk kekerasan anak. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi di lingkungan remaja, baik laki-laki atau perempuan, dapat terjadi di mana saja dan bisa berakibat fatal. Untuk itu, mari kita perjuangkan hak dan keadilan. Katakan stop perundungan terhadap anak.
5: 88,6 FM 11.88 AM

Iya, dan sahabat budaya, pastinya beberapa informasi akan melengkapi terampil kebersamaan tentunya di dunia anak untuk kesempatan kali ini. Menemani suasana sahabat budaya yang terus setia dan terang di sini di FM 88,6 MHz per 4 suara budaya Kawanua. Dan juga untuk sahabat budaya yang saat ini sementara mendengarkan melalui streaming RRI Digital. Sahabat budaya, jenis mainan yang terbaik untuk tumbuh kembang anak terkadang menjadi pembahasan di kalangan orang tua. Di mana mainan yang membantu keterampilan motorik, matematika hingga sains terkadang dinilai unggul. Peneliti mendapati aktivitas bermain boneka ternyata juga punya manfaat luar biasa dan di samping itu menyenangkan. Hasil studi menunjukkan bermain boneka dapat membantu anak-anak memahami pikiran dan perasaan orang lain. Keterampilan sosial kunci yang sangat penting hingga mereka dewasa. Peneliti Dr. Sarah Gerson dari Cardiff University School of Psychology menjelaskan, studi mereka mendapati bermain boneka bantu anak-anak menumbuhkan pemahaman dan empati bahwa orang lain bisa memiliki pikiran dan keinginan berbeda dari mereka. Theory of mind, yakni kemampuan untuk memahami dan membedakan pikiran, keyakinan, dan keinginan orang lain, adalah keterampilan mendasar untuk mengembangkan hubungan dengan teman sebaya, guru, dan orang tua, dan keterampilan yang akan terus digunakan orang sepanjang hidup mereka untuk mengembangkan hubungan sebagai orang dewasa. Di mana dalam studi ini, tim peneliti melakukan eksperimen dengan melibatkan 80 anak laki-laki dan perempuan berusia 4-8 tahun untuk melihat dampak bermain boneka terhadap kemampuan memahami perspektif orang lain. Pada eksperimen ini, anak juga dibolehkan membeli tablet alih-alih boneka. Hasilnya, anak-anak yang secara rutin bermain boneka menunjukkan peningkatan signifikan dalam memahami bahwa orang lain dapat memiliki keyakinan dan keinginan yang berbeda dari diri mereka sendiri. Hal ini berbeda dengan kelompok anak yang menghabiskan waktu bermain game kreatif ya melalui HP ataupun tablet. Pemaham soal mencakup keterampilan seperti mengenali keinginan orang lain dan memahami bahwa setiap orang memiliki perasaan yang berbeda. Keterampilan sosial juga termasuk soal menyadari bahwa perspektif orang lain bisa berbeda dari sudut pandang pribadi untuk membantu anak membangun hubungan yang sehat. Penelitian ini juga menggarisbawahi bagaimana bermain boneka dapat menjadi media stimulasi sosial yang interaktif bagi guru, orang tua, dan pendamping belajar untuk mendorong penggunaan kosakata tentang pikiran dan perasaan pada anak. Tim peneliti dalam studi ini juga menjelaskan hasil kajian ini dapat dimanfaatkan orang tua untuk menciptakan ruang belajar yang efektif dengan membiarkan anak mengeksplorasi perilaku alami mereka saat bermain peran. Informasi ini mengakhiri trompet kebersamaan tentunya untuk Nyir Melambai Siang dan nanti ada Bung Stanley akan melanjutkan untuk Sahabat Budaya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Nyur melambai siang.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanoa.

Baik, pendengar, selamat siang buat Anda ya. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali saudara di Nyiur Malam Siang hari ini, hari Minggu ya, tanggal 31 Mei 2026 ya. Pendengar, tanpa terasa kita sudah akan menyelesaikan bulan Mei ini ya, waktu berjalan begitu cepat. Ya mungkin saudara ada beberapa hal yang tertunda di bulan ini yang harus kita kejar di bulan depan ini ya, bulan Juni. Ya, dan saudara bersama Stanley di Nyiur Malam Siang akan temani Anda sampai nanti di jam 15 ya. Baik saudara, lagu-lagu hiburan akan menemani Anda, juga informasi-informasi menarik akan saya hadirkan ya. Untuk itu tetaplah bersama RRI Program 4 Manado. Jangan kemana-mana. Bay Area in the house.

Bencana alam dapat terjadi kapan saja. Banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin kencang, hingga cuaca ekstrim. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Tetapi kesiapsiagaan dapat mengurangi resikonya. Saat hujan mulai turun dengan intensitas tinggi, waspadailah peningkatan debit air di sungai dan saluran. Amankan barang-barang penting, matikan aliran listrik saat air mulai masuk rumah, dan hindari berjalan di arus deras. Untuk daerah perbukitan, perhatikan tanda-tanda longsor seperti tanah retak, pohon miring, atau suara gemuruh dari lereng. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Berapi, ikuti setiap informasi dan peringatan resmi. Jangan memasuki zona berbahaya. Siapkan masker dan kacamata pelindung, serta pastikan keluarga mengetahui jalur evakuasi. Dalam situasi darurat, waktu berharga. Karena itu, siapkan tas darurat berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, makanan siap saji, air minum, dan perlengkapan dasar. Tas kecil yang selalu siap bisa menjadi penolong terbesar ketika bencana datang tiba-tiba. Dan yang tidak kalah penting, mari saling peduli. Bantu tetangga, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas ketika melakukan evakuasi. Tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan jangan menyebarkan informasi yang belum pasti. Kesiapsiagaan bukan hanya tentang menyelamatkan diri, tetapi menyelamatkan sesama. Dengan kewaspadaan, persiapan, dan kepedulian, kita bisa menghadapi bencana dengan lebih kuat dan lebih siap. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Sahabat budaya, bubur Manado adalah makanan khas Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Bubur Manado merupakan salah satu kuliner yang paling terkenal. Kuliner ini tidak hanya terdapat di Sulawesi Utara saja, melainkan kota-kota lain di Indonesia. Bubur Manado biasa disantap pagi sebagai sarapan ataupun di sore hari. Bubur Manado yang dikenal juga dengan sebutan bubur tinutuan. Ada sejarah panjang terkait terciptanya bubur tinutuan. Sejak zaman penjajahan Belanda pada masa itu, kebijakan monopoli dan tanam paksa mengakibatkan perekonomian masyarakat jatuh. Kecuali untuk mereka yang bekerja sama dengan penjajah, banyaknya peperangan menyebabkan orang tidak berani keluar rumah untuk membeli atau mengambil bahan pangan di ladang. Akhirnya, masyarakat memanfaatkan segala bahan pangan yang terdapat di sekitar tempat tinggalnya. Para ibu memetik sayur mayur dan umbi-umbian seperti ubi, ubi talas maupun singkong dan labu kuning, kemudian bahan itu dicampur secara asal di dalam wadah dan mencampurkan sedikit beras, lalu dimasak menjadi bubur. Ternyata rasanya enak dan banyak disukai orang. Sejak saat itu, tinutuan tersebar di masyarakat luas. Kurang lebih sejak tahun 1970, bubur Manado dijual di sejumlah sudut kota Manado. Dalam bahasa Manado, tinutuan memiliki arti campur aduk.
1: Etole, Magregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Dan pendengar, sudah pukul 11:41 ya. Dari keempat di siang hari ini, saya masih lanjutkan sama daya dengan informasi-informasi yang mungkin bisa bermanfaat untuk Anda ya sobat daya. Pernahkah Anda mendengar kata stalker sobat daya? Nah, bagaimana mengenal stalker? Nah, ini sudah seperti informasi yang bisa saya bagikan untuk Anda. Ya, mungkin Anda pernah mendengar istilah stalker ya. Nah, ini digunakan untuk menggambarkan seseorang yang secara terus-menerus mengawasi, mengikuti, memantau, atau mencari informasi tentang orang lain tanpa persetujuan orang tersebut ya. Sahabat budaya, sebagaimana dikutip dari halaman britannica.com, perilaku stalking ini dapat terjadi secara langsung ya, maupun melalui media digital, seperti media sosial, pesan singkat, email, atau berbagai platform online lainnya. Sahabat budaya, meskipun sering dianggap sepele, stalking dapat menimbulkan rasa yang tidak nyaman, ketakutan, bahkan ancaman bagi korbannya. Dilansir juga dari halaman justice.gov, stalking biasanya ditandai dengan perilaku yang berulang dan tidak diinginkan. Seperti terus-menerus menghubungi seseorang, memantau aktivitasnya, muncul di tempat yang sering dikunjungi korban, atau juga mengumpulkan informasi pribadi tanpa izin. Nah, sahabat budaya, dalam banyak kasus, pelaku stalking ini merasa memiliki ketertarikan, obsesi, atau keinginan untuk mengkontrol kehidupan korbannya. Dan di era digital muncul istilah cyber stalking, yaitu tindakan menguntit atau mengawasi seseorang melalui internet. Dan pelaku dapat memanfaatkan media sosial untuk memantau aktivitas korban, mengirim pesan berulang, atau juga mencari informasi pribadi yang dibagikan secara online. Sahabat budaya, cyber stalking menjadi perhatian serius karena teknologi ini memudahkan bagi si pelaku untuk mengakses informasi korban kapan aja, dari mana saja. Sahabat budaya, dampak dari stalking itu terhadap korban ya bisa sangat besar ya sahabat budaya, mulai dari stres, kecemasan, gangguan tidur, hingga menurunnya rasa aman dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Dan dalam beberapa kasus ya sahabat budaya, stalking ini dapat berkembang menjadi tindakan intimidasi atau juga kekerasan yang lebih serius sehingga perlu mendapatkan perhatian dari pihak yang berwenang. Sahabat budaya, untuk mengurangi risiko menjadi korban stalking, pentingnya untuk menjaga privasi informasi pribadi, membatasi informasi yang dibagikan di media sosial, serta juga segera melaporkan perilaku yang mencurigakan atau mengganggu kepada pihak berwenang. Dan sahabat budaya, kesadaran masyarakat mengenai stalking ini juga perlu ditingkatkan agar perilaku ini tidak dianggap sebagai bentuk perhatian yang normal. Dan secara umum, stalking bukanlah bentuk perhatian atau kasih sayang ya sahabat budaya, namun melainkan perilaku yang dapat melanggar privasi dan juga menimbulkan dampak psikologis bagi korban. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami ciri-ciri stalking dan mengambil langkah yang tepat apabila mengalaminya. Nah, sadarkah Anda? Apakah Anda sudah menjadi korban stalking? Oke, jadi kita harus lebih waspada ya. Jangan sembarangan memberikan informasi pribadi Anda ya ke orang-orang yang baru Anda kenal, apalagi di media sosial ya saudaya, karena itu sangat-sangat berbahaya. Oke, saudaya, tetaplah bersama Erik Prombat, jangan kemana-mana.

Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum untuk menyalakan kembali semangat persatuan, perjuangan, dan kepedulian terhadap masa depan bangsa. Semangat kebangkitan tidak hanya tentang mengenang sejarah, tetapi juga tentang menyiapkan generasi penerus yang kuat, cerdas, dan berkarakter. Generasi muda sebagai aset terbesar bangsa adalah tunas harapan Indonesia yang kelak akan melanjutkan perjuangan membangun negeri. Menjaga tunas bangsa berarti memberikan pendidikan yang baik, menanamkan nilai moral, memperkuat rasa cinta tanah air, melindungi generasi muda dari pengaruh negatif yang dapat melemahkan masa depan bangsa. Kedaulatan negara tidak hanya dijaga melalui kekuatan wilayah dan sumber daya, tetapi juga melalui kualitas generasi penerusnya. Karena bangsa yang kuat lahir dari generasi yang berilmu, berintegritas, memiliki semangat nasionalisme. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Mari bangkit bersama, bergerak bersama, menjaga tunas bangsa demi Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaulat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Bangkit untuk pendidikan, bangkit untuk generasi, bangkit untuk Indonesia.

0: tugas kapal. Abang aja. Bilang abang aja.
1: Pantai Malalayang mempunyai sejuta pesona yang akan membuat siapapun merasa takjub ketika memandangnya. Bukan hanya wisata alam atas laut yang indah, namun terdapat pemandangan indah di dalam laut yang masih sangat alami dan selalu dijaga, sehingga menemukan berbagai macam ikan yang lucu serta langka di dalam perairan Sulawesi Utara ini. Bagi para pecinta lautan, tentunya dengan berlibur ke pantai adalah salah satu hal yang paling menarik, sebab mereka bisa menikmati liburan serta mengurangi kepenatan rutinitas sebuah pekerjaan. Keunikan dari Pantai Malalayang berbeda dari pantai lainnya, karena hamparan pantai ini ditutupi bebatuan dari yang kecil bahkan sampai yang besar. Yang membuat pemandangan dari pantai semakin cantik dan indah untuk dilihat. Bahkan tak jarang para pengunjung yang memanfaatkan adanya bebatuan di area pantai tersebut untuk dijadikan sebagai objek foto dan kenangan yang tak terlupakan. Pantai dengan hamparan pasir putih itu biasa, tapi pantai dengan hamparan batuan kecil itu belum biasa. Sehingga pesona pantai yang berpadu dengan keindahan alam sekitarnya dari Pantai Malalayang sangat tepat diproyeksikan sebagai salah satu destinasi wisata utama di Kota Manado.
2: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

0: Mau buang di mana ini rumpu, Dang?
1: Lego cu sana di kuala. Pas, ndak ada orang.
0: Ndak apa, nyanda.
1: Mari jut orang dua Lego. Yakin sama-sama, nih.
0: Satu, dua,
2: tiga. Hey, stop, eh. Ngoni buang-buang rumpu di kuala, eh. Memang ngoni ku mabal, ngoni.
3: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanuang.

0: Hey Schulte, aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini, itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
1: Bocop sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu
0: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah reen.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingo-bingo. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang. Memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan cookies ini ya? Mau pesan lagu.
2: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
3: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado, suara budaya Kawanoa.

Baik pendengar, selamat siang, selamat berjumpa lagi di siang hari ini di acara request Torang Ding Torang ya, di kesempatan siang hari ini, hari Minggu 31 Mei 2026. Saudara, seperti biasa di line WhatsApp 0853424009298 bisa gabung di situ ya, Anda bisa kirim request lagu di situ ya, di inboxnya WhatsApp 4 0853424009298. Jangan lupa nama, alamat, juga judul lagu dan penyanyinya, kirimnya 3 orang spesial silakan ya saudara. Oke, dan selamat berhari Minggu aja buat sahabat guys, semoga hari Minggu ini menjadi hari yang menyenangkan untuk Anda menikmati bersama keluarga ya di rumah. Baik sahabat budaya, silakan di line WhatsApp yang ingin gabung 0853424009298.

Oke, okay, baik, itu dia satu lagu dari Upin Ipin dengan Kawan Nol Sidi yang sudah membuka jumpa kita sore di acara request Torang Deng Torang. Baik, dan seperti biasa saudara, di request yang ini saya juga membuka topik untuk dibahas ya saudara di siang hari ini, gimana kalau mengenai makanan ya. Nah, oke, kira-kira sahabat budaya siang hari ini Anda mau makan apa? Ya ini kan oras, orang menarik bilang oras makan siang toh. Jadi saudara kadang memang orang pe selera makan itu tergantung dari menu saudara. Jadi kalau menunya anda mengenakan, jadi orang makan cuma sadi. Coba kalau DP menu kelihatan menggairahkan begitu saudara. Jadi kadang-kadang biasa cuma satu kali tambah, ini jadi dua atau tiga kali saudara. Nah, topiknya ini yaitu makanan apa kira-kira yang tidak pernah membuat bosan ya. Jadi sahabat budaya, selamat siang aja nih buat yang baru gabung. Semoga di hari Minggu ini semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Segala aktivitas di hari ini, saudara, hari Minggu ini ada mungkin kegiatan-kegiatan yang ingin Anda lakukan di hari Minggu, mungkin mau bikin keluarga happy ya, jalan-jalan sightseeing ke tempat-tempat rekreasi keluar kota, kemana aja pokoknya saudara ya. Nah, jadi orang mau buat cerita soal makanan ya saudara. Jadi pasti ada dong satu makanan yang bisa dimakan berkali-kali tetap tidak pernah membuat Anda bosan ya. Enggak mau bosan kita. Pokoknya kita biar tiap hari lecek itu dia, enggak mau bosan, dia bilang begitu. Nah, ada yang suka mie instan, nasi kuning, bakso, atau malah masakan mama di rumah ya. Jadi topik torang siang ini adalah makanan apa yang tidak pernah bikin bosan. Langsung jo sahabat budaya kirim deng request lagu di WhatsApp ya di 0853424009 yang mau request lagu favorit munipe lagu Manado apa ya. Jadi jangan lupa nama, alamat, request lagu, judulnya apa, penyanyinya apa, dan juga komentarnya ya tentang makanan apa yang tidak pernah baking muni pastiu. Nah, orang baru bilang nyana mau baking pastiu no, biar tiap hari kita cuma goreng telur. Nyana sih, nyana mau pastiu mar kaki-kaki dapa, dapa apa? Bisul. Ayo dok, cok, atau itu mitos saudaya, kalau tiap hari makan telur nyana mau timbul bisul pak, itu dia. Nah, itu orang bilang, tapi sejauh ini sahabat budaya kalau kita sih memang pernah dapat bisul mar dulu ya. Nah sekarang ini sudah pernah dapat bisul ya, karena dulu mungkin karena ya apa ya, masih anak-anak kan suka makan sembarangan ya, atau suka bermain abu atau apa sampai timbul bisul. Tapi orang bilang bisul itu disebabkan karena darah kotor ya, betul itu disebabkan darah kotor. Nanti kita tanya Pak ChatGPT. Jadi simak baik-baik DP topik makanan apa yang nyana bikin nguni pastiu. Silakan kirim kemari di nomor WhatsApp di 0853424098. Baik, ini sudah ada ini saudara dari penelpon namanya Aldo. Aldo di Tikala Baru. Selamat siang Kak Stanley, ini Aldo di Tikala Baru. Kalau kita dan Kasten, kita nyenak pasti itu DP nama Indomie kuah pedas. Karena dari kecil sampai sekarang nyak pernah kita mau bosan. Ya, boleh. Tapi kita bilang jangan salah lu nih, karena
namanya juga mie instan, ya. Tentu ada ketemu DP zat-zat apa mungkin yang mungkin bikin dorang jadi awet, gitu. Jadi boleh, tapi jangan selalu, ya. Karena takutnya DP apa itu yang bikin dia awet tuh dia DP saat apa ya dia bilang itu yang bikin tuh super mie itu jadi lebih awet. Nah, jadi boleh karena berpengaruh pada orang sistem pencernaan, ya, terutama yang sakimah boleh tahu banyak makan mie instan. Gas juga boleh, tiap satu minggu dua kali boleh lah, ya, tapi jangan setiap hari dodo. Semua sakit asam lambung ini. Oke, request lagu Gusten. Pilih Akang juga tak. Aduh, iyo nanti Gusten dipilih Akang. Mau kirim salam buat teman-teman yang lagi ada Bapak Dengar Pro Ampa di rumah masing-masing. Selamat Bapak Dengar Jo buat Bung Stanley. Terima kasih, selamat siang. Torang deng torang. Oh, yeah.

Oke, okay, baik. Ada lagi namanya Maya Disario. Ya, selamat siang Bung Stanley, selamat siang. Dengan Maya ini Disario. Ya, Bung Stanley, kalau kita nggak pernah mau bosan itu DP nama nasi kuning. Apalagi kalau pagi atau siang pasti laris manis. Begitu ya. Jadi nasi kuningnya mau pasti, Kang. Ya, jaga tuh memang. Ada orang yang nggak pasti makan nasi kuning ya. Tapi yang kalau ya banyak asam lambung boleh tiap hari ya. Nah, jadi mungkin kasih jeda satu minggu satu atau tiga kali ya. Oke, request lagu Gasten DP judul Maisara dari Gunawan. Oke, boleh. Lagu ini Jo mau kirim buat kita pe keluarga yang ada di rumah yang sementara makan siang. Selamat makan siang buat Bung Stanley. Terima kasih. Selamat siang torang deng torang. Oke. Terima kasih untuk Maya di Sario Tumpaan ya. Lanjut. Ada Fadli di Tuminting. Selamat siang Kak Stanley. Selamat siang juga. Saya paling suka bakso Kak Stanley. Ya, dia mau panas. Mau panas, mau hujan, atau siang bolong, tetap aja enak, tenang. Oke, terima kasih Fadli ya. Katanya Fadli request lagu pop Manado. DP judul Kua Asang dari Gunawan lagi. Oh iyo. Nah, oke, kalau begitu mau kirim juga buat kita pe teman-teman tongkrongan yang suka kulineran. Selamat siang aja ya. Selamat Bapak Dengar Perempat buat Bung Stanley, terima kasih. Selamat siang torang deng torang. Oke, terima kasih untuk Fadli di Tuminting. Lanjut lagi, ada Intan di mana ini? Kampung Baru mana ini? Teling. Ya, kalau saya pisang goreng deng sambal roa itu juara, enggak pernah bosan Kak Stanley. Oh gitu ya. Request lagu berikut DP judul apa ini, Manado Deng Sangir dari Angelina Lasut. Lagu ini juga mau kirim buat semua pendengar yang lagi lapar di siang hari ini. Buat Kak Stanley, selamat siang torang dan torang, terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, lanjut juga orang mau dengar nih lagu ya. Saudara yang mau bang Iko nanti balik setelah lagu-lagu berikut ini.

0: Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Bencana alam dapat terjadi kapan saja. Banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin kencang, hingga cuaca ekstrim. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Tetapi kesiapsiagaan dapat mengurangi resikonya. Saat hujan mulai turun dengan intensitas tinggi, waspadailah peningkatan debit air di sungai dan saluran. Amankan barang-barang penting, matikan aliran listrik saat air mulai masuk rumah, dan hindari berjalan di arus deras. Untuk daerah perbukitan, perhatikan tanda-tanda longsor seperti tanah retak, pohon miring, atau suara gemuruh dari lereng. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar gunung berapi, ikuti setiap informasi dan peringatan resmi. Jangan memasuki zona berbahaya. Siapkan masker dan kacamata pelindung, serta pastikan keluarga mengetahui jalur evakuasi. Dalam situasi darurat, waktu berharga. Karena itu, siapkan tas darurat berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, makanan siap saji, air minum, dan perlengkapan dasar. Tas kecil yang selalu siap bisa menjadi penolong terbesar ketika bencana datang tiba-tiba. Dan yang tidak kalah penting, mari saling peduli. Bantu tetangga, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas ketika melakukan evakuasi. Tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan jangan menyebarkan informasi yang belum pasti. Kesiapsiagaan bukan hanya tentang menyelamatkan diri, tetapi menyelamatkan sesama. Dengan kewaspadaan, persiapan, dan kepedulian, kita bisa menghadapi bencana dengan lebih kuat dan lebih siap. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik mendengar, kita sudah berada di menit 48 dari 12 siang. Sahabat budaya, kita lanjutkan kembali untuk acara request kita di siang hari ini. Dan masih saya tunggu Anda di WhatsApp di 0853424009928 ya. Ya. Ada siapa ini? Sebentar ya. Ada Ibu Jusya. Selamat siang, Bapak Ganteng, Pak Budi alias Pak Stanley. Torang dan torang ini ya. Deng Ibu Jusya dang dari Perum Gria Griski Golongan Kolong Kecamatan Kelawat Minahasa Utara. Request lagu di judulnya Sayang Jadi Begini yang nyanyi Isti Yulistri. Mau kirim salam for Ibu Linya di Warung Kiapias. Halo, selamat siang Ibu Linya. Apa kabar Karu ya? Semoga ada baik-baik dan sehat-sehat juga Ibu Linya. Nah, ini ada kirimnya lagu dari Ibu Jusya. Selamat karba dengar juga Ibu Linya ya. Semoga Karu terhibur buat penyiar Bapak Gowanteng Pak Lambir. Thank you, torang dan torang, God bless you. Nah, topik Ibu Jusya yang tahu so. DP topik maka apa tadi lihat dulu Ibu Jusya dengar baik-baik nih. DP topik Karu mengenai makanan apa yang nenek baking Ibu Jusya pasti biar tiap hari makan ya, pasti apa itu Ibu Jusya Jadi makanan apa yang tidak pernah baking bosan atau pasti orang mana lo bilang. Oke. Ini sudah ada ini. Jadi itu Ibu Jusya. Jadi makanan apa yang nyandak baking pasti. Nah, ada lagi ini dari Nandito di Tuminting. Selamat siang Kasten, Nandito ini di Tuminting. Kalau kita Kasten itu tinutuan dari kecil sampai sekarang kita tetap suka. Apalagi kalau ada ikan garang dan sambal ruah, mantap pikir pas tahu di gergantan. Mau request lagu Mari Coba Kudapa dari Rita Tamuntuan. Mau kirim buat mama dan papa di rumah yang lagi makan siang. Buat Kak Stanley terima kasih. Selamat siang torang deng torang. Oke, terima kasih ya. Untuk Nando alias Nandito. Berikut ada Cici di Malalayang. Kalau kita Kak Sten, makanan yang pernah bikin kita bosan itu nasi kuning. Sama dengan itu tadi kan. Mau pagi siang tetap enak atau sudah ini tadi kan. Nah, dan request lagu Nona Manis Glenn Sebastian. Buat teman-teman kantor yang istirahat karena libur. Oh iya. Buat Kasteli terima kasih. Selamat siang torang din torang. Lanjut. Ada Rio di Bumi Beringin. Selamat siang Kasteli, selamat siang. Kalau Rio kata, Rio bilang ini, kalau saya cekelang fufu dengan nasi panas itu so paling top. Request lagu Vicky Salamor Ikhlas. Sering juga disukai pendengar pop Manado. Lagu Manado atau lagu Ambon ya, nanti mau cek. Buat kirim buat keluarga besar di Manado, selamat siang juga saat hari Minggu. Buat Kak Stanley, terima kasih. Selamat siang, torang dan torang. Lanjut, ada Medi di Tikala. Selamat siang, Kak Stanley. Selamat siang juga, Medi. Kalau kita pisang goreng dengan sambal roa, itu kalau sudah ada, so susah mau berhenti kita mau makan. Request lagu Nir featuring Dian Sarwea, Marijo. Kirim salam buat semua sahabat yang lagi dengar radio siang hari ini. Buat Kasten Limat Siang, torang dan torang. Oke, terima kasih. Lanjut, ada Jeffrey di Mapanget Barat. Selamat siang Kasten, ini Jeffrey di Mapanget Barat. Mau request Indomie. Kalau Jeffrey bilang di sini Indomie kuah tambah rica roa, kong pas hujan atau panas tetap enak. Request lagu Fandi WD, Torang Pecinta. Buat istri tercinta yang lagi dapat jaga toko. Buat Kasten Limat Siang, Torang dan Torang. Terima kasih. Oke.
Lanjut, ada Vina di Pal 2. Selamat siang Kak Stanley. Kalau Vina, yang paling gak pernah bikin bosan itu ayam woku blanga, apalagi masakan mama. Request James Tuuk, Cinta Beda Kota. Kirim salam buat mama tersayang yang selalu masak makanan favorit saya. Buat Kak Stanley, selamat siang, torang dan torang, God bless you. Oke, okay, God bless you. Baik, sabdaya, kita mau putar dulu lagu-lagu yang sudah di request ya. Jangan kemana-mana, tetap di Prompat.

0: Pak Budi?
1: Eh, Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong mau pergi mana?
1: Aduh, ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa, Dang. Eh, kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya, so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja Dang DP pemeriksaan?
1: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Bu Ani. Eh, ini mulai gimana? Dari cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
0: Ada, Le.
1: Iya, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus, kan?
1: Nggak dipungut biaya ke siang Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing toh. Kong kita belum sempat no katuk pi puskesmas.
1: Nah itu no Ibu Ani pe pande. Nanti mau sakit baru mau pi periksa dan.
0: Iyo sih itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh. Jadi iyo. Jaga lupa kesehatan dan.
1: Iyo betul no Ibu Ani. Kadang karena torong sibuk kerja jadi torong lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
0: Iya no katu.
1: Mau apa dang?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, Magregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanuang.

Okay, baik sahabat saya, lanjut deh torang di sesi kedua ini ya, sampai jam 2 jam 14 ya. Oke, ini ada Agung di GPI. Selamat siang Bung Stanley, selamat siang Pak Agung. Ini Bung Stanley, kalau kita dang paling suka itu nasi campur roa. Mau makan pagi, makan siang atau makan malam tetap habis dang to. Oke. Bung Stanley request lagu DP Cutu. Apa ini? Nyong Orang Manado yang nyanyi Sally Dungus. Mau request ini buat istri tercinta yang lagi bapak dengar kompat di rumah. Selamat berhari Minggu, Jo. Iya. Buat Bung Stanley, terima kasih. Torang geng torang, God bless you. Oke, God bless you untuk Mas Agung di GPI ya. Ngeri deh. Pinjam istilahnya Mas Agung ya. Nah, kalau ketemuan itu biasa suka ngobrol pakai istilah ngeri deh. Oke. Dan lanjut ada siapa? Melisa di Kairagi Kombos. Selamat siang Kak Stanley, selamat siang dengan Melisa di Kairagi. Kalau makanan yang nyanda baking bosan itu adalah milu perkedel, perkedel jagung, apalagi kalau masih panas-panas ke, nah itu dia, yo mantap itu perkedel jagung kan, kukis milu dan orang baru bilang iya. Kasen request lagu pop Manado, DP judul Asal Percaya dari Yanti. Ini Jo mau kirim buat keluargaku, keluarga besar yang ada di Kairagi. Selamat berbadingan, selamat berhari Minggu. Buat Kasteni, selamat siang torang dan torang. Terima kasih. Oke. Terima kasih Merisa di Kombos. Lanjut. Selamat siang Bung Stanley dengan Johan di Bitung. Kalau kita yang nak baking pasti upah kita itu ikan kuah asang. Segar sekali apalagi kalau panas-panas siang begini. Oi toh, oi. Kasih request lagu Manado. DP judul apa ini? Cinta Yang Hilang dari Olivia. Oke. Buat Kasteli, terima kasih. Selamat siang torang deng torang. Oke. Baik, torang mau dengar dulu sahabat dah itu lagu yang sudah dipesan tadi ya. Jangan kemana-mana, tetap di torang deng torang.

0: Jadi akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, Masireka Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Anton, kamu kok akhir-akhir ini kelihatan menjauh? Kenapa?
1: Aku takut salah ngomong, Dil. Kita kan beda keyakinan.
0: Justru itu. Beda keyakinan bukan alasan buat kita saling menjauh.
1: Tapi apa bisa kita tetap rukun?
0: Bisa dong. Moderasi beragama itu soal saling menghormati dan bukan mencampur adukan ajaran.
1: Jadi tetap teguh sama keyakinan masing-masing dong. Tapi tetap saling menghargai.
0: Iya, kita gak harus sama untuk bisa bersama kan?
1: Benar juga. Kalau saling menghormati, hidup jadi lebih damai.
2: Moderasi beragama adalah kunci persatuan. Berbeda itu wajar, menghormati itu keharusan. Mari jaga kerukunan demi Indonesia yang damai dan harmonis.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuan.

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Mm-mm. Tapi, kamu tahu nggak? Prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
2: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Baik pendengar, itu dia lagu yang wow. Meskipun lagu ini AI sih, cuman enak ya. Amar, DP judul Maaf Kita So Ada Bini ya. Jadi kalau so ada bini jangan mengaku-mengaku masih nyong-nyong. Ingat, bini dengan anak di rumah. Itu kata lagu yang di cover Val dan apa ini? Bentar ya, tunggu ya. Lagu yang di cover Val Diansyah ya. Ya, ini baru saya putar ya. Enak ya, sudah ya. Oke, ini teknologi canggih sekarang ini bikin lagu gampang ya, pakai teknologi AI. Jadi semakin canggihlah teknologi musik sekarang ya, soundnya untuk bikin lagunya cepat dibikin instan ya. Terus kayaknya untuk membuat lagu yang sempurna gampang ya kalau pakai teknologi AI seperti itu. Ya, tapi ini bukan merampas apa ya pekerjaan dari para musisi-musisi di Indonesia. Mungkin ini hanya sebagai pilihan aja buat yang mungkin punya passion di bagian musik ya. Jadi sahabat daya, tetap kita harus menjaga ya agar supaya musik di Indonesia khususnya para musisi tetap selalu berkarya ya. Jangan kalah sama teknologi AI ya. Jadi tergantung dari selera orang, mau dengar lagu yang orang beneran ya atau mau dengar yang versi AI ya. Kembali ke selera kita ya. Dan baik sahabat budaya, yang pasti saya sudah temani Anda di acara request lagu-lagu pop Manado. Semoga saja Anda semuanya sudah puas dengan lagu-lagu yang kami hadirkan. Tapi ada yang terlewati, ini dari Ibu Jusya. Jawaban dari Ibu Jusya katanya adalah makanan yang Ibu Jusya sukai itu sejak dari kecil sampai sekarang adalah tinutuan alias bubur Manado. Baku apa ini? Baku pas dengan pisgor dengan rica-rica. Masakan paling enak gitu Pak Lamber, boleh begitu Jo? Ibu Jusya jawaban, thanks nih Pak Stanley, God bless you, God bless you. Ya, oke, terima kasih untuk Ibu Jusya dan seluruh fans Perempat yang lagi berbuka dengan Perempat siang hari ini ya. Ya, buat Ibu Foni, Kalumata ya, bersama anak-anak dan cucu-cucu tersayang di Lembah Tumundo ya, Opa Ancek juga ya, Henry, kemudian Billy, Brian dan juga Eti, Ola, Odi, Adik Paik, semuanya yang ada di sana, Oma Nora, Opa Jeffrey, Oping, Nani ya, Reki juga di Tompasok, semua sudah terhibur. Dan sekalian saya akan segera akhiri sampai di sini dulu ya saudara untuk acara request kita siang hari ini. Semoga kita tetap mencintai lagu-lagu pop Manado sahabat budaya ya. Yang pasti semakin lebih tambah maju lagi lagu-lagu pop Manado biar tidak tergantikan dengan lagu-lagu lainnya ya. Oke, baik sahabat budaya, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas atensi Anda. Jangan kemana-mana karena nanti di jam 14 masih ada satu acara lagi sampai jam 3. Sebenarnya nanti saya akan pamit di jam 15. Terima kasih, tetap stay tune di Pro 4 RRI Manado.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
2: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanuan.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanua.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentuli, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ. Aku awak kan takut ke lobah ko. Jangan kan awak le sedangkan kau bau je mati dek lobah. Nah, itu tapi takut. Jadi di situ kan tumbuhnya namo sialang tadi. Bajalan baru-baru mereka nampak le sayang lobah tu nampak pulau elang. Asalnya dek kata-kata awak sumbat juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang. Hati.

0: saja beli dan sebab tak umi bayi yang kata sampai loket dan saya siulah gerang anjang siulah beli di daun silan layang pucuk siamu amu.
1: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa, karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai Sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
2: Ada ritual yang dipakainya persembahan macam doa-doa panjatkan dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.
1: Mengambil madu dengan cara menombai, kata Ramli Tangguh, dilakukan pada malam hari atau saat bulan gelap.
0: Kalau bahasa kampung kan di malam hari ngambilnya dulu, malam hari itu mau diambil.
1: Bagi masyarakat Mentulik, terutama para petani madu, bersair atau manombai merupakan aturan atau norma yang harus dijalankan setiap kali akan mengambil madu. Namun menurut Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar M. Nur, tak semua orang bisa melakukannya. Dengan kata lain, tak semua orang bisa menjadi juagan.
2: Dari dasar inilah memang masyarakat Kampar dari dulu dia mereka telah melakukan saat bagaimana dulu memanjat pohon sialang itu kan. Itu tujuannya itu mengambil dari madu itu. Mereka ada merupakan suatu ketentuan norma-norma yang harus dilalui untuk menurunkan madu ini. Nah, dalam hal ini dikerjakan oleh orang-orang yang memang profesinya sudah turun-temurun dari nenek moyangnya dalam pengambilan ini. Ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang.
1: Selain menaklukkan lebah, ritual yang dilakukan sebelum mengambil madu, menurut budayawan Kampar Amrullah, juga diyakini mampu menaklukkan binatang-binatang buas yang ada di hutan Ulayat Mentulik.
3: Biasanya terjadi waktu panen itu, ada sebagian diberikan kepada binatang buas ini. Artinya ya ini dengan keyakinan, karena saya seperti harimau, dia juga mengikuti kita waktu kita panen pada malam hari itu. Nah, sebelum kita ambil itu juga, itu kita sudah lemparkan sebagian untuk ya binatang-binatang yang kita harimau itu supaya kita tidak diganggunya. Dan itu kan kita berada ada lingkaran yang ditentukan oleh kita di bawah pohon sialang.
1: Budaya daerah Kampar dan nilai-nilai Islami yang dipadukan masyarakat Dusun Mentulik saat hendak memanen madu sialang menjadikan ritual madu sialang mempunyai ciri tersendiri yang tak dimiliki oleh masyarakat di luarnya. Tak heran jika akhirnya momen memanen madu sialang dijadikan sebagai salah satu wisata andalan Kabupaten Kampar, jelas M. Nur lagi.
2: Potensi inilah yang diambil oleh Dinas Pariwisata untuk dapat mengembangkannya. Dan ini merupakan suatu objek dari kunjungan wisatawan. Karena ini suatu pekerjaan yang unik yang dilakukan. Dan dulu itu kan ada nyanyian untuk mengambil madu ini. Jadi kami, upaya-upaya yang telah kami lakukan di Dinas Pariwisata, pertama membentuk kelompok-kelompok sadar wisata.
1: Hutan bagi masyarakat Mentulik merupakan sumber kehidupan. Lokasi hutan yang sangat dekat dengan pemukiman mereka membuat cinta mereka pada hutan dan isinya tumbuh subur bak pohon sialang. Panglima Sutan menyebutkan hubungan masyarakat Mentulik dengan hutan dan pohon sialang bagaikan dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan. Begitu erat, hingga tak seorang pun boleh mencederainya, termasuk masyarakat asli Mentulik. Aturan dan hukum adat yang berlaku di dusun ini membuat hutan dan pohon sialang aman dalam bingkainya.
4: Nyonya dilang dah mada nina mama ni dulu kan terkaji lah batamu, mau bau onge keluang itu siapa mam
5: Garut Orang di program 4 Suara Budaya Kawanwa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia bersama saya Muhammad Rian mengangkat tema Piring Tebak Tradisi Budaya dari Masyarakat Suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan, maupun acara-acara lainnya. Acara adat Piring Tebak yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini adalah gotong royong yang tujuannya untuk meringankan beban bagi pihak laki-laki.
1: Nah, jadi kemudian pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung itu, kalau misalnya orang-orang kawin, dibuatlah dalam bentuk piring terbang. Tujuannya meringankan beban bagi pihak laki-laki. Ya, mengumpulkan sanak saudara, keluarga yang ada. Nah, itu bisa kita dalam itu dalam skala kecil, kita buat keluarga dekat aja dulu. Nah, tapi kalau kita skala besar, satu kampung semua bisa. Satu kampung boleh dilaksanakan.
0: Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
1: Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai undangan tertulis, tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu, ini bicaranya. Sudah lama datang kami ini, kami disuruh keluarga A, B, C untuk mengundang Bapak Ibu dalam acara memperlihatkan jujuran sekaligus melaksanakan upacara adat kita. Nah, jadi nanti sebelum pelaksanaan undangan sudah tahu tentang apa yang akan dilakukan.
0: Setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan. Ini dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling sampai 3 kali putaran. Jadi yang ramai itu 3 kali putaran itu biasa ada yang maju dengan uang kecil kan. Kalau dia lebih kurang sedikit ini, putar lagi. Enggak, dia juga harus terpenuh. Tapi artinya ya nilainya lumayan lah gitu.
2: Berarti memang wajibnya 3 kali putar ya?
1: Iya, tergantung kita. Tergantung ketua adat maunya. Bisa 3 kali, bisa 4 kali. Kita enggak punya target. Iya, semampu kita.
0: Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
1: Tetap dipertahankan, dibudayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak, tapi selagi dia orang Tidung senang ataupun dia susah tetap kita laksanakan. Karena itu kan salah satu bentuk adat kita yang kita pertahankan.
0: Budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat khususnya untuk muda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda menurut Yudiana yang baru saja menikah. Dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
3: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama. bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini sifatnya mengumpulkan semua keluarga dan saudara, baik yang dekat

Pendengar, demikian fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas Muhammad Rian, pengarah TNI Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dalam fitur budaya lainnya.

0: Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit temaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana. Karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit temaring akan digendong oleh seorang lelaki. Dan memang seperti itulah adatnya, tata cara tarian jugit demaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu karena zaman itu sudah menghormati hak wanita. Walaupun dia seorang penari, begitu memberikan persembahan baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datuk Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan tari jugit demaring serta keistimewaan dari tari jugit demaring ini.
1: Jugit demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu, kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja, harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, Kenas Demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada jugit demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau, jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan, di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
0: Dari segi warna baju penari jugit demaring harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
1: Yang demaring ini hijau dan kuning, berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
0: Ke gerak tangan dan kecepatan dalam tari Jugi Demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas, dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari Jugi Demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari Jugi Demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Jugi Demaring, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari Jugi Demaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Jugi Demaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari Jugi Demaring.
1: Penari Demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka ini dipikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan, karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa, makanannya pun ditakar, waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lembek.

Tidak banyak jejak prasejarah yang bertahan dalam kurun waktu yang sangat panjang dan masih bisa dijumpai hingga kini. Salah satu yang paling menakjubkan adalah bebatuan raksasa yang ada di Pulau Natuna. Jumlahnya tidak sedikit karena bisa ditemukan di hampir seluruh pulau, mulai dari gunung, lembah, hingga di pesisir pantainya. Pulau ini kini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Natuna dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya telah ditetapkan sebagai Taman Bumi Nasional atau Geopark Natuna. Sebagai sebuah kawasan luas untuk kepentingan konservasi bebatuan peninggalan zaman prasejarah yang usianya bukan lagi ribuan abad, melainkan sudah jutaan abad. Selain itu, kawasan ini juga dapat menjadi lokasi penelitian, edukasi, dan ekonomi berkelanjutan. Untuk menuju ke Pulau Natuna, kalau dari ibu kota Jakarta memerlukan waktu sekira 4 jam perjalanan udara dengan sekali transit di Pulau Batam. Tim RRI Voice of Indonesia berangkat dengan penerbangan paling pagi pada pukul

0: pukul 6.15 dan mendarat di Kota Ranai, Pulau Natuna, sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Setibanya di Natuna, kami langsung tidak membuang waktu untuk menikmati kuliner khas setempat di sebuah rumah makan warga yang menawarkan beragam menu masakan tradisional. Kebanyakan berbahan ikan laut segar, yang sudah barang tentu memanjakan lidah dan menggugah selera. Maklum kalau di Jakarta, relatif sulit diperoleh. Selama beberapa hari di daerah paling utara Indonesia dan berbatasan dengan 7 negara Asia Tenggara ini, RRI Voice of Indonesia berkesempatan melakukan penelusuran. Terdapat 8 lokasi atau geosite yang ada di Natuna, telah ditetapkan masuk ke dalam kawasan geopark, yakni Pulau Stanau, Pulau Akar, Batu Kasah, Tanjung Senubing, Pulau Senoa, Gua Kamak, Tanjung Datu, dan Gunung Ranai. Konon, bebatuan di Natuna berupa batuan sedimen berlapis yang terbentuk di darat sebagai endapan Sungai Purba. Bebatuan geosite di Natuna berjenis batu pasir, konglomerat, dan batu lanau yang secara geologi termasuk dalam formasi pengadah berumur oligo-miosen. Sebagian batu sudah terbentuk, hitam dan keras. Namun, sebagian lagi masih berproses dari pasir yang membeku. Meski demikian, jika kaki manusia dipijakan di bebatuan tersebut tidaklah rapuh karena sudah sangat keras. Sungguh ajaib, batu setengah pasir itu membentuk relief yang menakjubkan, seakan dipahat dengan teknik tinggi. Jejak bebatuan itu juga menyuguhkan warna-warni gradasi coklat hingga kuning, hitam, dan abu-abu. Mahakarya Sang Maha Pencipta. Selain bebatuan granit raksasa yang jumlahnya ribuan, alasan Natuna ditetapkan sebagai kawasan geopark karena memiliki keanekaragaman hayati langka dan unik yang tidak ada di daerah lain, bahkan di negara lain. Di samping itu, Natuna juga memiliki peninggalan kebudayaan yang adiluhung sehingga perlu dilindungi. Seperti diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Hardinansah, kepada Voice of Indonesia.
1: Bebatuan Natuna itu asalnya dari kerak samudra, kerak benua, Sungai Purba, yang punya usia menurut ahli geologinya itu 144 sampai 188 juta tahun yang lalu. Kemudian yang kedua, karena Natuna itu memiliki biodiversity, jadi keanekaragaman hayati. Jadi di Natuna itu kita punya hewan endemik yang satu-satunya di dunia, yaitu keka. Nah, kemudian juga kita punya kodok terkecil di dunia, cuman sebesar kuku ibu jari, itu di Kecamatan Serasan. Nah, kemudian yang terakhir, karena kita memiliki culture diversity, jadi keanekaragaman budaya yang kita miliki. Ya, kita kan ada ini, mendu, ayam sudul, kesenian alu, banyak sekali, beragam, tersebar di Kabupaten Natuna.
0: Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Geopark Natuna, Kiki Firdaus, mengungkapkan penetapan Natuna sebagai kawasan Taman Bumi Nasional atau Geopark pada 29 November 2018 silam melalui proses yang relatif singkat atas inisiasi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Mengingat selain memiliki sumber daya alam dan budaya setempat, Natuna merupakan beranda NKRI yang letaknya sangat strategis berhadapan dengan Laut Cina Selatan yang kini diberi nama Laut Natuna Utara.
2: Setahun sebelumnya, 2017 itu ada teman-teman dari Kementerian Luar Negeri berkunjung ke Natuna, tepatnya nginapnya di Alipstone. Nah, di Alipstone Park itu kan landmarknya hamparan bebatuan, landscape batu-batu. Nah, itu ide dari teman-teman Kementerian Luar Negeri, wah ini harus kita selamatkan Natuna dengan batu-batu granitnya ini, jangan sampai semuanya dipecah jadi pondasi rumah. Karena di sini itu memang batu-batu granit itu dijadikan bahan untuk pondasi rumah rata-rata, tapi tidak diproduksi untuk dijual massal gitu. Tetapi kelama-kelamaan kan akan habis. Nah, kementerian juga melihat letak Natuna yang berada di tengah-tengah lautan yang selama ini jadi polemik beberapa negara. Posisi Natuna ditetapkan sebagai kawasan geopark itu dianggap penting untuk sebuah status di luar. Sebenarnya untuk menjadi sebuah geopark, Natuna masih panjang prosesnya. Namun, Natuna dapat kesempatan yang sangat spesial. Kita diberi kemudahan untuk menyusul seluruh administrasi di belakang, seperti hadiah lah, seperti anugerah yang diberikan oleh negara untuk wilayah Natuna sebagai penghargaan menyatakan bahwa kita memang benar-benar berada dalam kawasan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ditetapkannya sebagai geopark, taman bumi yang tujuan mulianya menyelamatkan bentuk bumi dari sekarang hingga jutaan tahun yang akan datang sampai kiamat.
0: Masih menurut Kiki, pengelolaan kawasan Geopark Natuna secara komprehensif dan berkelanjutan, di mana ada campur tangan pemerintah Republik Indonesia melalui lintas kementerian dan lembaga, serta Pemda, menjadi salah satu upaya penting dalam mensejahterakan masyarakat setempat, dan sekaligus mempertegas kehadiran negara dalam mengantisipasi munculnya klaim dari negara lain atas Natuna. Terakhir, Kiki Firdaus mengungkapkan, Geopark Natuna kini tengah diperjuangkan untuk mendapat pengakuan dari PBB berupa penetapan sebagai UNESCO Global Geopark.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

0: Begitulah seruan Cut Ainun ketika menyuruh lebah yang bertebangan untuk kembali lagi. Cut Ainun, panggilan warga kepadanya. Cut Ainun, warga Kemalasago, Kabupaten Aceh Pidi, seorang janda berumur 45 tahun yang ditinggal meninggal suaminya 2 tahun yang lalu dikarenakan sakit berat. Cut Ainun seorang janda dengan keterbatasan fisik yang dimilikinya sejak dilahirkan, yaitu tunang daksa. Cut Ainun memiliki semangat hidup yang luar biasa. Walaupun dengan keterbatasan yang dia miliki, tetapi tidak membuat Cut Ainun pasrah dalam menjalankan hidup ini. Kegiatan sehari-hari Cut Ainun menjahit pakaian bekas dan mengumpulkan bekas-bekas minuman plastik untuk didaur ulang menjadi tas yang cantik. Apapun dia kerjakan, asalkan menghasilkan uang dan halal, dia bersusah payah mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk kebutuhan sehari-hari.
1: Iya, kami terkadang kasihan melihatnya. Orangnya pantang menyerah dan selalu ada saja kegiatannya yang dia lakukan. Terkadang kami lihat dia menjahit baju sendiri, sedangkan suaminya enggak ada. Habis itu di mana ada acara kenduri, dia kumpulin aqua, satu aqua itu kadang-kadang dapat dia satu goni. Habis itu dia buatkan dompet, entah apa aja. Kami karena kasihan, kadang-kadang kami suruh buat sama dia, sampai 3 kami jual lagi sama orang lain. Ini karena kami melihat dia pun orangnya cacat, bukan kayak kita sempurna, ya kan. Habis itu dia tinggal sendiri di rumah, anaknya enggak ada. Makanya sehari-hari aja dia cari sendiri. Kadang-kadang ada juga orang kasihan, kasih sedekah sama dia.
0: Setelah perjalanan panjang, Cut Ainun akhirnya menikah dengan tambatan hatinya. Lelaki yang dinikahinya juga sangat mencintainya. Namun naas, suaminya mengalami kecelakaan dan mengakibatkan patah tulang sehingga tidak bisa berjalan dan harus dirawat. Pupus sudah harapan Cut Ainun. Awalnya berpikir setelah menikah akan hidup bahagia dan menunggu nafkah yang dibawa pulang suaminya. Tetapi malahan Cut Ainun kembali menjadi tulang punggung keluarga, merawat dan membiayai semua kebutuhan suaminya yang hanya bisa berdiam diri di kamar. Setahun lamanya Cut Ainun merawat sang suami, namun Allah berkehendak lain, suaminya meninggal dunia. Dan pada akhirnya, Cut Ainun hanya bisa pasrah menerima nasib.
1: Saya kakaknya Cut Ainun. Nama saya Cita. Cut Ainun sempat berputus asa awalnya. Sedih. Itu sudah lumrah ya. Yang namanya manusia. Wajar kita bersedih. Apalagi ditinggal suami yang kita cintai. Tapi dia juga merasa sudah cukup merawat suami dengan baik. Semasa sakit, jadi kita tidak ada penyesalan ketika suami meninggal. Saya melihat Cut Ainun cepat kembali beraktivitas seperti biasa.
0: Sepeninggal suaminya, Cut Ainun kembali beraktivitas. Keajaiban pun terjadi. Segerombolan lebah datang ke rumahnya dan membuat 5 sarang tepat di pohon kelapa yang ada di depan rumahnya. Lebah tersebut bersarang di pelepah-pelepah kelapa. Dia pun heran dan juga ketakutan melihat begitu banyak lebah yang hinggap di rumahnya dan langsung menyerbu pohon kelapa. Pada awalnya dia sudah menyuruh orang untuk memotong kelapa tersebut karena sudah lama tidak berbuah. Niatnya pun untuk memotong pohon kelapa itu pun diurungkan karena takut akan lebah tersebut. Saudara pendengar, lebah merupakan sekelompok besar serangga yang dikenal karena hidupnya berkelompok, meskipun sebenarnya tidak semua lebah bersifat demikian. 10.000 spesies lebah dan dapat ditemukan di setiap benua, kecuali Antartika. Saudara pendengar, begitu beruntungnya nasib Jo Enon semenjak lebah hinggap di rumahnya. Lebah tersebut menghasilkan rezeki kepadanya. Mengapa tidak? Lebah sudah bersarang selama setahun di rumahnya dan menghasilkan madu. Setelah terbang, kemudian lebah kembali lagi untuk bersarang. Lebah tersebut menghasilkan pundi-pundi rupiah yang fantastik. Biasanya, untuk mendapatkan madu yang dihasilkan lebah harus melakukan budidaya lebah atau harus menjelajahi hutan rimba untuk mendapatkan madunya. Hidup Cut Ainon sedikit demi sedikit berubah karena lebah sudah membuatnya tidak harus bersusah payah untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan hasil yang didapatkan dari madu lebah bisa membeli barang-barang yang mewah. Contohnya, seperti baru-baru ini, Cut Ainon sudah lama menginginkan mukena berkat cantik untuk dipakainya saat lebaran. Tetapi karena keterbatasan ekonomi, niat tersebut harus diurungkan. Namun, lebaran Idul Fitri tahun ini tersalurkan niatnya untuk membeli mukena cantik berkat lebah tersebut.
2: Ngerti bahasa Herto Urbaya. Alai kalau Cut Ainon wa menekom. Cuma alu main menurut apa yang dilakukan manusia. Ibu pun ada alat yang minyak. Ibu ada. Alu itu waktu dia berbayar. Oh, waktu yang dari jangan kuno.
0: Cut Ainon menuturkan, ketakutannya kepada lebah sudah hilang. Makin hari dia sudah terbiasa dengan lebah. Dan bahkan, kalau lebah tidak ada di dalam rumahnya, dia bertanya-tanya pada kemana semua lebah tersebut. Lebah sudah menjadi bagian dari hidupnya. Mereka seakan saling menyayangi sesama. Tidak ada sedikit pun ketakutan untuk digigit sang lebah. Terkadang saat Cu Ainon berbaring, ternyata ada lebah, gigitan kecil dirasakan Cu Ainon, namun tidak sampai memar atau menjadi bahaya.
1: Anehnya lagi lebah itu dia lagi menjahit baju, lebah itu kadang-kadang masuk ke dalam rumahnya mengawani dia, tapi lebah itu anehnya enggak menggigit. Cuma dia mutar-mutar aja di sampingnya. Habis kadang-kadang pernah masuk di dalam jilbabnya. Cuma enggak digigit, keluar sendiri lagi. Karena mungkin dia tahu itu ini orang rumahnya. Emang kasihan kita lihat dia. Yang kami herankan, lebah itu pergi semua. Tapi lebah itu kok balik lagi? Itu yang kami herankan. Bisanya ya lebah itu udah pergi semua tapi balik lagi. Yang anehnya kami kok bisa kayak itu, itulah rezeki dari Allah dari manapun bisa datang. Udah setahun emang lebah itu tinggalkan sarangnya di situ dan madunya. Dia pergi tapi tiba-tiba udah datang lagi ke situ, mungkin membawakan rezeki lagi untuk Cut Ainon karena dia pun tinggal sendiri di rumahnya. Habis itu di depan rumahnya kuburan banyak, kuburan zaman dulu. Karena ada pohon-pohon kelapa, makanya lebah itu disitulah berbuat sarang di depan pintu rumahnya. Mungkin selama ini dia berkawan cuma sama lebah. Kalau malam, siang pun dia berjahit, disitu kawannya lebah.
0: Saat madu dari lebah sudah bisa diambil, masyarakat langsung berkerumunan ke rumah Cut Ainon untuk membelinya. Bahkan, masyarakat dari kampung sebelah dan dari jauh berdatangan untuk membeli madu, sekaligus menyaksikan sarang lebah yang bergantungan di beberapa pelepah pohon kelapa tersebut. Karena fenomena seperti ini jarang terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang beriman itu bagaikan lebah. Ia akan makan yang bersih, mengeluarkan sesuatu yang bersih, hinggap di tempat yang bersih, dan tidak merusak atau mematahkan yang dihinggapinya. Hadis riwayat Ahmad Al-Hakim dan Al-Bazar. Untuk itu, ada keistimewaan yang dimiliki hewan kecil bernama lebah, hingga Nabi menjadikannya inspirasi bagi seorang mukmin. Bahkan, Allah mengabadikan namanya pada salah satu surah ke-16 dalam Al-Quran, yakni An-Naml. Seorang mukmin haruslah memiliki sifat-sifat unggul dan istimewa dibandingkan dengan manusia lain. Kehadirannya selalu bermanfaat dan membawa maslahat bagi manusia. Begitulah, saudara pendengar. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Allah bisa mendatangkan rezeki tanpa terduga-duga dan bahkan di luar logika manusia. Saudara pendengar, terima kasih atas kebersamaannya. Saya Tina dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

Sahabat budaya dari setiap suku yang ada di daerah Sulawesi Utara mempunyai banyak keanekaragaman seni tari. Salah satunya adalah tarian Mahambak Bantik berasal dari masyarakat suku Bantik yang tinggal di Kota Manado, Minahasa, bahkan di wilayah Mongondo. Tarian ini sering dilakukan pada saat pertemuan suku Bantik sebagai ungkapan kegembiraan serta kebahagiaan ketika mereka bertemu satu dengan lainnya.

0: salah satu pengurus Aliansi Masyarakat Adat Bantik, juga pelatih tarian Mahamak Bantik di Kelurahan Adat Bantik Bengkol Manado, Yuneke Koyuko menuturkan, tarian ini terjadi ketika masyarakat suku Bantik di beberapa tempat yang jauh rindu untuk melakukan pertemuan satu dengan lainnya.
1: Tarian Mahamak Bantik itu terjadi karena dulu masyarakat adat Bantik itu hidup terpencar-pencar. Ada yang seperti di Kalasei, Malalayang, Bailang, Buha, Bengkol, Talawaan Bantik, bahkan ada di daerah Bola Mengondo sana, dua kampung yang ada di sana, Kampung Bantik, Somoit, dan Tanamon. Karena jarak yang begitu jauh dan terpisah-pisah, maka mereka sulit melakukan pertemuan. Sementara mereka sangat rindu untuk bertemu sesama anak suku Bantik. Bila itu terjadi pertemuan, maka mereka bergembira dan melakukan yang namanya tarian Mahamak Bantik.
0: Tarian Mahamak Bantik ini juga terbagi atas dua jenis, yaitu tarian Mahamak Bantik asli dan imbasan atau tarian Mahamak yang sudah dimodernisasikan.
1: Kalau tarian Mahamak Bantik itu ada terbagi dua, yang disebut Mahamak asli dan Mahamak imbasan. Sementara penari-penarinya itu berbeda. Kalau Mahamak asli tanpa pasang-pasangan pria dan wanita itu boleh dengan jumlah penari 10 atau lebih. Tapi kalau Mahamak imbasan itu sudah agak dimodernisasikan, jadi sudah berpasang-pasangan pria dan wanita dan jumlah harus di atas 10 pasang.
0: Sahabat budaya, para penari Mahamak Bantik melakukan gerakan tarian dengan menyanyikan syair lagu yang penuh kegembiraan dan semangat kebersamaan suku Bantik serta diiringi musik tambur.
1: Mahamak Bantik selamanya mereka berpedoman pada semangat atau kebersamaan juga. Jadi para penari-penari, pemain Mahamak Bantik, mereka akan melakukan lagu kebersamaan atau lagu yang penuh semangat seperti yang saya jelaskan tadi, mereka bertemu karena dalam suasana gembira.
0: Sahabat budaya, mari kita jaga dan lestarikan budaya Nusantara. Salah satunya yaitu budaya tarian Mahamak Bantik dari Sulawesi Utara.

0: Sulawesi Utara merupakan salah satu wilayah negara Indonesia yang mempunyai banyak upacara adat. Salah satu contoh upacara adat Sulawesi Utara adalah menondong lapasi, yang artinya meluncurkan perahu. Upacara tersebut merupakan tradisi yang mempunyai kaitan dengan permohonan untuk kesembuhan. Upacara ini dilaksanakan pada waktu musim penyakit untuk memohon kesembuhan. Lapasi yang merupakan miniatur perahu lengkap dengan berbagai atribut, termasuk patung manusia yang diletakkan di perahu, dan menondong lapasi yang berarti meluncurkan perahu. Waktu pelaksanaan upacara ini tidak terikat pada suatu ramalan apapun, karena upacara ini akan dilaksanakan apabila terjadi masuk musim penyakit. Biasanya dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Upacara adat menondong lapasi dilaksanakan pada rumah-rumah keluarga tertentu, di mana terdapat orang yang sakit keras atau bisa juga dibuat di bangsal atau balai pertemuan warga. Pada saat Ampuang membaca doa pelepasan, perahu lapasi dibawa ke laut dan dilepas agak jauh dari pantai. Perahu tersebut dibiarkan hanyut terbawa arus kemana saja arahnya. Karena menurut kepercayaan mereka bahwa segala penyakit serta bala lainnya akan dibawa hanyut bersama dengan perahu tersebut.
1: Etole, Masregaru Torang di program 4 Suara Budaya Kawanuang.

Sebelum pelaksanaan upacara adat Tumoto Tou Minahasa di Watu Pinawetengan, seluruh peserta upacara terlebih dahulu menyanyikan lagu syair Opo Wananatas. Nyanyian ini menjadi bentuk penghormatan dan pemanggilan kesadaran spiritual kepada Opo Wananatas, sang pemilik dan penjaga alam semesta. Lagu tersebut mengandung doa, kerendahan hati, serta permohonan tuntunan agar seluruh rangkaian upacara adat berjalan dengan baik, aman, dan diberkati. Melalui lantunan Opo Wananatas, Tou Minahasa mengingat kembali jati diri, asal-usul, serta ikatan suci antara manusia, tanah, air, dan alam semesta yang diwariskan oleh leluhur. Lagu ini juga menjadi simbol pemersatu, meneguhkan nilai kebersamaan, kearifan lokal, serta tanggung jawab untuk menjaga warisan budaya dan tanah Minahasa.

Nitana Belang Mongondo. Ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Mumusat. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Mumusat seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah menggambarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya gerakan, busana yang dikenakan para penari pun punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Belang Mongondo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, Tari Mumusat terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

Selamat sore, salam budaya. Sampai beberapa lagi di Nyiruman Besore edisi hari Minggu 31 Mei 2026. Dan saya Fani menemani salam budaya kembali untuk Nyiruman Besore edisi hari ini sampai jam 8 waktu Indonesia Tengah. Terus masih temani dengan lagu-lagu daerah Nusantara sampai jam setengah 6 sore nanti ya salam budaya. Dan saat ini di menit ke-58 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah, Sadiq Kiliatron akan masuk di pas jam 16. Dan nanti di jam 16 atau jam 4 sore, torang berjumpa lagi di acara request sore pilihan pendengar. Nantinya untuk Anda yang ingin bergabung untuk salam-salamnya dan request lagu, baik lagu daerah, lagu dangdut, dan lagu Indo, jangan kemana-mana, tetap dengan torang terus di sini, di Perempat Suara Budaya Kawanua.

Akhir pekan adalah hari yang dinantikan sebagian kita untuk menikmati liburan yang menyenangkan, apalagi bersama orang terdekat kita. Perjumpaan kita kali ini, saya hadirkan perjalanan kami saat berlibur beberapa waktu lalu di Pulau Osi, rumah apung Pulau Berakar.

0: Pagi yang cerah adalah awal memulai perjalanan menuju Pulau Seram dengan posisi kami yang ada di Pulau Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Dengan menggunakan kendaraan roda 2, kami pun menuju ke dermaga penyeberangan feri Hunimua. Kurang lebih 36 km dalam waktu tempuh 1 jam. Di atas feri Inalika yang kami tumpangi, terdapat banyak pedagang asal Malang.
1: Ini ada nama siapa?
2: Sinta.
1: Setiap hari jualan begini?
2: Iya.
1: Biasa mulai jual tuh dari jam berapa?
2: Dari jam 6 sampai jam 6.
1: Dari jam 6 pagi sampai jam 6
2: sore.
1: Biasa ada apa-apa saja tuh yang biasa dijual?
2: Roti kaya, telur, ada pisang goreng, ada jagung, banyak, nasi.
0: Perjalanan menuju pulau seberang kurang lebih 90 menit dan sampailah di Pulau Seram, tepatnya di dermaga Waipirit. Setelah makan siang di pelabuhan Waipirit, perjalanan pun dilanjutkan ke Pulau Osi, Kabupaten Seram bagian barat dengan jarak 61 km dengan waktu tempuh kurang lebih 95 menit. Tak salah jika menyebutnya Pulau Berakar karena Pulau Osi ini dikelilingi oleh hutan bakau yang rindang. Penghubung antar Pulau Induk dengan Pulau Osi yakni dengan jembatan kayu yang sudah tentu di sisi kanannya dan kirinya adalah hutan bakau. Untuk masuk ke daerah wisata, saya pun harus berhenti sejenak untuk membayar tiket masuk setelah melewati jembatan pertama.
1: Bapak namanya siapa, Pak?
3: Samadu.
1: Samadu.
3: Iya.
1: Sini tugasnya sebagai apa nih, Pak, di sini?
3: Jagain saja, Pak.
1: Jaga apa?
3: Jaga palang.
1: Jaga palang.
3: Iya.
1: Jadi setiap orang yang masuk harus bayar.
3: Bayar.
1: Bayarnya bagaimana tuh?
3: Nanti ini nanti perawatan jembatan, tuh.
1: Hitungannya bayarnya
3: 5.000 satu motor.
1: Satu motor 5.000.
3: 5.000.
1: Kalau orang?
3: Kalau orang jalan kaki 2.000.
1: Jembatan ini berapa panjang, Pak?
3: 1 kilo 300, Pak.
1: Bapak sudah lama jadi petugas yang jaga pintu masuk?
3: Iya, sudah. Sekitar 3 tahun, Pak.
0: Setelah melewati dua jembatan lagi, maka sampailah kita di Pulau Osi dan disitulah terdapat masyarakat Pulau Osi yang sangat tradisional. Bagi kami cukup kesulitan karena belum memahami jalan menuju ke objek wisata yang kita maksudkan. Hal ini membuat kita harus bertanya kepada masyarakat setempat.
1: Mata Hadiki juga, rumah yang di pantai tuh lewat mana ya?
4: Mana?
1: Yang tanpa wisata tuh.
4: Lewat mana?
1: Pokoknya
5: jalan kiri, jalan kanan bisa lurus.
1: Oh, lurus saja?
5: Ada di bawah
1: situ. Oh, bergante.
0: Wow, surga tersembunyi. Rasa lelah akan perjalanan terhempas karena pemandangan yang begitu indah. Sungguh, ini adalah pulau yang sangat cantik. Beningnya air laut membuat putihnya dasar laut menjadi nyata terlihat. Rumah-rumah untuk inap para wisatawan dibuat di atas laut menambah rasa untuk berbaring di dalam sana. Ramahnya warga setempat membuat diri ini untuk bertanya kepada sang pemilik.
1: Mama Umi, kelolanya dalam bentuk apa saja? Ada penginapan atau seperti apa?
6: Iya, penginapan sama rumah makan.
1: Ini penginapan sewanya bagaimana?
6: Sewanya satu malam 150.
1: Satu malam 150. Ya. Di dalam penginapan itu ada apa di dalam ruangannya?
6: Ada tempat makan, ada ruangan TV, itu aja.
1: Biasanya yang datang di sini tuh dari mana saja nih? Dari Ambon?
6: Dari Ambon, Jakarta, ada juga tuh.
1: Dari luar negeri ada yang pernah datang sampai di sini?
6: Ada turis tuh.
1: Ada?
6: Ada.
1: Biasa di sini ikan yang dijual itu atau dibikin ikan bakar itu ikan apa saja?
6: Ikan si kuda, ikan kerapu, ikan bobara.
1: Okay. Ikan itu dapatnya dari mana?
6: Beli tuh, beli dari nelayan.
1: Sudah lama usaha ini?
6: Iya, sudah lama.
1: Awalnya bagaimana usaha ini?
6: Awalnya itu lihat dari orang datang toh. buka usaha ini. Bakar ikan dulu toh, bakar-bakar. Sebelumnya kan bukan begini dulu. Itu rumah-rumah kecil-kecil di muka itu dulu, Papa Risa. Lama-kelamaan sudah berkembang, sudah bikin ini, rumah makan.
1: Itu rumah saya. Makan dan rumah inap gitu.
6: Iya, rumah inap.
1: Berapa kamar yang Mama punya?
6: 8.
1: 8. Biasa full begitu?
6: Iya, kalau waktu liburan ini full.
1: Setiap hari dari Senin sampai Minggu yang paling padat di hari apa?
6: Hari Jumat, Jumat, Sabtu sama Minggu.
1: Selain di lokasi ini, ada juga yang menggunakan perahu untuk kelilingi lokasi ini?
6: Iya, ada. Speed, pakai speed.
1: Ke mana saja?
6: Ke Pulau Marsego.
1: Pulau Marsego. Di sana ada apa?
6: Ada tempat-tempat pariwisata lah, tempat benar-benar.
1: Bagaimana merawat lokasi di sini supaya tetap bersih begitu?
6: Ini toh sampah jangan dibuang ke laut toh, dibakar supaya jangan ada kotoran-kotoran toh.
1: Sumber air bersih ini dari mana?
6: Dari tanah besar sana.
1: Listrik selalu setiap hari ya nyala?
6: Iya, listrik setiap hari nyala dari siang sampai malam.
0: Bukan tempat wisata namanya jika tanpa pengunjung. Dan saya pun bertanya kepada salah satu pengunjung yang kebetulan sedang menikmati segarnya air kelapa muda, Bapak Rocky Papilaya.
1: Ini datang ke Pantai Osi, begitu. Apakah tidak ada tempat wisata lainnya yang datang ke sini?
7: Kalau ke pantai ya pasti di sini yang pilihan utama. Karena kalau di SBB kan ada beberapa tempat tapi kan belum dibenahi, belum bagus lah untuk dipergunakan sebagai destinasi wisata tujuan. Cuman ada di Osi yang memang punya daya tarik.
1: Apa yang menjadi pembeda begitu ya untuk khusus untuk Osi hingga paling diminati oleh masyarakat gitu?
7: Mungkin wisata alamnya, lautnya kali. Jadi dia berada di atas laut, punya daya tarik. Di samping dia punya kuliner juga. Jadi kesini di samping menikmati suasana laut, kuliner menjadi daya tarik.
1: Itu aja. Sudah berapa kali ke sini?
7: Sering.
1: 10 kali?
7: Bisa. Saya sering. Karena kan mudah dijangkau kalau dari Ambon kan mudah dijangkau. Transportasi bagus, mudah dijangkau. Jadi di samping murah transportasi, waktu yang ditempuh juga singkat. Sudah sering ke sini lah.
1: Apa-apa yang menjadi daya tarik tersendiri kalau bisa dilihat gitu ya, kalau dari kota Ambon kan banyak tempat wisata gitu.
7: Mungkin perjalanan ke Osi punya spesifikasi khusus. Kita melewati beberapa daerah di Seram bagian barat, wilayah alamnya, pegunungannya, itu menjadi daya tarik. Jadi menuju ke Osi kita menempuh perjalanan yang cukup jauh, ada beberapa kali itu lewat laut, lewat hutan, lewat laut lagi. Jadi itu menjadi sebuah tantangan khusus menikmati alam untuk waktu-waktu libur yang spesialisasi untuk menikmati hari libur lah kalau ke Osi.
1: Biasa kalau ke Pantai Osi ini dengan siapa saja gitu Pak?
7: Kadang sendiri, kadang teman, tergantung kalau ada yang mau ikut. Kalau tidak kesendiri, kesini juga jauh lebih enak. Tidak menjadi beban, menghemat ya. Kosnya bisa diperkecil kalau sendiri, oke.
1: Bagaimana dengan kuliner yang ada di sini?
7: Ya rata-rata kuliner di sini kan udah bagus. Seperti juga di warung-warung, tidak terlalu beda jauh. Menu ikannya, yang namanya juga ikan bakar itu, siapapun pasti tertarik. Terlepas dari teman ikan bakar, entah nasi, entah ketimun, apapun, yang namanya ikan bakar punya daya tarik, punya aroma itu menarik di samping rasa. Lagian ikan bakar ini kan rata-rata diambil dari laut langsung dikonsumsi. Kalau di Ambon, penghasil ikan bakar di warung-warung di Ambon juga kan dari daerah Seram bagian barat. Osi salah satu tempatnya.
1: Pernah mencoba menginap di tempat inapan yang ada di atas permukaan laut ini?
7: Kalau menginap sih belum pernah. Karena kebanyakan tiba, berangkat kita balik lagi ke daerah asal. Ya, kalau menginap ini kan berhubungan dengan waktu. kadang-kadang waktu kita juga tidak cukup untuk kita menginap.
0: Rasa ingin menginap memang ada, tapi waktulah yang tak memungkinkan bagi kita berdua untuk melakukan hal tersebut. Mengabadikan diri dengan berfoto di pemandangan yang indah pun kami lakukan. Setelah merasa cukup, maka kita pun mulai berkemas untuk kembali. Tapi saat mau melanjutkan perjalanan, kita berpapasan dengan Bapak Laode Risno. Beliau merupakan salah satu anggota DPRD Seram Bagian Barat. Hal ini pun membuat saya bertanya kepada beliau.
1: Bagaimana ke depan fokus dari pemerintah SBB untuk menjadikan aset ini sebagai aset yang menjual ke masyarakat? Gitu?
8: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam membangun tempat-tempat wisata itu sudah fokus dari beberapa tahun yang lalu. Khusus untuk Pulau Osi ya. Untuk Pulau Osi itu dicanangkan sama dengan Pulau Kasa. Jadi sejak zaman pemerintahan Yakobus Saifuddin Halat itu kurang lebih ada sekitar 2-4 miliar kalau nggak salah itu digelontorkan untuk pembangunan wisata di Pulau Osi itu. Jadi dari total anggaran wisata yang katong tentukan 15M itu, 15 miliar itu sebagian besarnya diperuntukkan untuk Pulau Kasa dan Pulau Osi itu. Karena dua tempat ini memang katong berharap bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Walaupun memang sampai saat ini untuk dua daerah ini masih butuh kerja keras dalam promosi di luar untuk wisata ini. Nah, Pulau Osi satu ikon Kabupaten Seram Bagian Barat karena bukan saja wisata baharinya yang tadi kita bilang bahwa ada wisata kuliner memang yang kita siapkan. Jadi SBB ketika orang datang mau ingin makan ikan bakar, ya tempatnya di Pulau Osi. Mau ingin berenang, tempatnya di Pulau Osi. Nah, gitu. Dan insya Allah dalam upaya-upaya lanjutan untuk kita membangun wisata ini di APBD juga memang kita lagi mengupayakan untuk pembangunannya itu, termasuk infrastrukturnya kan, terjalan, jembatan kan. Untuk melintasi Pulau Osi itu mau dan tak mau kita harus melewati jembatan kan, dan jembatan itu secara tradisional dibangun oleh swadaya masyarakat.
0: Setelah berbincang dan bercanda sebentar, kita pun kembali ke dermaga penyeberangan Wai Pirit untuk kembali ke Pulau Ambon.
9: Pedagang-pedagang yang tidak berkepentingan lagi di atas kapal supaya turun dari kapal. Kapal siap diberangkatkan. Sekali lagi, pedagang-pedagang
0: asongan yang... Akhirnya dari dermaga feri penyeberangan Wai Pirit, saya kembali ke Pulau Ambon bersama dengan teman. Kenangan yang sangat indah di Pulau Osi akan menjadi cerita yang sangat menyenangkan. Demikian kisah perjalanan kita di Pulau Osi, selayak Pulau Apung, Pulau Berakar. Sampai jumpa.
10: Nyiur Melambai Sore, Programa 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

0: Kaler dan pendengar. Cincin kawin yang kita
1: lihat. Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
2: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
1: Menemani suasana santai di sore hari, Perompat Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-0928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Perompat Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawanua.

0: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

selamat sore, sahabat budaya. Selamat kembali jalankan rutinitas sore hari ini apapun itu. Semoga menyenangkan dan yang lagi santai-santai atau ada waktu luang, ada waktu free sore ini ingin gabung dengan torang di Perempat Manado, boleh gabung di acara request sore pilihan pendengar Deng Wau Fani yang buat temang sampai jam 5:30. Silakan untuk Anda yang mau kirimkan lagu sore ini, boleh lagu daerah, Indo, Deng Dangdut. Salam-salam seperti biasa, 3 orang spesial ya. Dan gabungnya seperti biasa masih di chat WhatsApp dan SMS di 0853 42 400 928.

pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: baru cerita cerita mu.
1: Arsitek membangun kota di sebatik.
2: Pada saat awal tuh nggak ada yang tahu ini bahasa lagu-lagu kita itu, lagu-lagu nasional, lagu-lagu kebangsaan itu kan nggak ada yang tahu. Dia hafalnya lagu-lagu Malaysia.
3: Perjalanan kami menuju sekolah tapal batas dengan kondisi jalan yang mengharuskan kami mendorong kendaraan yang kami kendarai tidaklah seberapa dibandingkan pengorbanan anak-anak TKI yang setiap hari harus melewati jalan ini dengan jalan kaki dan memakan waktu 1,5 jam untuk mendapatkan tempat mengais ilmu.
4: Pendengar, saat ini saya dan tim mengajak Anda menuju sekolah Tapal Batas yang terletak di Desa Limau, Kecamatan Sebatik Tengah. Kondisi jalannya sangat memprihatinkan, sebagian badan jalan penuh batu kerikil bekas kikisan air hujan dan sebagiannya lagi berupa tanah liat. Sehingga pendengar, ketika hujan turun, jalan tanah ini menjadi becek. Dan di samping kiri kanan jalan setapak yang kami lewati ini, terhampar pohon kelapa sawit milik warga menjadi saksi bisu saat kami mendorong kendaraan karena jalanan yang rusak berlobang juga menanjak.
5: Mantap kan? Ini namanya petualangan.
3: 10 menit berlalu. Mobil bisa berjalan normal, namun perjalanan kami belum sampai pada tujuan. Diperkirakan 45 menit baru tiba di sekolah Tapal Batas Pulau Sebatik, yang kabarnya menjadi tumpuan para TKI yang bekerja di Malaysia untuk menyekolahkan anak-anak mereka.
6: Ya kalau tidak ada, saya kira kita merasa sedih. Ya kan, kalau tidak ada, alhamdulillah dengan adanya itu terbantulah orang TKI yang TKI sini, ya namanya TKI otomatis dari kelas menengah ke bawah ekonominya.
7: Saya sangat mengapresiasi dengan didirikannya sekolah ini, karena kebanyakan dari anak-anak yang di sana itu yang diajar merupakan putra-putri TKI yang bekerja di Malaysia.
3: Nampak gapura sederhana berwarna merah putih bertuliskan Selamat datang di Sekolah Tapal Batas, Inspirasi Pendidikan Indonesia. Terlihat ada 8 unit bangunan ruang kelas belajar berupa kayu berwarna merah putih. Bangunan berukuran 5x8 ini terlihat sederhana, hanya terbuat dari kayu dan sebagian dindingnya sudah lapuk, bahkan berlubang dimakan rayap.
8: Siapa namanya?
9: Ulang cari.
8: Berapa umurnya?
9: Hah?
8: Berapa umurnya sekarang?
9: 9 tahun.
8: Kelas berapa sudah?
9: Kelas 1.
8: Oh, senang belajar di sini?
9: Senang.
8: Kenapa bisa senang?
9: Karena banyak kawan.
8: Makasih ya. Siapa namanya? Sadri. Jadi sekarang kelas berapa nih, Sadri?
10: 2.
8: Kelas 2 ya. Sadri senang sekolah di sini?
10: Iya.
8: Kenapa? Ya? Kenapa? Coba kasih besar suaranya. Kenapa senang sekolah di sini?
10: Banyak kawan.
8: Banyak kawan. Apalagi?
10: Bisa belajar.
3: Walaupun seragam mereka terlihat kusam, robek, bahkan ada yang tidak beralas kaki sekalipun, namun mereka tetap semangat mengikuti pembelajaran.
11: Sudah ya? Oke. Okay.

0: Suasana belajar yang menyenangkan bagi anak-anak tapal batas menepis soal keterbatasan ekonomi orang tuanya. Namun, kondisi cuaca kadang menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan ilmu, seperti diutarakan Umi Tria.
1: Yang bernyokol sebatik Malaysia, biasa anak-anak jalan kaki pulangnya. Kalau kita naik motor, bisa lewat luar sana karena muter itu sekitar 40 menit. Kalau bagi saya ya itu jauh, tapi bagi anak-anak karena mereka sudah biasa, itu dekat. Nah, yang jadi masalah itu yang anak-anak Malaysia. Karena akses jalan yang di luar seperti itu, kalau hujan, nah mereka yang sering tidak berangkat.
0: Mereka yang dulunya tidak mengenal negaranya karena lahir di penampungan TKI di Malaysia, secara perlahan, melalui sekolah tapal batas ini, mereka akhirnya mendapatkan pendidikan wawasan kebangsaan langsung dari prajurit TNI, Suganda, yang bertugas menjaga perbatasan.
2: Pada saat awal tuh nggak ada yang tahu ini lagu-lagu kita itu, lagu-lagu nasional, lagu-lagu kebangsaan itu kan nggak ada yang tahu. Dia hafalnya lagu-lagu Malaysia. Tapi ya alhamdulillah saya buat ini, saya bikin apa kelompok-kelompok juga. Jadi kalau setiap jalan saya suruh nyanyi lagu-lagu kebangsaan kita, sama-sama kita buat happy-happy sambil main, sambil nyanyi-nyanyi dengan suara-suara lantang. Alhamdulillah mereka semua jadi bisa.
0: Di bangunan berwarna merah putih yang hanya terbuat dari kayu ini, puluhan tunas bangsa menggantungkan harapannya untuk menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Tak satu pun di antara mereka yang berkeinginan mengikuti jejak orang tuanya.
3: Oke, Risma. Apa cita-citamu?
4: Guru.
3: Kenapa sih juga jadi guru?
4: Untuk mengajar, karena guru lebih mudah daripada pekerjaan TKI.
3: Lebih mudah kerjanya ya daripada TKI ya. Halo Vivin.
5: Halo.
3: Apa cita-citamu?
5: Arsitek.
3: Kenapa sih suka jadi arsitek?
5: Merancang.
3: Karena suka merancang. Rencananya pengen merancang apa kalau sudah dapat ilmu?
5: Membangun kota di Sebatik.
3: Terima kasih ya Vivin. Halo Ariel, apa cita-citamu?
6: TNI.
3: Kenapa suka? Hei, namun apa?

Colombia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tentunya termasuk temani dengan lagu daerah, lagu Indo dan pilihan lagu dangdut juga di kebersamaan kita saat ini untuk acara request sore pilihan pendengarnya Sahur Budaya. Untuk Anda yang ingin bergabung saat ini boleh gabung di chat WhatsApp atau di SMS di 0853 424 928 ya. Yang mau gabung tuh salam-salam, kirim 3 spesial salam-salamnya, jangan lupa juga pilihan lagu nanti lewat chat WhatsApp dan SMS ya. Selamat sore Sahur Budaya, apapun rutinitasnya hari ini semoga menyenangkan. Mau salam sapa menyapa dulu ya Sahur Budaya kawan Nua dan Nusantara dimanapun berada. Makasih banyak masih tetap setia dengan Torang Terus di 4 Manado, baik yang mendengar di 88,6 FM, di 11.88 AM, dan juga yang mendengarkan di streaming RRI Digital. Ya, untuk acara request sore pilihan pendengar sampai jam 5:30 sore nanti, jadi masih ada 30 menit kebersamaan kita di acara request sore saat ini, yang itu artinya Sahur Budaya masih bisa gabung ya untuk kirim-kirim salam. Dan nanti Wolfani balik lagi untuk sesi request berikut, karena saat ini sudah jam 4:59 waktu Indonesia Tengah, saatnya orang masuk di pas jam 17.
2: Pas jam 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit demaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana. Karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit demaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian jugit demaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu, karena zaman itu sudah menghormati hak wanita. Walaupun dia seorang penari, begitu memberikan persembahan baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan tari jugit demaring serta keistimewaan dari tari jugit demaring ini.
1: Jugit demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu, kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja, harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, Kenas Demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada jugit demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau, jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan, di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
0: Dari segi warna baju penari jugit demaring harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
1: Yang demaring ini hijau dan kuning, berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
0: Kerajinan gerak tangan dan kecepatan dalam tari Jugi Demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas, dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari Jugi Demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari Jugi Demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Jugi Demaring, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari Jugi Demaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Jugi Demaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari Jugi Demaring.
1: Penari Demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka ini dipikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan. Karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa. Makanannya pun ditakar. Waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lembek, lemes ke belakang.
0: Tari Jugi Demaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

Sore, program 4 budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

0: Dari tadi udah kasih bangun, ngana tidur ulang. Bang Konco, antar mama ke pasar. Semua lebih latih nih.
1: Mimpi besar harus diiringi dengan kerja nyata. Prestasi olahraga lahir dari latihan, disiplin, dan kerja keras. Jangan cuma mimpi, mulai beraksi.

0: parroni.
1: Belepotan, pantai mana?
0: No. Bule apa yang ada di lahendong?
1: Bulerang, no?
0: Ya,

Oke, baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spesial untuk anak kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda bisa dan sedang mendengarkan siaran kami di kesempatan sore hari ini ya, bersama Pro 1 Rerman Aduk, kanal informasi dan inspirasi. Lagu-lagu religi pop Islam kembali saya siapkan untuk melengkapi persiapan Anda untuk beribadah di sore ini. Sebagai informasi juga, kumandang azan maghrib nanti kami kumandangkan ya, tepat di pukul 17:47 waktu Indonesia Tengah untuk wilayah kota Manado dan sekitarnya. Ya, lagu-lagu religi ya siap hadir ya untuk melengkapi ya berkah Anda juga di kesempatan sore hari ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nuzubillah min zalik. Jamin-jamin juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopiki dulu pada beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

0: hampir di setiap langkah demi langkah kehidupan, acap kali kita iringi dengan keluhan. Hampir di setiap masalah yang mendera, selalu kita barengi dengan keluh dan kesah. Bahkan hampir dalam setiap anugerah dan nikmat yang menghampiri, kita sambut bukan dengan syukur, melainkan dengan dahi berkerut, tanda tak puas. Lalu membanding-bandingkannya dengan nikmat orang lain. Seakan Allah tak pernah sedikit pun turunkan nikmatnya. Seolah tak ada anugerahnya yang pernah menyapa. Sinar matahari yang tak satu pun makhluk melata bisa hidup tanpanya, tiba-tiba saja kita keluhkan saat melangkah di bawah teriknya. Hanya karena kita tak pernah melihat bahwa di sisi kita ada yang lebih berat dalam melangkah. Dan dia tak sedikit pun mengeluh, tunduk sabar, namun terus melangkah. Udara yang tak mampu hidup satu pun manusia tanpanya. Tiba-tiba kita sepelekan dengan keluhan, dengan kerutan dahi dan wajah yang muram. Hanya gara-gara panasnya cuaca atau gerahnya udara yang terasa. Tengoklah sejenak ke bawah, tataplah sejenak ke samping. Di kiri dan kanan kita ada banyak yang lebih berat memikul beban, lebih susah menahan derita. Tengoklah sejenak ke bawah, tataplah sejenak ke samping. Tak sedikit mereka yang tak seberuntung kita, tak sedikit mereka yang mengharapkan posisi dan keadaan kita saat ini. Maka bangunlah dari mimpi hidup sempurna di dunia. Jalani hari-harimu apa adanya. Dengan sabar, syukur, dan sehebat-hebat ikhtiar serta doa. Dengan begitu, dada menjadi lapang. Jiwa pun teduh dalam ridha dan sabar. Bibir bisa menyimpul senyum, dan raut muka tak lagi masam. Dalam urusan duniawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk melihat ke bawah. Melihat mereka yang tak seberuntung kita. Melihat mereka yang tak semampu kita. Agar nikmat Allah sekecil apapun itu di mata kita tetap besar dan agung di hati sebagaimana layaknya. Karena pada hakikatnya, tak ada yang kecil dari nikmat-nikmat Allah yang maha besar. Unzuru ila man asfala minkum, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum.
1: Jam 18 waktu Indonesia Tengah.
2: Your tower has been destroyed. Enemy ultimate.
3: Mati lu, mati. Jangan lawan aku, Pei. Kita musuh dia.
4: Riuh rendah suara game online berbasis telepon seluler terdengar jelas dari dalam rumah bercat putih di salah satu sudut kota Gorontalo. Percakapan beberapa anak yang seakan-akan mengatur strategi penyerangan dalam sebuah perang sungguhan menambah ramai suasana di rumah tersebut. Rasya dan beberapa temannya terlihat asik memainkan game online bernama PUBG.
3: Aku pusing, pusing.
4: Rasya, bocah berusia 6 tahun yang baru duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar itu, seakan terputus dengan dunia luar ketika asik bermain game online di telepon seluler. Konsentrasinya tertuju penuh pada permainan perang-perangan. Panggilan ibu yang menyuruhnya mengganti pakaian tak dihiraukannya.
5: Pernah saya suruh tidur, tak bangun jam 12, jam 1 dia masih main HP. Dia hobi, kakak mana HP? Kakak so boleh. Mama tunggu satu kali. Pasti mbak tawar sampai satu kali, dua kali, tiga kali, sampai tiga kali. Biasa suka tidur dengan HP. HP yang suka nonton tadi ya.
3: Aku bilang, tak kau lindungi.
4: Handphone adalah hal pertama yang dicari Rasya saat pulang sekolah. Ketika sudah memegang HP, dia langsung mengajak teman-temannya untuk bermain game online. Bahkan, seragam sekolahnya belum dilepas. Begitu juga dengan sepatunya. Hanya tas yang diletakkan begitu saja di atas kursi.
5: Begitu kalau pulang sekolah, dia kan sekarang su SD. Kemarin yang masih TK, pulang sekolah masih pakai baju seragam, pasti langsung, mama HP, langsung dia bawa lari. Sampai nanti dia kasih pulang, kasih balik, itu pun nanti lobet.
4: Rasya adalah salah satu contoh dari sekian jumlah anak di Gorontalo yang sudah kecanduan game online. Ibunya tidak dapat berbuat banyak dengan kondisi itu. Jika keinginan untuk bermain game tidak dipenuhi, bocah ini akan menangis sejadi-jadinya. Apalagi jika handphonenya diambil saat sedang bermain. Bukan hanya menangis, tetapi dia juga akan menyakiti dirinya sendiri. Bahkan, adiknya sering kali menjadi sasaran perilaku agresifnya.
5: Biasa sementara dia main asik-asik main apa? Main PUBG, PUBG, coba ambil itu, pasti marontak. Langsung biasa kan dia main baguling toh? Dia marontak, matandang, langsung bangun, dia matarik rambut, dia mapukul di belakang. Manangis, bataria, batandang dinding, DPAD dia mau tandang, mungkin karena dia tidak dapat kasih lampiaskan ini, DPAD yang dia pukul, dia tandang.
6: Mau hapus itu game, ah? Mau hapus, ah? Mau hapus, ah?
4: Suatu saat, Citra, ibu Rasya mengancam akan menghapus game online yang banyak terpasang di handphone. Mendengar hal itu, Rasya langsung menangis, memukul-mukul sambil berupaya merebut handphone dari tangan sang bunda.
6: Mana Maria? Jangan banting. Kenapa aku? Kenapa aku?
4: Bermain game di telepon seluler dapat menyebabkan kecanduan yang berimbas pada gangguan mental. Seseorang yang sudah kecanduan game tidak dapat mengendalikan keinginan untuk terus bermain. Menurut Dr. Yansi Lumentut, ahli penyakit jiwa di Rumah Sakit Umum Daerah Alui Sabu Gorontalo, kecanduan game online sudah termasuk dalam diagnosis gangguan kejiwaan, termasuk dalam kategori adiksi non-substance. Pemain game yang sudah kecanduan akan kehilangan kenikmatan lain di luar game, termasuk hal-hal penting yang dia butuhkan. Misalnya, makan, istirahat, mandi, dan sebagainya.
7: Adiksi game online itu sudah masuk dalam penggolongan diagnosis gangguan jiwa. Jadi dia masuk dalam kategori adiksi non-substance atau non-JAT. Hal ini termasuk dalam internet adiksi. Jadi internet adiksi itu ada macam-macam termasuk game online. Nah, untuk kriteria diagnosis dari game adiksi game online ini, di mana anak tersebut selalu terpikirkan dengan game yang dia mainkan dan merencanakan aktivitas bermain game ini, baik hari ini, kemarin, dan besok itu dia pikirkan terus-menerus, dan meningkatnya waktu penggunaan gadget, jadi sehingga dia menjadi puas. Jadi setiap hari semakin tinggi jam.
4: Anak yang kecanduan game online akan sering berbohong, termasuk berbohong tentang durasinya ketika bermain game. Dari waktu ke waktu, anak tersebut akan meningkatkan durasinya dalam bermain, dari 1 jam hingga mencapai belasan jam.
7: Anak-anak yang adiksi dari game online itu biasanya sering berbohong pada keluarga atau misalnya orang yang terapisnya, dan dia sering menutupi sudah main sudah berapa jam main atau tidak. Dia biasanya, oh, kalau ditanya berapa jam mainnya, oh cuma 1-2 jam, padahal ada 12 jam mungkin sehari. Jadi
4: anak yang kecanduan bermain game di handphone salah satunya disebabkan rasa senang yang tidak dia dapatkan dari lingkungannya. Arianto Senewi, psikolog anak, mencontohkan di game online anak akan mendapatkan penghargaan apabila mencapai skor atau nilai tertentu. Penghargaan itulah yang dapat meningkatkan harga dirinya bagaikan prestasi yang semu.
8: Anak itu punya aktivitas lain yang bermanfaat untuk dia selain daripada menggunakan HP tok. Kenapa orang itu tidak bisa terlepas dari HP? Karena ada yang dia dapatkan di situ. Sesuatu yang menyenangkan untuk dia, yang dia tidak dapatkan di lingkungannya dia. Umpama contohnya, ada yang dengan bermain HP dia mendapatkan penghargaan. Contohnya HP-HP zaman sekarang kan sudah banyak dimasukkan dengan game-game yang apabila dengan skor tertentu tercapai dia akan mendapatkan sebutan apa.
4: Hari itu Rasya seharian tidak memegang handphone. Bukan bosan bermain game, tetapi rasa takut melihat gambar hantu di tampilan layar depan handphone. Sekilas memang Citra berhasil menjauhkan anaknya dari handphone. Namun, tanpa disadari, perbuatannya itu justru menimbulkan permasalahan baru bagi anaknya.
8: Bukankah kita akan menambah masalah baru lagi untuk si anak? Trauma baru lagi yang akan muncul. Ketakutan baru lagi akan muncul. Bisa jadi umpama contohnya screensaver yang dimunculkan di HP-nya itu adalah gambar setan pocongan, pocong-pocong ya seperti itu. Nah, bukankah kita justru mengajari si anak bahwa dia harus takut pocong? Apakah kita mau anak kita ke depannya dengan gambar pocong saja dia sudah takut?
4: Menyibukkan anak dengan aktivitas di dunia nyata yang dibarengi dengan penghargaan merupakan cara terampuh menjauhkan anak dari handphone. Hal ini membutuhkan peran serta dari orang tua dan guru. Anak harus dapat diarahkan untuk berkegiatan di dunia nyata atau dengan menelusuri minat dan bakat anak seperti melalui kegiatan olahraga.
8: Kalau itu tersalurkan, anak mendapatkan prestasi dari itu, anak justru akan lebih memilih kegiatan lain yang dia rasa nikmat dan nyaman selain daripada HP.
4: Banyak yang belum menyadari bahaya dari kecanduan game online yang dialami anak-anak. Bahkan, ada yang menganggapnya bukan masalah. Padahal, pada tahun 2018, kecanduan game resmi ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO sebagai penyakit gangguan mental. Semoga anak-anak kita yang merupakan penerus pembangunan bangsa terhindar dari gangguan kejiwaan karena game online. Saya Diandra Liputo, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk RRI Gorontalo, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
5: Kakak, Tasya, kakak, stop je ni HP, kurang salah ni HP terus ya, stop.
9: Sore, program 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

Ada sebuah kotak, di mana kotak ini ternyata di dalamnya terdapat seekor belalang. Belalang ini ternyata sudah berada di dalam kotak tersebut dengan kurung waktu yang begitu lama. Suatu hari belalang tersebut telah berhasil keluar. Karena sudah keluar dari kotak yang selama ini mengurunginya, belalang tersebut merasa penuh bahagia, dan akhirnya yang selama ini ia nantikan tercapai juga. Kebahagiaan yang belalang miliki diekspresikan lewat lompatan yang dilakukannya ke sana kemari. Hingga suatu saat ia bertemu dengan kawanan belalang lainnya, di mana belalang yang ia temui ternyata mampu melakukan lompatan yang jauh lebih tinggi dan lebih panjang. Belalang yang dahulunya di dalam kotak penasaran apa rahasia dari lompatan tinggi dan panjang dari belalang lainnya. Dengan penuh rasa penasaran dan keberanian, akhirnya belalang yang tadinya dalam kotak tersebut bertanya kepada kawanan lainnya. Apa yang membuatmu bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh dari aku? Padahal, jika dilihat dari usia dan ukuran tubuh, kita masih sama. Apa rahasianya? Tanya belalang dengan rasa penuh penasaran. Dengan perkataan tersebut, kawanan belalang lainnya merasa terheran-heran dan mulai menjawabnya. Selama ini kamu di mana? Sudah sewajarnya, belalang yang berada di alam bebas bisa melakukan apa yang aku lakukan ini. Jawab belalang dengan lompatan jauh tadi. Ketika jawaban tersebut membuat sadar belalang yang terbebas dari kotak mulai tersadar. Ia merasa terlalu lama menyerah dengan keadaan, membuang waktu, tidak percaya diri, dan penuh ketakutan untuk mencoba. Pendengar, tahukah Anda jika kondisi belalang dalam kotak tersebut juga sering kita alami, di mana kegagalan, ucapan, cemoohan tanpa dukungan orang lain, dan masih banyak lagi sering kita alami. Kita sering membatasi diri dan tidak berani mencoba karena tidak ada dukungan dari luar. Kita terlalu terpaku terhadap ucapan orang lain dan mulai mengubah pola pikir kita seakan-akan apa yang belum kita coba pasti akan mendapatkan hasil yang buruk. Sehingga ketika ada orang lain bisa, kita mulai penasaran apa rahasianya. Padahal, keberanian, pantang menyerah, sabar, dan semangat dalam keadaan apapun adalah beberapa faktor yang bisa membuat kita menjadi lebih dekat dengan gerbang kesuksesan. Mari ubah pola pikir kita untuk lebih berani dalam mengambil langkah awal lebih dekat dengan kata sukses.

Selamat sore menjelang malam Sobat Budaya. Masih di Nyir Mambe Sore saat ini di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, masih dengan Van yang menemani Sahabat Budaya sampai jam 8 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk saat ini di Nyir Mambe Sore edisi Minggu di pukul 6 termasuk pada Kidung Senja. Untuk Kidung Pujian Rohani Kristen kembali kami hadirkan untuk Anda Sahabat Budaya kaum Kristen dimanapun berada selama 1 jam ke depan ya. Mungkin saat ini sudah selesai bersaat teduh, kami ringi juga dengan Kidung Pujian Rohani di Kidung Senja sampai nanti di jam 7 malam. Dan nanti di jam 7 lanjut pada Senandung Bosami edisi hari ini dengan lagu-lagu daerah di Nyiur Mambe Sore edisi hari ini. Dan tetap dengan terang terus di perempat suara budaya Kawanua.

0: adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf.
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: Iya, dan baik soal budaya dengan Kidung Pujian yang kami hadirkan di Kidung Senja di si hari ini untuk Nyirum Lambe sore. Akhirnya menemani hingga 1 jam ya lamanya kebersamaan kita di Kidung Senja. Di menit 59 pas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi terang kembali masuk di pas jam 19. Dan untuk Senandung Bosami selanjutnya untuk edisi hari ini, kami akan kembali hadirkan lantunan lagu daerah Sangihe ya untuk edisi Minggu sampai jam 8 waktu Indonesia Tengah. Tetap dengan terang terus di Perempat Suara Budaya Kawanwa.
1: Pas jam 19 waktu Indonesia Tengah.
2: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Rano Lambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
3: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang katakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
2: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
3: Yang satu sudah kerja di swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana. Yang satu sementara mendaftar kuliah.
4: Semuanya itu dari hasil
3: cap tikus. Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
2: Kepala Desa Rano Lambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya. Sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
5: Oh, lalu untuk di Desa Lambot, ternyata itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal no tuh penampung cap tikus karena surat izin. Di PKK tuh petani cap tikus punya 60% no, 60% dari 345 kakak. 60% tuh petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada waktu itu memang jadi petani cap tikus dulu. Dengan petani cap tikus walaupun kuliah jaba olah aja cap tikus. Tung jadi sarjana.
2: Meski Desa Rano Lambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
5: Memang seringkali itu anak-anak muda karena mudah mau dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, sehingga belajar-belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua. Apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma mau bawa pancing mau kasih panas tuh tubuh atau badan. Ini bawa pancing tuh anak-anak muda, cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa minum cap tikus karena itu hasil kearifan lokal, cuma itu tindak pidana terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang yang tidak pernah tidak ada apa kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
2: Cap tikus minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Rano Lambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
6: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa AKP Sukmowayo Di Santoso SHSIK dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90%-nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
2: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
7: Ya, memang di khususnya di kota Manado itu kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras, gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga di satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh Reskrim.
2: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
7: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 sudah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi badannya masih rancu dan juga yang memproduksinya kan rata-rata dari ini semua lah. Minuman asal atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil arennya. Siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini. Dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya. Menurut saya itu karena perdanya masih rancu ini.
2: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Ranu Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.
8: Liur Melambai Sore, Programa 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

Sahabat budaya, kata masamper yang diadaptasi dari kata masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu Metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini masamper telah diperlombakan baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.

0: Mau buang di mana ini rumput, Dang?
1: Ego cu sana di kuala. Pas, ndak ada orang.
0: Ndak apa, nyanda.
1: Mari jut orang dua lego. Rekin sama-sama, nih.
0: Satu, dua, tiga.
2: Hey, stop, ngoni buang-buang rumput di kuala, Memang ngoni ku mabal, ngoni.

Selamat Manado, suara budaya kawan Wah. Iya, masih ditemani dengan lagu-lagu Sanger ya untuk Serenumbu sampai di siang hari ini. Soal budaya, generasi muda punya peran penting untuk jaga dan lestarikan budaya daerah di tengah perkembangan zaman dan arus modernisasi yang semakin pesat. Keterlibatan anak muda dalam berbagai kegiatan budaya dinilai mampu jadi langkah nyata untuk jaga identitas dan warisan leluhur supaya tetap hidup dan dikenal luas. Berbagai kegiatan budaya mulai dikemas lebih kreatif dan menarik bagi kalangan muda, seperti pertunjukan seni tradisional, festival budaya, konten media sosial bertema budaya, sampai podcast dan diskusi kepemudaan. Nah, ini cara yang dinilai efektif untuk pendekatan budaya kepada generasi muda tanpa menghilangkan nilai aslinya. Budayawan muda Hermanto Homonis mengatakan bahwa budaya tidak boleh hanya jadi cerita masa lalu, tapi harus terus diperkenalkan melalui aktivitas yang dekat dengan kehidupan anak muda saat ini. Selain itu, keterlibatan generasi muda juga diyakini dapat bantu mempromosikan potensi daerah, termasuk pariwisata dan kearifan lokal. Jadi banyak anak muda yang kini mulai memanfaatkan platform digital untuk perkenalkan tarian tradisional, bahasa daerah, kuliner khas, sampai cerita rakyat kepada masyarakat luas ya. Jadi semakin banyak ruang kreatif yang diberikan kepada generasi muda agar mereka dapat berinovasi dalam melestarikan budaya tanpa meninggalkan nilai dan makna yang terkandung di dalamnya. Mohonis berharap dengan semangat kolaborasi antar generasi tua dan muda, budaya daerah tidak hanya bertahan, tapi juga bisa berkembang dan dikenal oleh generasi mendatang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pak Kapia, Mi Bingo, hadir menemani orang hingga ke menit 46 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Masih tentunya orang hadirkan lagu-lagu Sangihe di Serang Ubo Sami sampai jam 8 nanti. Dan tidak terasa Sahur Budaya dari jam 3 menemani sampai saat ini. Tadi kita terus sama lanjut nanti di Nyir Mami Malam, sehingga saya Fanny yang bertugas semua pamit dari ruang dengar Anda. Nanti lanjut di Nyir Mami Malam ada Risla yang akan menemani Sahur Budaya di jam 8 sampai tuntasnya siaran kami. Akhir kata makasih banyak untuk kebersamaannya menemani di program Nyir Mami sore edisi Minggu 31 Mei 2026. Selamat mengisi waktu yang Anda malam hari ini, dan yang mungkin harus diperhatikan dengan pekerjaan malam hari ini, shift malam, semangat sampai tuntasnya. Dan yang masih stay tune dengan terang, terima kasih tetap setia dengan terang terus di perempat Manado. Semoga untuk lagu-lagu enak dan program acara lanjutan nanti bisa menghibur Sahur Budaya yang mendengarkan dimanapun berada. Sekali lagi saya Fanny yang bertugas mau pamit dari ruang dengar Anda. Nanti terumpuk dapat lagi dan waktu dan kesempatan. Salam budaya dan sampai jumpa.

0: Ma dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Satu hal niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang berpenjuru.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat, ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara, ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara, dan yang terakhir, Lamin Dalom, yaitu Singasana, Kepala Adat Besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi, selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang, seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi, harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi, kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup, baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak ekstas. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi menjelma jadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu tidak ada. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, raja wali. Matanya itu mata buaya, giginya itu. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Muhtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini karena tadi saya singgung beri masalah ada leluhur, ya. Ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan ya, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Pingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar itu.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu 2 tahun kemudian Mohtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau itu kekurangannya?
1: Kekurangannya
2: akses jalan.
1: Akses jalan, ya betul.
2: Ini ya.
1: Akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri. Dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Adik, ngananya ndak pi sekolah. Sejam berapa ini? Nanti mau terlambat. Adik rasa sakit. Mbak bilang nih, Pak Mama, jangan Bapak diam.
1: Ya ndak, Mak. Adik sani mau sekolah, Ma.
0: Hah? Siapa, Dek? Nana sani mau sekolah.
2: Hei. Cowok ini lihat kok dia pemuka dengan baju. So kurang sama doe.
3: Sama apa?
2: Sama-sama keas.
3: Iya. Mau lewat patorang, baru patu artis doe. So apa suka dia?
0: Yang level mau bagai ya.
4: Perilaku perundungan dapat dikategorikan sebagai bagian dari bentuk kekerasan anak. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi di lingkungan remaja, baik laki-laki atau perempuan, dapat terjadi di mana saja dan bisa berakibat fatal. Untuk itu, mari kita perjuangkan hak dan keadilan. Katakan stop perundungan terhadap anak.
5: Pro 4, Suara Budaya Kawanua.
6: Pro 4 FM adalah Suara Budaya Kawanua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada di malam hari ini. Pastinya edisi tepatnya di hari Minggu 31 Mei 2026 ya. Di akhir bulan Mei ya. Di tanggal tua sekali sahabat budaya. Risla mau tutup Anda semua di hari ini juga ya. Baru aku dapat lagi dengan Nyong Risla ya. 4 hari Risla menikmati libur ya. Suasana sama keluarga tercinta Risla sendiri sahabat budaya. Dan sekarang Risla on air lagi ya. Untuk Batamang Anda semua sahabat budaya di nyur melambai tepatnya di malam hari ini juga ya. Bagaimana kabar Anda semua malam hari ini sahabat budaya? Semoga kabar semua malam hari ini semakin sehat, baik-baik aja dan enjoy terus dengerin Pro 4 FM Manado di mana aja kapan aja saat ini juga ya. Yang masih pada sakit orang doakan ya di besok maupun juga di besok-besoknya ya. Penyakitnya diangkat oleh Tuhan Yang Maha Esa dan diberi kesehatan lebih baik lagi. Amin. Hari Raya Idul Adha selewat ya. Mungkin sampai detik ini juga masih ada daging ya. Kalau Risla pribadi sendiri masih ada daging di rumah ya. Oke, sahabat budaya. Malam hari ini program-program acara yang sangat menarik yang bisa Anda ikuti dan dengerin langsung ya. Di Nyur Melambai Malam, kan ini sepukul 8 lebih 28 menit waktu dan setengah ya. Pastinya informasi-informasi yang bakal saya update ya sebelum termasuk dengan acara request. Maupun juga topik yang bakal Risla kasih tahu semua ya di pukul 9 sampai menjelang pukul 11 tepat nanti. Oke, torang badeng dang ya. Alfa Omega Mang Sukoko Uruatah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Itu dia tema berdua, setulus hatimu, semurni cintamu, Ari Kosmiran ya, spesial untuk Sahabat Budaya di malam hari ini juga ya. Nah, Sahabat Budaya, sebuah bangunan persegi dengan taman di sekelilingnya berdiri di persimpangan jalan FM Noto Kota Baru ya. Bangunan ini merupakan sebuah gardu listrik dari jaringan listrik yang ada di Kota Baru Yogyakarta. Nah, oleh masyarakat umum bangunan ini lebih dikenal dengan Babon Anim ya. Anim ini atau Algemene Netherlands Indices Electric Maatschappij ya. Merupakan perusahaan penyedia listrik swasta yang ada di Hindia Belanda ya. Nah, dikutip dari halaman bidang kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta bahwasannya Anim ini mulai membangun jaringan listrik di Yogyakarta pada tahun 1914 ya. Nah, Kota Baru sebagai salah satu kawasan hunian penting bagi masyarakat Eropa kala itu mendapatkan prioritas pembangunan jaringan listrik ya. Nah, selain listrik, kawasan Kota Baru juga dikenal dilengkapi dengan saluran pipa air bersih, jaringan telepon, dan saluran drainage yang memadai. Babon Anim yang ada di Kota Baru ini dibangun sekitar tahun 1918 ya, berfungsi sebagai pengatur dan pembagi daya listrik di kawasan Kota Baru. Di seluruh kota Yogyakarta tersisa 3 buah Babon Anim yang masih terdiri dari dan bisa dilihat, yaitu Babon Anim Kota Baru, Babon Anim di depan Taman Parkir Abu Bakar Ali, dan Babon Anim di Pasar Kota Gede. Anim ini mendapatkan konsensus untuk menjadikan listrik di Yogyakarta pada tahun 1914 ya, dibutuhkan waktu 5 tahun untuk membangun jaringan listrik di Yogyakarta. Kawasan awal yang mendapatkan pasokan listrik adalah wilayah Jero Benteng, Loji Gede, Loji Cilik, Malioboro, hingga Kota Baru. Nah, daya listrik yang mengalir di kota Yogyakarta berasal dari pembangkit yang ada di Tuntang. Nah, Semarang, pemerintah kolonial Belanda mulai membangun jaringan listrik dari Semarang ke Yogyakarta sejak 1904 ya, dan baru selesai pada 1918. Nah, pada tahun 1919 ya, terjadi peningkatan permintaan sambungan listrik di Yogyakarta yang membuat Anim memutuskan untuk membangun pembangkit listrik tenaga diesel. Pembangkit listrik tenaga diesel ini disebut selesai dibangun 1922 ya, hingga 1939 hampir seluruh wilayah kota Yogyakarta mulai dari Pingit hingga Wirorajan telah terari listrik ya. Dan listrik tidak hanya mengalir di wilayah-wilayah pemukiman namun juga mengalir untuk kepentingan penerangan jalan umum. Jalan besar mulai menggunakan penerangan tenaga listrik yang biayanya ditanggung oleh keraton ya. Jadi itu dia sejarah bangunan cagar budaya Babon, Sahabat Budaya.

0: Sahabat budaya, kata masamper yang diadaptasi dari kata masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini masamper telah diperlombakan baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Itu dia sahabat budaya antara kau dan aku ya, penyanyinya Willy Sopacua, spesial untuk sahabat budaya di malam hari ini pastinya ya. Oke, informasi terakhir ya, menutup perjumpaan untuk Anda semua ya, berbagai musik maupun juga informasi di Nyiru Melambai malam ini sebelum termasuk dengan acara request malam aku dapat di pukul 9 sampai menjelang pukul 11 tepat nanti ya. Danau Sipin kini tidak lagi sekedar menjadi tempat bersantai bagi warga Kota Jambi. Komunitas penggiat pariwisata adat dan budaya Danau Sipin pada Siran terus bergerak aktif untuk mengangkat potensi ekonomi dan pariwisata kawasan ini melalui pendekatan budaya lokal ya. Ketua Komunitas Padasiran, Dava Ibnu Syawal, mengungkapkan gerakan ini lahir dari kekerasan anak muda setempat terhadap minimnya literasi sejarah dan budaya di kawasan Danau Sipin. Nah, menurutnya dengan menggali kembali cerita rakyat dan tradisi lokal, pihaknya optimistis dapat meningkatkan daya tarik wisata serta menggerakkan sektor UMKM masyarakat sekitar. Suatu fokus utamanya adalah menciptakan paket city tour yang edukatif guna menarik lebih banyak wisatawan berkunjung ke Danau Sipin ya, melalui sinergi antara semangat kreatif anak muda dan dukungan dari berbagai pihak. Komunitas Padasiran berharap Danau Sipin ini dapat segera bertransformasi menjadi ikon wisata kebanggaan yang mampu memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat di sekitarnya ya. Oke. Sahabat budaya, jangan lupa sebentar masih ditemani sama Risla juga ya, di Nyiru Melambai malam pastinya terus masuk dengan acara request malam aku dapa ya. Nanti Risla kasih tahu semua Anda ya topik ya sebentar, makanya pantengin terus bersama kami di Pro Patif Madal Suara Budaya Kawanua.

0: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikutin torang pembeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.
1: Nyiur malam bayi malam, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya Kawanwa.

Malam Bakudapa. Mari torang semua basudara Bakudapa bacarita, baku-baku bae dan dengarkan lagu-lagu daerah serta pop Indonesia pilihan. Malam Bakudapa bersama Perempat RRI Manado.

Di Nyur Melamai Malam dengan Nyong Risla, torang semaso dengan acara request malam baku dapa. Hey sahabat budaya, semakan malam atau belum nih ya di pukul 9:03 waktu Indonesia Tengah ya di malam hari ini ya. Kalau semakan malam baguslah ya, saatnya untuk beristirahat ya di hari Minggu seperti ini, walaupun bisa dikatakan besok masuk di tanggal merah ya, di tanggal 1 Juni hari lahirnya Pancasila, sahabat budaya ya, yang kerja di kantor pemerintah, pemprov, kementerian, pastinya besok pagi mau upacara ya, karena besok hari lahir Pancasila ya. Oke, sahabat budaya, topik di acara Dukas Malam Buku Dapa, simak bye-bye ya untuk Anda semua. Nah, jajanan jadul yang masih dapat ingat di pikiran Anda apa ya? Nah, kasih tahu Risla dulu, jajanan jadul zaman dulu yang masih dapat ingat di pikiran Anda ya. Baru Anda bisa request lagu di 0853-424-928 ya. Ataupun juga kirim-kirim salam ya. Kalau cuma hanya request lagu, nyandak jawab nih topik malam hari ini, mohon maaf ya, Risla enggak bisa putar ya. Jadi jawab dulu topik malam hari ini, jajanan jadul yang masih dapat ingat di pikiran Anda apa? Ya, kalau Risla contohnya jajanan jadul yang masih dapat ingat, mungkin sampai sekarang masih ada ya jajanan ini, yaitu es pepaya tono sama budaya ya. Ada juga gula-gula berbentuk payung. Nah, ada juga gula-gula kaki. Sampai detik ini juga masih ada. Kalau gula-gula bentuk payung, minta weh. Sama budaya apakah masih ada di warung-warung? Kalau Risla pribadi sendiri, gula-gula berbentuk payung ini so jarang ya. Kalau gula-gula kaki masih ada. Nah, contohnya seperti itu ya. Jajanan jadul di era-era tahun 90-an kalau nggak salah ya. Nah, kasih tahu Risla, pokoknya jajanan jadul apa yang masih dapat ingat di pikiran Anda ya. Risla tunggu sampai menjelang pukul 11 tepat nanti. Oke, okay? Terong bading dang ya, video call dari dua kembar.

Desa Kayu Wiraya di Binasa masih memegang teguh tradisi yang dikenal berantang, yaitu gotong royong ketika ada kedukaan. Tradisi berantang identik dengan suguhan hidangan makan siang dan malam yang melibatkan pihak keluarga yang berduka dan masyarakat. Tradisi ini dimulai dari saat ada yang meninggal sampai pemakaman, bahkan sesudah acara pemakaman. Masyarakat yang datang di rumah duka membawa beras dan uang yang dikumpulkan, juga membayar makanan dan minuman yang disantap. Bahkan malam hari membuat kukis cucur oleh pemuda-pemuda dan ibu-ibu sampai pagi hari saat keluarga dan masyarakat ke pemakaman untuk beribadah di bangsal duka sembari minum teh atau kopi dan disuguhi kue cucur yang sudah dipatok harganya sesuai aturan dan kesepakatan. Tradisi berantang bertujuan agar yang berduka tidak terbebani dengan biaya peti jenazah, penguburan, dan lainnya. Jadi keluarga yang terkena duka cita akan sangat terbantu dengan tradisi berantang yang masih sangat kental di Desa Kayu Wiraya.

0: Evan, ngana so dengar? Subahnya tuh anak muda di Sulut, bakat olahraga yang sangat luar biasa.
1: Iyo, doran jago main bola, basket, voli, sampai atletik. Mar, kalau ndak ada pembinaan yang jelas, mau jadi apa dorang itu?
0: Makanya, penting sekali ada event-event olahraga rutin dari tingkat sekolah, kelurahan, sampai kota. Dari situ, orang bisa lihat mana yang berpotensi jadi atlet berprestasi.
1: Betul, betul, betul. Banyak le atlet Indonesia mulai dari kompetisi daerah sebelum tampil di ajang besar seperti rupa Pekan Olahraga Nasional, malah sampai ke Asian Games.
0: Orang ini, generasi muda cuma butuh kesempatan dan dukungan.
1: Jadi orang tua, pelatih, pemerintah, dan masyarakat harus mendukung mereka. Olahraga maju, Sulut pasti boleh.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

siapa yang tidak tahu lagu barusan ini ya? Pastinya Anda nyanda suka mendengarkan lagu-lagu Ambon. Pastinya lagu Danke ya dari Dodi Latuhari ya. Oke, sahabat budaya ya, balik lagi di acara request malam baku dapa Dengyong Rizla ya. Nah, topik malam hari ini coba kasih tahu ke Rizla jajanan jadul yang masih dapat ingat di pikiran Anda ya. Hello. Kalau Vero Tinggogoy katanya jajanan jadul Pako Batono pakai gula merah, rica entarasi. Wow, enak sekali katanya. Ya, oke. Okay. Mau request lagu Jangan Salah Menilaiku dari Hari Parintang. Salam buat rekan-rekan Vero di PT Bina Usaha ya, Air Madidi. Salam sehat and kangen untuk Abang Rizla. Makasih, bye Vero Tinggogoy. Banjir ya. Oke, okay, makasih Pak Vero Tinggogoy ya. Semoga gabung di acara request Malam Baku Dapa ya. Next, selanjutnya Shalom Bung Rizla, Shalom juga ya dengan Ibu Sukar di Singkil, Puncak Tambora ya. Jalan jadul yang masih saya ingat di tahun 70-an ialah Kukis Kabesa yang bermacam-macam bentuk seperti bentuk orang, sehingga masih ingat waktu itu apabila orang mau makan dengan temang-temang, mau baku bilang kita mau makan DP kaki, yang lain bilang kita mau makan dulu DP kepala ya, dan lain-lain. Oke. Minta lagu Diana oleh Kespus ya, kirim buat semua yang lagi satu hati di acara Malam Buku Dapa ya. Salam persahabatan biar hanya di udara buat penyiar, God bless you. Oke, makasih juga ya. Sebagai gabung Ibu Sukar di malam hari ini ya. Semoga bebek aja sehat selalu ya Ibu Sukar ya, dan juga untuk Vero Tinggogoy juga seperti itu ya. Next. Kalau Ibu Yusje penjawaban jajanan zaman dulu di waktu masih sekolah SD, yang paling Ibu Yusje suka jajanan gula-gula Cium ya, dan cookies piak kacang hijau. Itulah jajanan zaman dulu yang paling Ibu Yusje sukai. Tapi mungkin sekarang gula-gula Cium sudah produksi ataupun sudah tidak jual lagi. Boleh bagi tujuh apa Rizla? Tuh Ibu Yusje penjawaban ya. Sorry terlalu panjang apa-apa ya. Thanks Malam Baku Dapa, God bless you. Oke, makasih banyak ya buat Ibu Yusje. Semoga gabung ya di acara request Malam Baku Dapa. Semoga lumayan sehat ya, baik-baik aja. Dan enjoy terus ya, dengerin Pro 4 TV Manado di mana aja, kapan aja, saat itu juga ya. Ibu Yusje maupun juga Ibu Sukar maupun juga Pak Vero Tinggogo ya. Kalau Ibu Yusje sendiri katanya request lagu Setangkai Bunga Putih yang menyanyi katanya Panbers. Mau kirim for Ibu Lina Warung Kapas. Halo, selamat malam Ibu Lina. Apa kabar? Semoga ada sehat-sehat Kang Ibu Lina. Ada kiriman lagu dari Ibu Yusje. Selamat pada dengar Jone Ibu Lina. Semoga terhibur buat penyiar Bapak Ganteng Rizla. Ya, makasih. Thanks, Ne. Oke, makasih juga. Oke, sahabat budaya yang mau gabung, Rizla masih menunggu sampai menjelang pukul 11 tepat nanti ya. Tapi jawab dulu topik di malam hari ini ya. Kasih tahu pokoknya ke Rizla jajanan jadul yang masih dapat ingat di pikiran Anda apa ya. Di SMS atau WhatsApp 0853424928 langsung jauh Rizla memutar requestan Vero maupun juga Ibu Sekar dan juga Ibu Yusjo.

0: Sari.
1: Ya.
0: Kemarin itu dilihat itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Sih. Ih, serem juga ya.
1: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
0: Tapi aku belum tahu nih harus menyiapkan apa aja.
1: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita. Seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
0: Lalu apa lagi?
1: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
0: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
1: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
0: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
1: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
2: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri keluarga dan lingkungan sekitar.

0: Terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Sayang, hapuslah air matamu. Bukankah kini kau tengah bahagia, bersanding di samping lain pria, mengarungi bahtera cinta? Bukan aku tak sayang, bukan tak cinta. Lihatlah, senyum dan tawa mereka yang hadir di pesta, semua memberi salam untukmu berdua yang dalam bahagia. Walau di sini ada yang hatinya tengah lara. Kasih, janur pesta yang menghias di sini mengakhiri, membatasi cinta kita. Diriku tidak lagi kau anggap mutiara. Biar saja, aku tak akan meminta rasa. Lupakan saja aku. Walau aku hadir di pesta perkawinan, aku hanya sekedar membuktikan cintaku. Kalau aku bukan pengkhianat cintamu.

Buat Ibu Jusje dan juga Ibu Sekar ya, Lisa seputar requestan Anda bertiga ya di acara request malam Baku Dapa ya. Oke, masih punya banyak waktu, banyak playlist juga di Perumpat TV Manado yang mau gabung, yuk merapat kemari ya. Tapi jawab dulu topik malam hari ini ya. Kasih tahu Karis lah, jajanan jadul yang masih dapat ingat di pikiran Anda apa ya. Di SMS ataupun WhatsApp 0853-424-1928 ya. Makin hari makin larut aja sama budaya malam hari ini ya. Jadi untuk semua segera lekas beristirahat ya. Walaupun bisa dikatakan besok masih masuk tanggal merah ya, libur. Jadi segera lekas pergunakan waktu istirahat sefull mungkin ya. Yang masih pada bekerja di malam hari ini ya, semangat untuk kerjanya ya. Semoga lancar sampai jam kerja usai juga ya. Dan drive online, semoga orderan banyak di malam hari ini ya. Dan hati-hati jalan pokoknya, Anda berkendara mobil motor. Semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat ya. Oke, selamat siang, tunggu di acara request malam Baku Dapa. Kesendirianku ya, dari Iva Bahdim.

Sahabat budaya, patung Kuda Pal II Manado merupakan salah satu patung yang berdiri kokoh di kota Manado. Tapi, tahukah Anda awal dibangunnya patung Kuda Pal II tersebut karena cerita di masa lalu dan bukan kebetulan saja. Kuda itu bernama Ricardo atau disebut juga Prima Donna karena selalu menjadi juara di setiap perlombaan bahkan mengharumkan nama Sulawesi Utara. Terletak di pertigaan Pal II, patung kuda ini juga sengaja dibuat ke arah Ranomot Perkamil. Karena pada tahun 1980-an, Ranomot memiliki lokasi pacuan kuda utama di Sulawesi Utara. Sebagai penghormatan terhadap kuda-kuda asal Sulawesi Utara yang dulu pernah merajai berbagai turnamen berkuda nasional, kuda tersebut dimiliki oleh peranakan Cina, namun akhirnya dijual karena kondisi keuangan. Dibangunnya patung kuda tersebut menandai juga kejayaan arena pacuan kuda. Pacuan kuda di Perkamil diresmikan oleh Hein Victor Worang, Gubernur Sulawesi Utara periode 1967-1978. Sejak diresmikan, pacuan kuda tersebut mengubah kehidupan masyarakat sekitar. Lahan pacuan kuda yang sebelumnya merupakan bekas perkebunan kelapa oleh prakarsa Alex Kawilarang, menurutnya diubah menjadi arena pertandingan bagi kuda-kuda bahkan tingkat nasional. Pacuan kuda tersebut akhirnya berakhir sekitar tahun 1980-an karena lahan yang digunakan milik perorangan dan pindah di Tompaso, Minahasa. Namun karena pacuan kuda sudah tidak ada, patung tersebut menjadi pengingat masyarakat yang awalnya menjadi petani dan buruh berubah menjadi wira usahawan. Seiring perkembangan zaman, patung kuda disebut dipugar sekitar tahun 1980. Bersamaan dengan tidak beroperasinya pacuan kuda, juga pelebaran jalan di perempatan tersebut, akhirnya patung kuda menjadi lebih kecil seperti saat ini. Demikian sejarah singkat tentang patung kuda di Pal II. Kalau misalnya punya kesempatan untuk jalan-jalan ke Manado, Sulawesi Utara, dan melewati Pal II, pasti bisa melihat patung kuda ini masih berdiri kokoh sampai saat ini.

0: Wah, akhirnya bersih juga taman kita. Keren ya, kita semua bisa kerja bareng begini.
1: Iya, ini baru namanya gotong royong. Walau beda agama dan budaya, tetap bisa satu tujuan.
2: Benar banget. Kadang orang lupa, padahal perbedaan itu justru bisa jadi kekuatan dan bukan penghalang.
0: Betul. Kita bisa jaga lingkungan, lestarikan budaya, sambil tetap saling menghargai keyakinan masing-masing.
1: Kayak hari ini habis bersih-bersih, besok aku ada upacara galungan. Kalian boleh ikut lihat kalau mau.
2: Wah, seru tuh. Aku juga minggu depan ada kegiatan di gereja. Kalian juga boleh mampir.
0: Dan aku akan ajak kalian ke pengajian remaja bulan depan. Kita bisa belajar banyak hal dari satu sama lain.
3: Harmoni tidak lahir dari keseragaman, tapi dari saling menghargai dalam keberagaman. Jaga lingkungan, lestarikan budaya, rawat toleransi beragama. Astacita 8, jalan menuju Indonesia yang damai dan beradab.
4: Rompat, suara budaya Kawanua.

Itu dia sahabat budaya Lulan Rakel, datanglah ya spesial untuk sahabat budaya yang masih stay ya di frekuensi kami 88,6 ataupun juga di AM kami 1188 ya, ataupun oleh aplikasi digital audio streaming di ri.co.id ya. Jajanan jadul yang masih dapat ingat di pikiran Anda apa? Ya kalau Rizla pastinya es Upayatono ya, gula-gula berbentuk payung maupun juga gula kaki, dan ada juga ya gula-gula sapi ya, DP pembungkus kalau nyandak salah warna orange sahabat budaya ya, dan juga Cium juga ya, enak pokoknya ya. Mungkin sampai sekarang yang lain masih ada yang lain soalnya tidak produksi sahabat budaya ya. Oke, pastinya kasih tahu ke Rizla sampai menjelang pukul 11 tepat nanti ya di acara request malam baku dapat, masih dengan yang Rizla ya, torong badendang ya, mata indah bola pingpong ya, dari Iwan Fals.

0: Adik, ngananya ndak pi sekolah. Sejam berapa ini? Nanti mau terlambat. Adik rasa sakit. Ba bilang nih pa mama jangan bapak diam.
1: Ya ndak, Mak. Adik sini mau sekolah, Ma.
0: Hah? Siapa, Dek? Nana sini mau sekolah.
2: Hei, cowok ni lihat kok dia pemuka deng baju. So kurang sama doe.
0: Sama apa?
2: Sama-sama keas.
3: Mau lewat patorang, baru patu artis doe. So apa so kok dia?
0: Yang dah level mau bagai ya.
4: Perilaku perundungan dapat dikategorikan sebagai bagian dari bentuk kekerasan anak. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi di lingkungan remaja, baik laki-laki atau perempuan, dapat terjadi di mana saja dan bisa berakibat fatal. Untuk itu, mari kita perjuangkan hak dan keadilan. Katakan stop perundungan terhadap anak.
5: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Sahabat budaya, bubur Manado adalah makanan khas Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Bubur Manado merupakan salah satu kuliner yang paling terkenal. Kuliner ini tidak hanya terdapat di Sulawesi Utara saja, melainkan kota-kota lain di Indonesia. Bubur Manado biasa disantap pagi sebagai sarapan ataupun di sore hari. Bubur Manado yang dikenal juga dengan sebutan bubur tinutuan. Ada sejarah panjang terkait terciptanya bubur tinutuan. Sejak zaman penjajahan Belanda pada masa itu, kebijakan monopoli dan tanam paksa mengakibatkan perekonomian masyarakat jatuh. Kecuali untuk mereka yang bekerja sama dengan penjajah, banyaknya peperangan menyebabkan orang tidak berani keluar rumah untuk membeli atau mengambil bahan pangan di ladang. Akhirnya, masyarakat memanfaatkan segala bahan pangan yang terdapat di sekitar tempat tinggalnya. Para ibu memetik sayur mayur dan umbi-umbian seperti ubi, ubi talas maupun singkong dan labu kuning, kemudian bahan itu dicampur secara asal di dalam wadah dan mencampurkan sedikit beras, lalu dimasak menjadi bubur. Ternyata rasanya enak dan banyak disukai orang. Sejak saat itu, tinutuan tersebar di masyarakat luas. Kurang lebih sejak tahun 1970, bubur Manado dijual di sejumlah sudut kota Manado. Dalam bahasa Manado, tinutuan memiliki arti campur aduk.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Itu dia Ona Het Harua featuring sama Willy Sopacuah ya, cuma Ding Alex spesial untuk Sapa Budaya di malam hari ini ya. Selamat malam Nyong Risla, selamat malam juga ya. Bagaimana kabar Ibu Jenny Memarasi di dengan dalam ya, semoga dan kalian sehat ya. Bebek aja dan pastinya jangan ganti frekuensinya, dengerin Perempatif Manado ya. Nah kalau Ibu Jenny katanya makanan jadul ya, itu gula-gula goroh ya, yang bulat-bulat katanya ya, warna-warni, satu kali makan sampai 5 orang ya biar jadi banyak ya. Mau request lagu Suara Hati by Nike Ardilah ya, mau kirim Jo buat semua pendengar setiap perempat. Selamat malam Jo dan selamat beristirahat, dan buat Nyong Risla terima kasih Polo, selamat bertugas sampai tuntasnya nanti dan tetap semangat. Makasih ya. Itu aja, selamat malam, malam baku dapa. Oke, sampai budaya. Pastinya Risla masih bertunggu untuk Anda semua sampai menjelang pukul 11 tepat nanti ya. Topik malam hari ini, coba Anda kasih tahu ke Risla jajanan jadul yang masih ada dalam pikiran Anda apa ya. Kasih tahu ke Risla di SMS atau WhatsApp 0853 424 1928.

Oke, Ibu Jenny, pastinya Rizla seputar ya requestan Anda di acara request malam Pak Kudapa. Oke, Rizla masih buat tunggu untuk Anda semua sampai menjelang pukul 11 malam ini. Jadi buruan yang mau gabung ya. Coba tak kasih tahu ke Rizla jajanan jadul yang masih dapat ingat di pikiran Anda apa. Ya, di SMS atau WhatsApp 0853 424 1928.

0: Din, kamu lihat berita nggak? Sekarang Indonesia udah nggak ekspor nikel mentah lagi loh.
1: Hah, serius? Terus diapain tuh nikelnya?
0: Diolah di dalam negeri, jadi baterai mobil listrik, Din. Nilainya berkali-kali lipat.
1: Wih, keren juga tuh. Jadi nggak cuma jual bahan mentah ya?
0: Yoi, itu namanya hilirisasi. Bagian dari Astacita kelima, bikin ekonomi tambah kuat, lapangan kerja juga makin banyak.
1: Fix, industri jalan, rakyat juga sejahtera, gue dukung banget nih.
0: Hari ini, Indonesia tidak lagi hanya menambang. Kita membangun, mengolah, menciptakan nilai tambah. Astacita 5 adalah komitmen kita untuk masa depan. Mengolah sumber daya di dalam negeri, untuk bangsa sendiri, dan untuk dunia.

balik lagi ya di acara request malam Mbak Kudapa ya. Ngana bukan CEO ya dari Vikram Cowboy ya. Lagi hits-hits banget ya. Lagu dari Vikram Cowboy ini ya. Ngana bukan CEO ya. Lantas apa dia? Nah, pikir juga sendiri ya. Oke, jajanan jadul yang masih dapat ingat di pikiran Anda kalau Kang Alex itu kue Lopez ya. Oke. Lagu tajam tak bertepi dari Bimbo katanya ya. Oke, makasih ya Kang Alex sudah gabung di acara request malam Mbak Kudapa di edisi malam hari juga ya. Yang mau gabung merapat yuk ya, masih punya beberapa menit lagi ya sebelum Risla sudahin acara request malam hari ini malam Mbak Kudapa ya. Jadi mau gabung yuk merapat di perempat Manado ya. 0853 424 1928. Langsung Joh Rizlam putar requestan dari Kang Alex di malam hari ini.

Itu dia requestan dari Kang Alex Risa Seputar ya, di acara request malam aku dapat. Oke, okay? Risa masih tunggu sampai menjelang pukul 11 malam ini waktu Indonesia Tengah. Yang mau gabung yuk merapat ya. Kemari sebelum Risa sudahin di acara request malam hari ini ya, kasih tahu ke Risa jajanan jadul yang masih dapat ingat di pikiran Anda apa ya. SMS ataupun WhatsApp 0853 424 1928.

0: Hai, wawu kiapa anak ini? Dapelia murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau, sama deng tu robot abis akang baterai.
2: Wawu, daripada anak kurang dada palia sama deng tu murung patah sayap, lebih baik anak badengar jutu perompat.
3: Perompat Manado, mari jo badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torampe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download jo sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau, po.

dimanapun Anda berada di malam hari ini pastinya ya, waktu so memisahkan torang ya di acara request malam Baku Dapa. Dan makasih banyak yang sudah gabung ya di malam hari ini. Nanti Anda bisa gabung lagi di besok harinya ya, sama teman-teman penyiar lainnya. Makasih banyak sudah gabung ya. Dan makasih banyak yang sudah menemani Rizla di nyiur melambai malamnya juga ya. Walaupun singkat ya, Rizla Batamang untuk Anda semua di nyiur melambai malam. Tapi jangan khawatir, nanti Rizla Baku Dapa lagi dengan Anda sahabat budaya di besok sorenya ya. Oke, selamat malam untuk Anda semua. Rizla pamit, selamat istirahat, jaga kesehatan untuk Anda semua yang masih lanjut untuk pekerjaannya, semangat ya. Untuk pekerjaannya semoga lancar, aman, terkendali, drive online semoga aman orderannya, semoga banyak ya. Kalau sebanyak pulanglah lekas ya, karena ada keluarga yang menanti Anda ya. Oke, hati-hati jalan, berkendaraan, dan Rizla pamit di nyiur melambai malam. Jangan lupa sebentar di pukul 11 sampai 9, pukul 12 sampai nanti tutup siaran ya, bakal ada tetesan embun malam ya, lagu rohani yang bakal Rizla playkan untuk Anda semua di playlist nanti. Oke, selamat malam dan selamat beristirahat. Tetap bersama kami di 88,64 FM Radio, suara budaya Kawanua.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Dia enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh leh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.
2: Etole, materi garu torang di program 4 Suara Budaya Kawanuan. Wizipass.

sahabat budaya Kawanua yang suka tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, sini gak apa dengar. Buat sahabat budaya pencinta bola, jangan sampai tak lewat nih. Ikut terus program-program spesial yang beda dengan eksklusif setiap hari cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang kasih gol atau komentar. Mar di sini, sahabat budaya mau dapat cerita-cerita unik, fakta menarik, sisi lain para bintang, dan lain-lain. Lebih seru leh, sahabat budaya boleh gabung di Turang Pay Live Pro 4 RRI Manado tiap hari. Mari jo sahabat budaya, bikin hari-hari lebih seru dengan program-program RRI yang bahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Nyiur Malam by Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

seorang bapak tua hendak menaiki bus. Pada saat ia menginjakkan kakinya, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalan. Pintu bus pun lalu tertutup dan langsung bergerak. Sehingga si bapak tua tadi tidak bisa memungut sepatu yang terlepas. Namun dengan tenang, si bapak tua itu melepas sepatunya yang sebelah, lalu melemparkannya ke jalan. Seorang pemuda yang duduk di dalam bus melihat kejadian itu, lalu bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melempar sepatu yang sebelah juga?" Bapak tua itu tersenyum sambil menjawab, "Supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Itu sepatu baru loh, jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya. Sepatu adalah pasangan terbaik. Coba saja perhatikan, bentuk pasangannya tak sama persis, namun serasi. Saat dipakai berjalan, gerakannya bisa berbeda, tapi tujuannya sama. Tak pernah menuntut untuk berganti posisi, namun saling melengkapi. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah, atau bahkan lebih tinggi. Yang satu naik tangga, pasangannya pun mengikuti. Bila yang satu hilang, yang lain justru tak memiliki arti." Si anak muda masih penasaran. "Tapi bapak terlihat tidak kehilangan, padahal kan sepatunya mahal." Bapak tua masih tersenyum, lalu menjawab lagi, "Anak muda, kamu harus tahu, harta itu cuma titipan, nyawa cuma pinjaman, Tuhan bisa mengambilnya kapanpun dia mau." Pendengar, kehilangan tidak bisa dipilih-pilih. Kita bisa kehilangan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah, rezeki, serta kesalahan-kesalahan itu pasti kita alami. Syukur bagi orang yang beriman, dia tahu cara menghadapinya. Dapat musibah supaya bersabar, dapat rezeki supaya bersyukur.

RRI dengan esensi buku Pro 4 Suara Budaya Kawanoa. Sahabat Budaya, buku Merawat Luka Batin karya Dr. Jimmy Ardian, SPKJ, adalah buku yang menceritakan tentang proses berpikir. Bukan sekedar berpikir dengan positif, di mana saat perasaan sedang tidak baik-baik saja. Terlebih pada keadaan depresi, proses pikir kita biasanya ikut andil dalam memperburuk keadaan. Namun, sulit bagi kita untuk menyadari proses berpikir yang bermasalah ini karena kita menganggapnya sebagai cara kita melihat realitas. Menyadari pikiran yang keliru, saat hal itu muncul, bukanlah hal yang mudah. Buku ini memuat beberapa pola untuk membentuk cara berpikir yang tepat. Tidak hanya orang-orang yang sedang merawat luka batin. Para caregiver dan penyintas depresi ini juga bisa menarik manfaat dari buku ini. Semoga buku ini juga bisa menghapus stigma tentang depresi dan menunjukkan bahwa gangguan kejiwaan, termasuk depresi, bisa dialami siapa saja. Sebagai manusia, kita dianugerahi kemampuan untuk merasakan berbagai macam emosi dan perasaan. Semua itu menjadi hal yang perlu kita terima, sekaligus kita pahami agar bisa menjalani hidup dengan lebih nyaman. Hanya saja, dinamika kehidupan kadang menghadirkan banyak tekanan. Belum lagi dengan berbagai macam persoalan dan masalah hidup yang begitu pelik, kita bisa rentan mengalami stres hingga depresi. Melalui buku ini, kita bisa mengenal depresi dan kesehatan mental secara umum, hingga pemahaman tentang pikiran dan perasaan. Tidak hanya itu saja, ada latihan-latihan yang bisa kita praktikkan langsung untuk bisa lebih mawas diri dan menghadirkan rasa nyaman saat merasa kewalahan dengan emosi dan perasaan sendiri. Rasa sakit itu personal. Kita tidak bisa membandingkan rasa sakit yang satu dengan yang lain. Hanya karena ada yang lebih menderita daripada kita, bukan berarti rasa sakit yang kita rasakan itu tidak nyata. Membaca buku ini membantu kita untuk mengarahkan cara berpikir yang lebih tepat dalam kaitannya dengan emosi, pikiran, dan perasaan manusia yang berlapis-lapis. Ada sejumlah kiat yang bisa langsung dicoba untuk membantu kita berpikir dengan lebih jernih di segala situasi. Serta ada sejumlah hal yang bisa dilakukan untuk mencegah tindakan menyakiti diri sendiri. Demikian esensi buku karya Dr. Jimmy Ardian, SPKJ, diterbitkan tahun 2022 dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat Suara Budaya Nusantara.

Suatu hari, ada seorang pria menemukan kepompong kupu-kupu. Ia kemudian membawa pulang untuk melihat bagaimana perkembangan yang dilakukan oleh kupu-kupu dalam kepompong tersebut. Selang beberapa waktu, kepompong tersebut mulai menunjukkan celah. Setelah beberapa waktu kemudian, kupu-kupu dalam kepompong mulai mengeluarkan sayap secara perlahan. Namun, siapa sangka dalam proses tersebut, kupu-kupu mulai mengalami permasalahan, yaitu sayapnya tersangkut karena celah yang ada pada kepompong hanyalah dalam ukuran kecil. Pria yang sedang mengamati perkembangan kupu-kupu tersebut mulai mencoba untuk membantunya. Ia mengambil tindakan untuk memperlebar celah pada kepompong tersebut. Alhasil, kupu-kupu tadi bisa keluar tanpa adanya kendala. Namun tak disangka, jika masalah baru kembali datang terhadap kupu-kupu tersebut. Sayap yang kupu-kupu miliki menjadi lemah dan dia tidak bisa mengepak. Ternyata kesalahan terjadi ketika pria tersebut mulai membuat celah yang lebih besar pada kepompong. Siapa sangka jika proses kendala yang dialami oleh kupu-kupu ketika mengeluarkan sayap yang dimiliki adalah salah satu cara Tuhan untuk adanya cairan dari tubuh ke sayap. Jika dilihat dari sisi kupu-kupu, kita juga bisa mendapatkan pesan moral, yaitu apapun permasalahan atau tantangan yang sedang dihadapi, sebaiknya selesaikan dengan tenaga pribadi. Memang betul, terkadang ada orang yang berniat baik untuk membantu. Terima saja bantuan mereka tanpa mengecewakan. Namun juga ingat, jika dirimulah yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Bantuan orang lain hanyalah dorongan kecil yang akan memperkuat langkahmu. Namun tetap saja, semua kembali pada dirimu sendiri. Karena di balik setiap rintangan, pasti ada jalan keluarnya. Tentunya setiap rintangan maupun masalah juga bisa memberikan pembelajaran, pengalaman, dan juga keberanian.

0: Nyiru Melambai Malam.
1: Melambai Malam.
0: Perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

ketika aku tidak tahu apa yang aku inginkan, karya Jeon Seung-hwan, merupakan buku pengembangan diri yang ditulis oleh penulis asal Korea Selatan. Buku pengembangan diri ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Gramedia Pustaka Utama pada bulan Januari 2022. Buku dengan total 280 halaman ini akan memberikan pengertian, nasihat, dan juga solusi berbagai permasalahan umum yang sering ditemukan masyarakat. Sekilas, sinopsis tentang buku ketika aku tidak tahu apa yang aku inginkan, berbicara tentang keresahan, kecemasan, mengapa hati ini selalu terasa sepi dan hampa, mengapa bertemu orang lain menjadi hal yang dapat menyebabkan lelah, mengapa aku tidak merasa bahagia, padahal aku sudah menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Apakah hidup yang seolah tanpa jiwa seperti ini dapat disebut kehidupan? Jika pertanyaan-pertanyaan seperti itu terus muncul di kepala kita, kita tentunya akan merasa lelah hingga kehilangan semangat ketika melakukan segala hal. Kita bisa saja jadi sering menangis tiba-tiba. Tangisan itu merupakan sebuah bentuk luapan emosi kita yang dipendam saat menjalani hari-hari yang sibuk. Saking sibuknya hingga tidak memiliki waktu untuk menenangkan hati dan tubuh yang juga lelah, atau memikirkan jawaban atas pertanyaan yang selalu muncul di benak. Saat Anda berusaha menyesuaikan diri dengan kecepatan fase kehidupan, hati Anda juga pasti akan merasakan lelah. Tanpa disadari, Anda akan menemukan lubang di dalam hati. Anda yang dapat membuat diri Anda merasa seperti menjalani kehidupan yang tidak utuh. Jika Anda terus hidup seperti itu, Anda akan kesulitan menemukan apa yang sebenarnya Anda inginkan. Melakukan apapun sepertinya tidak akan membuat Anda senang. Mendengar kata penghiburan juga tidak akan membuat perasaan Anda menjadi lebih baik. Anda mungkin merasa ingin sendirian, tetapi di sisi lain suka merasa kesepian. Saya juga pernah mengalaminya. Nasihat kerap diberikan orang lain kepada saya saat menghadapi masa itu, yakni, tidak apa-apa, semuanya akan baik-baik saja. Lalu, semangatlah sedikit, Anda pasti dapat melewatinya, karena Anda adalah orang yang kuat. Kata-kata tersebut memang merupakan kata-kata penghiburan, tetapi tidak mengubah situasi sekarang yang terasa berat ini. Ini bukan karena saya membutuhkan kekuatan lebih untuk keluar dari rasa kesepian, atau karena saya mau menjadi lebih kuat. Tidak ada keinginan untuk berusaha menjadi lebih baik juga. Jika dipikirkan lagi, arah dan bentuk kehidupan setiap orang berbeda. Jadi, adalah sebuah kesalahan saat kita menanyakan arah kehidupan kita kepada orang lain. Salah juga berpikiran bahwa kita dapat mengisi kekosongan hati bukan dengan milik kita, melainkan dengan milik orang lain. Sekarang, saya baru sedikit lebih mengerti, kadangkala penghiburan yang diam-diam berada di samping kitalah yang lebih menyentuh bagian dalam diri daripada nasihat langsung. Artinya, meringankan hati dengan refleksi diri lebih penting dibanding apapun. Buku tidak memiliki permintaan atau mengharapkan apapun dari kita. Buku hanya sebuah benda yang diam-diam berada di samping kita untuk menolong kita melihat ke dalam hati sendiri hingga ke bagian yang paling dalam. Tidak hanya itu, buku juga memiliki peran sebagai media komunikasi yang bisa dapat melintasi batas ruang dan waktu. Saat kita menyadari bahwa bukan hanya kitalah yang mengalami hal berat, bahwa terdapat orang lain di luar sana yang juga ingin keluar dari kesulitan, kita merasa terhibur. Semoga buku ini juga dapat menjadi cahaya bagaikan cahaya kunang-kunang yang menerangi langkah kaki kita ke depan, ke kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian. Semoga jiwa kita juga bisa memperoleh kehangatan dari kekuatan kalimat dalam buku ini, sehingga kita dapat sembuh dari luka, kembali tersenyum, dan menjadi lebih berani dalam menjalani kehidupan. Demikian esensi buku karya Jeon Seung-hwan diterbitkan pada tahun 2022, dari RRI untuk Indonesia.

sahabat budaya dengan terdengarnya irama musik ini, maka berai sudah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami sepanjang hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Baik siaran pagi, siang, sore, malam ini, saya Aris Lapo Sumatera, nama seluruh kerabat kerja bertugas malam ini, mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat istirahat sekali di udara, tetap di udara sekali mereka tetap merdeka.

selamat pagi saudara pendengar di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado, program 4 yang Anda ikuti melalui AM 1188 kHz dan FM 88,6 MHz. Kembali membawakan program siarannya hari ini, hari Senin tanggal 1 Juni 2026. Dari puncak tigalah terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa mempersatukan.

0: Nyur Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanoa.

Ya, dan pendengar, selamat pagi, selamat berjumpa kembali kita di program kita Niat Damai Pagi dan bersama saya Stanley yang akan menemani Anda sampai di pukul 6 untuk kidung-kidung rohani di tradisi pagi-pagi ini dan nanti dilanjutkan saudaya dengan suara untuk pagi ini ya di sulut pagi di jam 6 sampai jam 7, kemudian dilanjutkan dengan apa kata mereka di jam 7 sampai jam 8 dan dilanjutkan suara kaumnya dari jam 8 sampai jam 9, kemudian ada Nusantara pagi sampai dari jam 9 sampai jam 10 nanti. Oke, baik saudara, kidung-kidung rohani sudah siap untuk kita dengarkan bersama dan tak lupa kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini karena Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk hidup dan bernafas seperti sekarang ini, itu berarti Tuhan masih menyayangi kita dan kita patut berterima kasih kepada Tuhan. Baik, sebagai respon kidung-kidung pujian saat ini sudah saya siapkan untuk menemani Anda di pagi hari ini.

Bencana alam dapat terjadi kapan saja. Banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin kencang, hingga cuaca ekstrim. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Tetapi kesiapsiagaan dapat mengurangi resikonya. Saat hujan mulai turun dengan intensitas tinggi, waspadailah peningkatan debit air di sungai dan saluran. Amankan barang-barang penting, matikan aliran listrik saat air mulai masuk rumah, dan hindari berjalan di arus deras. Untuk daerah perbukitan, perhatikan tanda-tanda longsor seperti tanah retak, pohon miring, atau suara gemuruh dari lereng. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar gunung berapi, ikuti setiap informasi dan peringatan resmi. Jangan memasuki zona berbahaya. Siapkan masker dan kacamata pelindung, serta pastikan keluarga mengetahui jalur evakuasi. Dalam situasi darurat, waktu berharga. Karena itu, siapkan tas darurat berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, makanan siap saji, air minum, dan perlengkapan dasar. Tas kecil yang selalu siap bisa menjadi penolong terbesar ketika bencana datang tiba-tiba. Dan yang tidak kalah penting, mari saling peduli, bantu tetangga, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas ketika melakukan evakuasi. Tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan jangan menyebarkan informasi yang belum pasti. Kesiapsiagaan bukan hanya tentang menyelamatkan diri, tetapi menyelamatkan sesama. Dengan kewaspadaan, persiapan, dan kepedulian, kita bisa menghadapi bencana dengan lebih kuat dan lebih siap. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Tarian Mahambak merupakan kesenian tari tradisional yang berasal dari anak suku Bantik, Sulawesi Utara. Jenis tarian ini termasuk ke dalam sebuah tarian massal yang dilakukan oleh banyak orang di dalamnya, baik kaum pria maupun kaum wanita. Tari tradisional ini memiliki ciri khas dan keunikan dalam setiap gerakannya, diringi oleh nyanyian-nyanyian adat bertemakan nilai persatuan dan kerukunan kehidupan masyarakat suku Bantik. Tarian ini biasanya sebagai bentuk perayaan syukuran terhadap rumah baru yang akan ditinggali ataupun berbagai acara syukuran lainnya. Perayaan rumah baru dalam anak suku Bantik juga merupakan simbol keakraban dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah sekitar rumah baru yang nantinya akan ditinggali.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Lilin awalnya digunakan sebagai sumber cahaya sebelum listrik. Tapi sekarang, lilin hanya sekedar menjadi alat penerang darurat saat padam listrik. Selain sebagai alat penerang, lilin juga sebagai alat mengurangi stres. Kapanpun kamu merasa sedih atau mengalami hari yang melelahkan, dengan menyalakan lilin beraroma atau aromaterapi seperti lavender, lemon, kayu manis. Hal ini dapat menciptakan suasana yang menenangkan dan meningkatkan perasaan bahagia jika bertepatan dengan waktu tertentu dalam hidupmu. Jadi, kamu perlu ingat akan keindahan lilin dan cahaya lilin. Bila ingin mengubah suasana dan menginginkan pencahayaan yang lembut dan romantis, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyalakan lilin. Walau banyak kegunaan dari lilin, tetapi kita juga harus berhati-hati. Sebuah lilin juga dapat menyebabkan kebakaran bila kita ceroboh dalam menempatkan lilin yang masih menyala. Pesona lilin tidak lekang dimakan waktu, karena kelap-kelip cahaya lilin menghasilkan suasana indah yang tidak bisa ditiru di zaman serba kelistrikan saat ini.
1: Etole, Masregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Etole, Masregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Untuk apa ayam berkokok? Ayam berkokok sering dianggap bertujuan untuk membangunkan kita waktu pagi, tapi itu salah. Lalu mereka berkokok buat apa? Yang pertama, mereka itu berkokok untuk menanggapi berbagai macam stimulus di sekitarnya. Stimulus itu bisa berupa motor lewat, seseorang mendekatinya, ada hewan lain, dan sebagainya. Yang kedua, ayam berkokok untuk berinteraksi dengan ayam lain, bisa berupa memberitahu sesuatu pada kelompoknya. Yang ketiga, ayam berkokok itu untuk menandai wilayah kekuasaannya. Mereka akan berkokok keras sebagai tanda mendominasi serta sebagai penguasa yang gagah. Mungkin banyak yang bertanya, kemudian kenapa ayam biasanya berkokok pada pagi hari? Ternyata hal ini telah dilakukan penelitian yang sangat panjang oleh Nagoya University. Telah dilakukan banyak percobaan, seperti menaruh ayam di ruangan gelap 24 jam, hingga

0: Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi dapat bilang Indonesia Rio de Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempa di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institute dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuan.

0: atau ada perluasan dari wilayah yang terdampak. Ini.
1: Mama.
2: Mana tadi surat penting so isi ya.
1: Halo, Malay Karlin, my tua ya. Cari-cari, tahu Rika mana?
2: P3K, oh sudah, ini dalam. Iya, Pak, iya, iya.
1: Eh, Ma, apa itu? Siapa Rika su pegang-pegang ransel? Mau bawa Citya lekap sendiri. Muka mana ini ya, Mama? Lu jangan tinggalkan aku ke rumah Mae. Jangan, Mama, eh. Jangan tinggalkan Pak Citya ya, Mama.
2: Toh, solo baik, Komang. Tersawang sinetron apa ini, Papa? Nyandak mamanya mesti tinggal lo papa. Ini mama ada atur di penama tas siaga bencana.
1: Hah? Kapan mau bencana, so?
2: Kapan mau bencana? Jauh-jauh kandang tuh papa, amit-amit eh.
1: Kondang? Ini tas mau apa mama? Kenapa karo mesti mau bawa barang-barang begini, so?
2: Nah, ini tas siaga bencana ini, Furtora mau taruh akang surat-surat penting, pakaian dalam, baju-baju seadanya, kotak P3K, senter, air minum, yang barang-barang yang kira-kira dampak mau berguna no kalau misalnya terjadi bencana ndak minta-minta dang to kung bantuan belum ada. Nah, torang bertahan pakai ini barang-barang di dalam tas siaga bencana begitu papa.
1: Oh, karu. Begitu dang. Tunggu dang kalau begitu papa mau ambil le. Napa dia mah? Papa mau bawa le karu ini.
2: Oh ya Dodo eh papa, kayak boleh kung so angka-angka koper, tas yang praktis.
1: Eh, mai tua. Mesti karu pakai nih koper supaya kalau karu banjir ini koper no mau jadi parao.
3: Etole masih karu torang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

0: Nyur Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanoa.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Tapi, kamu tahu nggak? Prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga. Karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
2: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Etole, materi karut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

0: Wah, Bill, liburan kan sebentar lagi. Mau kemana nih?
1: Ke wisata daerah kita aja, Nto. Alamnya indah, budayanya juga unik.
0: Oh, iya ya, betul, Bill. Kita tidak perlu jauh-jauh. Kan banyak tempat menarik di sekitar kita.
1: Iya, betul, Nto. Selain menikmati keindahan alam, kita juga membantu ekonomi masyarakat lokal.
0: Iya. Sahabat pendengar, pariwisata daerah menyimpan potensi besar. Dengan berkunjung dan berwisata secara bijak, kita ikut menjaga alam dan melestarikan budaya. Bill, yang penting tetap menjaga kebersihan dan menghormati adat setempat.
1: Supaya keindahan wisata kita tetap lestari.
0: Iya, betul. Ayo, jelajahi wisata daerah kita. Cintai alamnya, hargai budayanya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

sahabat budaya, Meksiko, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, ternyata punya tradisi unik. DP nama Dia de los Muertos atau Hari Raya Orang Mati. Beda dengan suasana duka di sini, sahabat budaya. Perayaan ini justru penuh warna, musik, dan kebersamaan. Masyarakat biasanya buat altar khusus yang disebut ofrenda, dihiasi foto keluarga, lilin, bunga marigold, dan makanan favorit orang yang sudah meninggal. Bahkan ada roti khas yang muncul saat perayaan ini, yaitu Pan de Muerto, dengan bentuk unik dan rasa manis yang khas. Selain itu, jalanan dipenuhi parade, lukisan wajah tengkorak yang artistik, dan suasana yang justru hangat dan penuh makna. Jadi, kalau sahabat budaya mau datang ke Meksiko di saat momen ini, sahabat budaya bukan cuma menonton bola, mar merasakan tubuh budaya yang begitu hidup.

0: orang sering dengar bahasa daerah di rumah. Dia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang pe budaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat lihat. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang pe cara hidup, torang pe cara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jo dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.
1: Etole, materi garut torang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

0: Iya, pendengar, kita sudah berada di menit ke-33 dari jam 6 pagi. Saudaya di Nyiur Mulambai pagi, dan untuk suara Kamanua sahur pagi ini, saudaya saya akan berbagi informasi dari Sulawesi Utara dan juga daerah-daerah lainnya yang ada di Sulawesi Utara ya, dan juga yang ada di Manado. Dan ini mengenai perayaan Trisuci Waisak yang diselenggarakan di Kota Manado ya. Trisuci Waisak 2026. Saudara, Trisuci Waisak di Vihara Damadipa, Manado, umat diajak perbanyak kebajikan dan sucikan hati. Sahabat budaya, umat Buddha di Kota Manado memperingati Hari Raya Trisuci Waisak 2570 BE / 2026 melalui ibadah yang digelar di Vihara Damadipa, Jalan Sudirman, Pinaisan, Wenang, Manado, Sulawesi Utara pada hari Minggu kemarin, 31 Mei 2026. Nah, sebenarnya dalam khotbahnya, Bitsu Sudah Silo menjelaskan makna Trisuci Waisak yang peringati tiga peristiwa penting dalam kehidupan Buddha Gautama yang terjadi pada bulan Purnama Vesa. Tiga peristiwa itu adalah kelahiran Pangeran Siddhartha, pencapaian pencerahan sempurna, dan wafat atau parinibbana Buddha. Perayaan Waisak saudara menjadi momen bagi umat untuk memahami kembali ajaran Dhamma dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ia menjelaskan Pangeran Siddhartha lahir di Taman Lumbini yang kini berada di wilayah Nepal. Saat itu Ratu Mahamaya yang sedang melakukan perjalanan menuju rumah orang tuanya merasakan tanda-tanda akan melahirkan dan beristirahat di taman tersebut hingga akhirnya melahirkan Siddhartha. Bitsu Sudah Silo juga mengisahkan perjalanan hidup Siddhartha yang tumbuh dalam kemewahan istana dan menikah pada usia 16 tahun yang pada masa itu dianggap telah dewasa. Namun pada usia 29 tahun, Siddhartha memutuskan meninggalkan kehidupan istana setelah menyaksikan 4 peristiwa agung yang membuka kesadarannya tentang penderitaan manusia. Sahabat Bray, beliau meninggalkan istana bukan untuk meninggalkan tanggung jawabnya, tetapi dengan tujuan mulia mencari jalan keluar dari penderitaan manusia, katanya. Setelah menjalani berbagai praktek spiritual, Siddhartha mencapai pencerahan sempurna dan menjadi Buddha, sosok yang sadar sepenuhnya serta mampu memberikan pencerahan kepada makhluk lain. Peristiwa tersebut juga terjadi pada bulan Purnama Vesa. Dalam kesempatan itu, Bitsu Sudah Silo mengingatkan inti ajaran Buddha. Ya, ajaran Sang Buddha adalah bagaimana kita melatih diri untuk tidak berbuat jahat, memperbanyak kebajikan, dan mensucikan hati serta pikiran. Melalui peringatan Trisuci Waisak, umat Buddha diharapkan dapat terus mengembangkan kebijaksanaan, welas asih, dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Sejumlah pejabat juga hadir dalam kegiatan ini, yaitu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Manado, Sonita Kumansang, Pembimbing Masyarakat Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulut, Saryono, Kepala Kantor Kementerian Agama Manado, Rogaya Udin, Penyelenggara Hindu Buddha, Kemenak, Manado, Like Makanale, Ketua Harian Perwakilan Umat Buddha Indonesia Walubi, Sulut, Andi Wanto Wiratna, Ketua Lubi Manado, Sufandi Siwi, Ketua Persatuan Umat Buddha Indonesia Sulut, Ervandi Lagonda, Ketua Yayasan Vihara Damadipa Manado, Arisman Auli, dan juga Ketua Harian Vihara Damadipa Manado, Budi Lampe. Nah, itu dia sahabat budaya mengenai perayaan Hari Waisak ya, Trisuci Waisak di Vihara Damadipa Manado, di mana umat diajak perbanyak kebajikan dan juga sucikan hati.
1: Anda lihat baik ini nak?
2: Oh, ni Andy ininya nak dah hambak dia. Kurang dah minum-minum terus.
3: Kenapa sih so? Ini mau pusing bagi kita.

0: lupa tuh dulu Kang.
1: Sama Jo Endi. Kurang mau syuting.
0: Ya, so bilang. Nanti aku rawat di album datang Jo ya.
1: Ompilah Jo Tonti kadang. Ompilah.
2: Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

0: Dik, kamu tiap hari ke kantor naik bus sendiri?
1: Iya, kenapa?
0: Aku salut sih, tapi jujur aku gak kebayang gimana caranya kamu bisa sehebat itu.
1: Aku cuma terbiasa sih, Rin. Sama seperti kamu juga.
0: Tapi kamu kan gak bisa melihat.
1: Benar, tapi aku masih bisa mendengar, merasakan, dan berpikir. Itu cukup untuk menjalani hidup aku sih.
0: Aku jadi merasa selama ini aku yang salah paham.
1: Enggak apa-apa. Yang penting sekarang kamu tahu bahwa kami bukan tidak mampu, hanya butuh kesempatan yang sama.
0: Mulai sekarang, aku mau lebih peduli dan enggak memandang sebelah mata lagi.
1: Itu sudah langkah besar itu, Win.
2: Disabilitas bukan penghalang untuk berkarya. Mari hargai, pahami, dan dukung kesetaraan bagi semua.
3: Etole, Masirega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Sahabat Budaya, pasti so tahu tuh Statue of Liberty, salah satu ikon paling terkenal di Amerika Serikat. Patung yang terdiri megah di kota New York ini bukan cuma sekedar landmark, mar, simbol kebebasan dan harapan for jutaan orang yang datang dari berbagai penjuru dunia. So dari dulu, Amerika dikenal sebagai tempat bertemunya berbagai budaya, dari bahasa, makanan, sampai tradisi yang berbeda-beda. So itu no yang bikin suasana di sana begitu beragam. Kalau mau ke sana, Sahabat Budaya bisa menemukan berbagai kuliner dunia dalam satu kota, dengan berbagai bahasa di jalanan, dan merasakan budaya yang saling berdampingan. Nah, semangat ini no yang juga terasa di Piala Dunia 2026, bukan cuma pertandingan sepak bola, tapi juga perayaan persatuan dari berbagai bangsa. Dari ikon kebebasan hingga pesta sepak bola dunia, semuanya menyatu dalam satu semangat kebersamaan.

0: diperlakukan setara seperti orang lain.
1: Iya juga ya, ternyata bukan cuma soal kasihan, tapi soal menghargai.
2: Beri mereka ruang, beri mereka kesempatan. Dukung penyandang disabilitas, dukung kemandirian mereka dalam kehidupan sehari-hari.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

baik pendengar, demam Piala Dunia 2006 mulai menjangkit di Manado. Bendera Portugal hingga Argentina laris diburu warga. Sahabat budaya, iya, dari Tribun Manado ya, saudara, euforia Piala Dunia 2026 mulai terasa di Kota Manado Sulawesi Utara. Meski turnamen sepak bola paling bergensi di dunia ini itu belum resmi bergulir, namun di sejumlah sudut kota warga mulai berburu atribut tim favorit mereka. Salah satunya terlihat di Jalan RW Mongin Sidi, Kecamatan Malalayang, tempat seorang pedagang bernama Roman ini menjajakan bendera negara-negara peserta Piala Dunia. Lokasinya yang berada di dekat Malalayang Beach Walk MBW 2, pantauan Tribun Manado pada hari Minggu 31 Mei 2026. Siang, sejumlah bendera beraneka warna tergantung di lapaknya, mulai dari Portugal, Argentina, Brasil, Prancis, Jerman, hingga Spanyol, tersedia bagi para penggemar sepak bola. Saudara Roman mengatakan momen Piala Dunia ini selalu membawa berkah bagi para penjual atribut sepak bola. 4 tahun sekali, jadi banyak yang cari bendera untuk dipasang di rumah atau di depan jalan. Dan ia menjual bendera dengan berbagai ukuran sahabat budaya. Iya, dan untuk ukuran 1 meter dibanderol 35.000, sementara untuk ukuran terbesar 240 x 150 cm dijual 135.000. Meski piala belum dimulai, penjualan mulai meningkat. Menurut Roman, bendera Prancis dan Brasil saat ini menjadi yang paling banyak dicari pembeli. Kemudian diikuti Argentina dan Portugal yang juga cukup diminati. Menurut Roman, yang paling laris sekarang Prancis dan Brasil. Argentina dan Portugal juga banyak yang dicari.

0: Kita lanjut lagi saudara dengan informasi berikut ini. Ya, sahabat budaya Ustadz Dazad Latif ya, mengajak umat Islam di Manado konsisten menjalankan nilai agama. Ya, sahabat budaya masih dari tribunmanado.com. Ustadz Dazad Latif mengajak umat Islam untuk menjalankan ajaran agama secara utuh dalam seluruh aspek kehidupan termasuk dalam menentukan pilihan politik. Pesan tersebut demikian disampaikannya saat memberikan tausiah dalam tablik akbar di Masjid Raya Ahmad Yani, Jalan WR Supratman, Kelurahan Lawangilung, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Di hadapan ratusan jemaah, Ustadz Dazad menekankan pentingnya menjadi muslim yang konsisten dalam menjalankan nilai-nilai Islam, tidak hanya dalam ibadah tapi juga dalam kehidupan sosial dan juga politik. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh janji-janji politik yang muncul menjelang pemilihan, apalagi yang berkaitan dengan materi dan identitas. Tidak sedikit pihak yang mendekati masyarakat dengan membawa identitas agama atau kelompok tertentu saat masa kampanye, namun sudah dihubungi setelah memperoleh jabatan. Dan dikatakannya, nanti kalau sudah pemilihan semua datang dan bilang, saya dari agama ini, saya dari agama itu. Pas terpilih nomornya sudah tidak bisa dihubungi. Jangan Islam begitu, Islamlah secara sempurna, katanya. Di tengah ceramah, Ustadz Dazad Latif juga menegur jemaah yang masih bermain maupun merekamnya menggunakan smartphone, terutama ibu-ibu. Ia pun meminta jemaah tidak terlalu sibuk menggunakan telepon genggam selama tausiah berlangsung. Menurutnya, perhatian penuh terhadap materi yang disampaikan akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan sibuk merekam jalannya kegiatan. Oke, baik sahabat budaya, kami menunggu Anda di apa kata mereka ya, di nomor WhatsApp 0853424009. Ya, untuk Anda yang ingin memberikan komentar, kritik, saran, atau mungkin ingin memberikan laporan ya, hal-hal yang mungkin terjadi di tempat tinggal Anda, apakah itu masalah kantip mas, masalah kebersihan, sampah ya, kemudian fasilitas-fasilitas umum ya, yang mungkin ada yang sudah rusak dan mungkin perlu diperbaiki oleh dinas terkait ya. Oke, ditunggu sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama Perombat.
1: Bercerita soal Piala Dunia 2026, jangan lupa DP Kuliner nih. Meksiko terkenal dengan makanan khasnya seperti taco dan guacamole. Taco adalah makanan tradisional Meksiko berupa tortilla atau roti pipi, jagung atau gandum lembut yang dilipat. Biasanya berisi daging, sayur, dan saus yang kaya rasa dan dinikmati sebagai sarapan pagi atau makan siang. Sementara guacamole merupakan saus atau cocolan tradisional dibuat dari alpukat segar yang lembut. Bayangkan Jo, nonton bola sambil menikmati makanan khas langsung dari negara asalnya, pasti seru sekali, Kang.

sahabat budaya Kawanua, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, Kanada punya keajaiban alam yang mendunia, yaitu Niagara Falls. Air terjun ini bukan cuma indah, mar, termasuk yang paling deras di dunia, dengan jutaan liter air mengalir setiap detiknya. Menariknya, Niagara Falls sebenarnya terdiri dari 3 bagian utama. Salah satunya yang paling terkenal berbentuk seperti tapal kuda raksasa. Pengunjung bahkan bisa naik perahu mendekati air terjun dan merasakan langsung percikan air yang menyegarkan. Saat malam hari, suasana semakin magic karena air terjun ini dihiasi lampu warna-warni yang indah. Bayangkan Jo, setelah menonton pertandingan Piala Dunia, Ngoni bisa langsung menikmati keajaiban alam yang spektakuler ini.

0: Di, akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, Masregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Di setiap daerah di dunia, selalu ada makanan khas yang mungkin hanya terkenal di wilayahnya sendiri. Tapi, ada makanan yang berhasil menembus batas negara dan dikenal hampir di seluruh dunia. Hamburger, kuliner ikonik Amerika Serikat, dengan roti lembut, daging, sayur, dan saus yang khas. Hamburger jadi simbol gaya hidup praktis sekaligus lezat. Menariknya, meskipun berasal dari Amerika, kini hamburger hadir dalam berbagai versi di setiap negara, disesuaikan dengan selera lokal masing-masing. Saat Piala Dunia 2026, stadion-stadion di Amerika tidak hanya jadi tempat pertandingan seru, tapi juga surga kuliner. Dan tentu saja, hamburger akan jadi salah satu menu yang paling mudah ditemukan di berbagai stadion, siap menemani penonton menikmati setiap momen pertandingan.

di tanah Belamamondo, ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Mumusat. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Mumusat seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah menggambarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya gerakan, busana yang dikenakan para penari pun punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Belamamondo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, Tari Mumusat terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

0: Etole, Materi Garut Orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muan.
1: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM Suara Budaya Kawanua.

Baik pendengar, masih bersama RRI Pompat Manado, suara budaya Kawanua. Ya, masih dengan informasi dari Manado, sahabat daya. Ya, dan sahabat daya ini kabarnya harga rica mendadak naik Rp120.000 per kilogram ya di pasar bersahati Manado. Seperti informasi dari Tribun Manado, sahabat daya, ini cukup mengejutkan, harga cabai rawit atau rica mendadak melonjak naik. Itulah yang terjadi di pasar bersahati, saudara-saudara, ya, pada hari Sabtu 30 Mei 2026. Harga cabai rawit kini menembus Rp120.000 per kilogram. Kenaikan yang cukup mendadak tersebut jelas membuat warga mengeluh, apalagi warga Sulawesi Utara termasuk yang pengkonsumsi cabai rawit paling banyak sebelum Gorontalo. Cabai rawit Sulawesi Utara terkenal berasal dari Gorontalo dan Kota Mobagu. Kenaikan harga tersebut dikeluhkan pedagang maupun masyarakat karena berdampak langsung pada biaya kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Padahal sebelumnya harga cabai masih sekitar Rp90.000 per kilogram. Sahabat daya, sejumlah pedagang mengungkapkan bahwa terbatasnya pasokan dari daerah sentra produksi menjadi penyebab utama melonjaknya harga cabai rawit. Sahabat daya, sebagian besar stok yang masuk ke Kota Manado itu berasal dari wilayah Gorontalo dan juga Kota Mobagu. Dan sebut saja Linda, salah seorang pedagang, mengatakan harga cabai rawit ini terus merangkak naik dalam beberapa pekan terakhir. Jika sebelumnya ada di kisaran Rp90.000 hingga Rp110.000 per kilogram, kini harga eceran telah menyentuh Rp120.000 per kilogram akibat stok yang semakin terbatas. Selain cabai rawit, beberapa komoditas bumbu dapur lainnya seperti bawang merah, bawang putih juga mengalami kenaikan harga, tapi tidak terlalu signifikan. Kondisi tersebut membuat daya beli masyarakat menurun dan aktivitas transaksi di pasar tidak seramai biasanya. Sementara itu, apabila seorang pembeli mengeluh terhadap harga cabai rawit ini, sahabat budaya, ya, menurutnya biasanya dia membeli 1 kilogram, sekarang paling cuma setengah kilogram karena harganya sudah terlalu mahal. Ya, dan merasa kaget juga cabai rawit ini melonjak tinggi sekali, dan kami berharap agar pemerintah bisa mencari solusinya agar harga bisa kembali turun. Nah, itu dia sahabatnya, harga rica yang naik gila-gilaan ya, menjadi Rp120.000 per kilogram dari Rp90.000.

0: Sulawesi Utara. Jenis tarian ini termasuk ke dalam sebuah tarian massal yang dilakukan oleh banyak orang di dalamnya, baik kaum pria maupun kaum wanita. Tari tradisional ini memiliki ciri khas dan keunikan dalam setiap gerakannya, diringi oleh nyanyian-nyanyian adat bertemakan nilai persatuan dan kerukunan kehidupan masyarakat suku Bantik. Tarian ini biasanya sebagai bentuk perayaan syukuran terhadap rumah baru yang akan ditinggali ataupun berbagai acara syukuran lainnya. Perayaan rumah baru dalam anak suku Bantik juga merupakan simbol keakraban dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah sekitar rumah baru yang nantinya akan ditinggali.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.